ditempel ya di siripnya hiu itu dinamakan CT detects, yang mana ini tuh bekerja merekam konduktivitas listrik air untuk mengukur tingkat salinitas suhu sama kedalaman laut saat hiu tuh menyelam. Nah, data itu nanti otomatis terkirim ke jaringan satelit setiap kali hiu berenang memotong permukaan air. Canggih banget, serius deh. Wow. Ada ketua tim peneliti sekaligus juga profesor di School of Marine Science and Policy University of Delaware, namanya Aaron Carlisle. Dia menjelaskan bahwa hiu itu menjadi kandidat ideal lah, karena populasinya yang melimpah, tersebar luas, dan lebih mudah diakses ketimbang mamalia laut yang dilindungi. Iya benar juga sih sebenarnya ya. Penelitian ini tuh punya fokus untuk mengukur suhu di lapisan teratas samudra yang menjadi penentu utama intensitas badai gitu. Jadi nanti semakin hangat lapisan campuran, semakin kuat juga badai yang terbentuk karena area itu menyimpan panas yang ngasih energi ke badai itulah gitu. Cuman jujur kalau ngelihat fenomena-fenomena alam, laut, langit di Eropa sana ya teman Pro 2, misal juga aurora ya, itu indah banget. Tapi di sisi lain aku tuh rasa takutnya juga. Bahkan ada seorang fotografer gitu, aku pernah lihat di media sosial, dia tuh emang seorang fotografer yang ngambil potret-potret fenomena badai dan sebagainya. Dan dia tuh benar-benar naik mobil tuh menerjang badai. Itu kayak udah kayak film apa itu yang saya tonton ya. Itu ngeri banget sih jujur ya. Tapi ternyata banyak fenomena-fenomena di sana, meskipun fenomenanya itu juga sebenarnya serem gitu ya, tapi dijadikan satu penelitian juga ternyata gitu. Canggih sih cara ini ya. Wow, aduh. Nah, aku mau sapa dulu ke WhatsApp. Ada teman Pro 2 yang udah gabung juga. Ada sebentar. Theodorus Yudhistira. Halo, sepada Pro 2 Surakarta, ini Theo dari Magelang, mau request lagu Terbuang Dalam Waktu dari Bara Suara. Terima kasih, dengan senang hati lagunya aku putar buat kamu ya. Ye, terima kasih lagunya kak. Iya, sama-sama putra. Kak Shirley, iya, apa catur? Mau diputerin lagunya siapa? Lagunya boleh aku puter ya, tapi habis Bara Suara Terbuang Dalam Waktu sambil aku cek lagu yang di request sama teman Pro 2 catur. Di sini aja.

Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan. Teman Pro 2, kamu tahu gak sih? Akhir-akhir ini, curah hujan tuh tinggi banget ya. Sampai nyebabin banjir bandang di mana-mana. Nah, kita bareng-bareng yuk kenali tanda-tanda datangnya banjir bandang agar kita bisa antisipasi dulu sebelum kejadian banjir bandang. Yang pertama nih, ada hujan deras berkepanjangan. Yang kedua, air sungai berubah keruh. Yang ketiga, terdengar suara gemuruh. Yang keempat, air sungai menyurut lalu naik cepat. Dan yang kelima, muncul material hanyut teman berdua. Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Memimpin adalah menderita. Kiai Haji Agus Salim.
1: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: 5.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Pada tahun 2011, UNESCO menobatkan keris sebagai warisan budaya tak benda.

BMTH, Bring Me the Horizon, Lost, nemenin kamu aja. Sebelum aku abis ini akan kasih info juga seputar informasi perakiraan cuaca di wilayah Surakarta dan Jawa Tengah hari ini. So stay tune, jangan pindah frekuensinya di 105.5 FM, teman terbaik kamu.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, informasi cuaca pagi ini.
2: Kemah Pro 2, mari kita update terlebih dahulu untuk informasi perakiraan cuaca di wilayah Surakarta dan Jawa Tengah buat hari ini yang akan disampaikan oleh rekan Winda Ratri dari BMKG, Ahmad Yani.
3: Selamat pagi pendengar Pro 2 FM Solo. Berikut selengkapnya kami sampaikan perakiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah kota Surakarta dan juga wilayah Jawa Tengah yang lainnya. Berlaku untuk hari ini mulai pukul 7 hingga pukul 19. Wilayah kota Surakarta pagi hingga siang umumnya cerah, kemudian sore hingga awal malam hari secara umum cerah berawan hingga berawan. Angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 26 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 80%. Jawa Tengah yang lainnya pagi hingga siang umumnya cerah hingga cerah berawan, kemudian sore hingga awal malam hari umumnya cerah berawan hingga berawan. Kami tetap mengimbau agar selalu mewaspadai potensi kemudahan kebakaran dan hutan dan juga lahan untuk wilayah Jawa Tengah. Kami juga menginformasikan untuk perakiraan tinggi gelombang untuk di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian untuk di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 4 meter. Demikian perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan.
2: Terima kasih untuk rekan Winda Ratri dari BMKG Ahmad Yani. Itu tadi teman Pro 2 informasi perakiraan cuaca di wilayah Surakarta dan Jawa Tengah untuk hari ini. Pastikan kamu juga bisa terus update, pantau bagaimana perakiraan cuaca hari ini di website resmi bmkg.go.id.
1: Pro 2 FM, informasi cuaca pagi ini.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: Teman Pro 2, mari kita update terlebih dahulu untuk pantauan arus lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini. Sekarang Shirley sudah terhubung dengan rekan Raka Siwi yang berada di sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Selamat pagi, rekan Raka Siwi, apa kabar?
2: Selamat pagi, Mbak Shirley, kabar baik.
1: Alhamdulillah. Mas Raka Siwi, gimana nih pantauan arus lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini? Laporan selengkapnya, silahkan.
2: Siap, terima kasih Mbak Shirley. Kami HTT informasi terkini kondisi lalu lintas berdasarkan pantauan atau Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta pada hari Selasa 11 Agustus 2026 pukul 07.45. Secara umum kondisi lalu lintas di wilayah Kota Surakarta ini lancar hingga ramai lancar, mulai terlihat di sejumlah ruas utama seiring tempat kerja, sekolah maupun pusat-pusat kegiatan. Memulai pantauan dari kawasan Gereja menuju Simpang Tiga Kelenteng, arus lalu lintas terpantau ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2 dan kendaraan pribadi. Pergerakan kendaraan masih berlangsung dengan baik, antrian pendek masih dijumpai di beberapa persimpangan, terutama saat kendaraan menunggu fase lampu lalu lintas. Selanjutnya, di kawasan Tugu Makuto hingga Simpang Makobrimob Panahan, arus lalu lintas terpantau ramai lancar, kendaraan dari kedua arah masih dapat bergerak dengan kecepatan dan kondisi secara umum masih terkendali. Balik ke Jalan Slamet Riyadi, mulai dari arah Purwosari menuju Bundaran Geladak, arus lalu lintas terpantau ramai lancar, aktivitas kendaraan mulai meningkat di beberapa titik, khususnya di Simpang 4 Purwosari, kawasan Ngapeman hingga Bundaran Geladak. Meskipun demikian, arus lalu lintas masih bergerak dengan baik. Kemudian, di Jalan Veteran, mulai dari kawasan Tipes hingga Simpang Batu Rono, kondisi lalu lintas terpantau ramai lancar, dominasi kendaraan roda 2 dan kendaraan pribadi membuat volume kendaraan cukup meningkat. Namun, pergerakan masih relatif stabil. Antrian pendek dapat terjadi di sekitar persimpangan ketika lampu lalu lintas memasuki fase merah. Untuk Jalan Kapten Mulyadi dari arah Simpang 4 Baturno menuju Simpang Balong, arus lalu lintas terpantau ramai lancar, kendaraan masih bergerak dengan baik dan belum terlihat adanya kepadatan yang berarti. Selanjutnya di Jalan Yosudarso, mulai dari Simpang 4 Dawung menuju Simpang Nonongan, kondisi lalu lintas terpantau lancar, arus kendaraan dari kedua arah masih mengalir dengan baik sehingga pengguna jalan dapat melintas dengan relatif nyaman. Balik ke Jalan Brigjen Katamso, mulai dari Simpang 4 Panggung hingga Simpang Mojosongo, arus lalu lintas terpantau cukup ramai namun masih lancar, pengguna jalan diimbau tetap menjaga jarak aman dan menyesuaikan kecepatan dengan kondisi arus lalu lintas. Sementara itu, kawasan batas kota Ring Road dan Juruk, arus lalu lintas terpantau ramai lancar, kendaraan dari arah kota Surakarta menuju Keranjar maupun sebaliknya masih bergerak dengan kecepatan sedang. Dan kondisi lalu lintas secara umum masih terkendali. Sebab Pro 2 pagi ini merupakan waktu dengan mobilitas masyarakat yang cukup tinggi. Untuk itu kami mengajak seluruh pengguna jalan untuk bersama-sama menjaga keselamatan dan kenyamanan perjalanan. Bagi pengendara roda 2, pastikan selalu menggunakan helm peserta SNI. Bagi pengendaraan roda 4, jangan lupa menggunakan sabuk pengaman, hindari penggunaan telepon genggam saat berkendara. Selalu patuhi rambu dan marka jalan serta ikuti arahan petugas apabila berada di lokasi pengaturan lalu lintas. Mari kita berangkat dengan tertib, saling menghormati dan memberikan ruang kepada sesama pengguna jalan. Karena perjalanan yang baik bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi tentang bagaimana kita bisa sampai dengan selamat, aman, dan tetap menghargai pengguna jalan lainnya. Demikian traffic report Kota Surakarta dari Kantor Dinas Perhubungan Kota Surakarta pagi hari ini. Semoga perjalanan Sobat Pro 2 pagi ini berjalan lancar, aman, nyaman, dan sama sampai tujuan. Tetap fokus saat berkendara, tetap sabar di jalan, dan jangan lupa keselamatan adalah prioritas utama, karena tetap prioritas bukan sekedar aturan, tapi bentuk kepedulian kita kepada sesama. Demikian, Mbak Shirley.
1: Siap, terima kasih rekan Raka Siwi. Selamat kembali bertugas, semangat selalu. Itu tadi teman Pro 2, informasi lalu lintas di wilayah Kota Surakarta pagi hari ini. Pastikan kamu tetap hati-hati di jalan, tetap waspada, toleransi, dan juga sabar.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo. Teman

0: Saatnya informasi seputar lowongan kerjaan buat teman Pro 2. Kamu bisa share ke sahabat, ke teman, saudara juga ya. Atau kamu mau cek sendiri juga bisa banget teman Pro 2. Karena Kemenaker, kemudian di Senaker Kabupaten Kota, di sosial media maupun websitenya tuh ada berbagai informasi lowongan kerjaan ya. Shirley mau update dulu informasi lowongan kerjaan. Ini ada dari 3 serangkai university yang mengundang atau buat kamu yang mau bergabung di posisi Character and Career Development Center dengan persyaratan minimal S1, manajemen ilmu komunikasi, informatika, dan sistem informasi. Fresh graduate dengan pengalaman organisasi atau magang yang relevan dipersilakan untuk melamar. Memahami dasar pengembangan karir, penyusunan CV, dan persiapan wawancara itu akan menjadi nilai tambah. Selanjutnya bersedia terlibat dalam kegiatan atau event seperti job fair, seminar, dan lain sebagainya. Terus bersedia ditempatkan di wilayah Surakarta. Untuk kualifikasinya, menguasai Microsoft Office, terbiasa menggunakan Google atau Microsoft Forms, serta analisis data sederhana, mampu membuat laporan dan analisis statistik dasar, teliti dalam administrasi dan pengelolaan data, kemudian menguasai content creation ya, entah itu media sosial, video pendek maupun desain visual. Untuk kamu yang mau mendaftar silahkan, masih ada waktu karena periodenya dibuka dari dari tanggal 10 sampai 17 Agustus 2026. Kalau kamu mau tanya-tanya dulu bisa menghubungi nomor WhatsApp 0895-7053-54767. Itu Yaus. Selanjutnya ada info loker dari sebentar. Kalau tadi dari 3 serangkai university, selanjutnya ini dari Lazis MU Boyolali yang membuka lowongan untuk posisi staf keuangan dan staf fundraising teman Pro 2. Persyaratan umumnya muslim, kemudian laki-laki ataupun perempuan dengan maksimal usia 35 tahun, sehat jasmani rohani, minimal lulus SMA atau sederajat, diutamakan yang jurusan akuntansi untuk posisi staf keuangan ya. Kemudian diutamakan berdomisili di Kabupaten Boyolali, bisa membaca Al-Qur'an, mampu mengoperasikan Microsoft Office, punya kemampuan berkomunikasi yang baik, mampu bekerja dalam tim ataupun individu, dan memiliki SIM C serta kendaraan pribadi. Untuk waktu pendaftarannya dari tanggal 6 kemarin hingga 25 Agustus 2026. Dan untuk kamu yang mau konfirmasi ataupun mau mendapatkan informasi lebih detail, silahkan menghubungi 0812 1912 ya. 0821 1312. Di situ ya. Atau kamu mau cek langsung juga di Instagram di Senaker Kota Surakarta juga bisa. Atau kalau kamu mau dikirimin sama Shirley info locker barusan, boleh silakan aja WhatsApp terlebih dahulu di nomor 081327866966. Pastikan teman Pro 2 juga bisa mendapatkan berbagai info lowongan kerjaan ataupun magang nasional di Instagram Kemenaker. Di situ banyak banget informasi yang bisa kamu dapatkan, bahkan seputar hal-hal, hak-hak gitu juga ya, tentang pekerja. Silakan aja di sosial media serta website resmi Kemenaker ataupun di Senaker Kabupaten Kota tempat tinggal kamu.
1: Info lowongan kerja Pro 2. Siapa tahu pekerjaan impianmu ada di sini.
2: Info lowongan kerja Pro 2.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Teman Pro 2, saatnya kita ke segmen BST Battle Song Today. Ada yang lagi naik BST nggak sambil dengerin Pro 2 lewat aplikasi RRI Digital? Kalau iya, yuk absen dulu sama aku. Nomornya 081-327-866-966. Yows, lanjut aja deh. Teman Pro 2 yang hari ini juga lagi sibuk-sibuknya tetap semangat. Yang lagi bersih-bersih tetap semangat juga. Yang lagi santai, semangat juga. Selamat bersantai kalau kayak gitu ya. Oke, BST Battle Song Today seperti biasa ada dua lagu yang harus kamu pilih salah satunya, oke? Lagunya dari Yovie Widianto dan teman-temannya ya. Ini bersama-sama berbarengan ya, banyak gitu ya, nggak banyak banget sih. Cuman enak semua lagunya. Duh, yang satu ini dari Yovie Widianto featuring Kim dan juga Neida. Kini.

Ini adalah lagu yang populer banget di tahun 2000-an ya, teman Pro 2. Dinyanyi nama Teh Ocha kan? Rosa kan? Bener kan? Kini Rosa. Bener. Dan kemudian di remake sama Mas Yofi, Kim dan juga Neida, ex-vokalisnya Hi-Fi, dengan lagunya yang makin enak. Terus juga suaranya Neida Kim ini kan sangat punya warna tersendiri ya. Jadi makin enak aja gitu teman Pro 2, ya enggak? Terus juga ada lagunya siapa lagi? Ada Yofi Bidanto featuring Tiara Andini, Ziva Magnolia dan juga Liodra, Menyesal.

0: Lagi-lagi ini adalah lagu yang dinyanyikan ulang ya sama Yopi Widianto. Meskipun sebagai arrangernya aja, cuma dinyanyiin barengan sama trio apa ya namanya ya, aku lupa deh. Tapi kalau kan ada tuh Diva kan si Titi DJ, Mimi KD, sama Ruth Sahanaya. Eh bukan, bener ya? Ruth Sahanaya, Titi DJ, satunya Krisdayanti, bener gak sih? Aku agak lupa satunya, oh iya benar. Nah tapi ini dinyanyiinnya sama tiga diva muda ya kan. Makin enak juga sih.
1: Kenapa aku kenalkan dia padamu?
0: Dengan riff and runch-nya Ziva yang seenak itu. Jadi kalau disuruh pilih kamu mau yang mana, teman pro dua lagu-lagu yang sama hit, sama-sama hitsnya, terus di remake sama penyanyi muda yang suaranya gak kalah keren ya. Silakan kamu pilih salah satu aja, kasih taunya di nomor WhatsApp 081-327-866-966. Next ada lagunya Tompi, Menghujam Jantungku. Hope you enjoy it.

0: Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
2: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
1: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
2: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
1: Piye solusinya apa?
2: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
1: RRI?
2: Iya.
1: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
3: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.

Yes, barusan ada lagunya Audi, Arti Hadirmu, dikasih spesial buat teman produ yang udah request. Ada Kak Dewi Satrio yang request lagu barusan ya. Terima kasih banyak. Apa kabar? Lama deh kayaknya gak menyapa dan bersapa. Tidak, sudah berapa lama ya? Lama banget sih. Tapi kalau nggak salah RBM Family sama ya, ya nggak? Atau salah nih jangan-jangan, udah kelupaan. Tapi yang jelas sehat-sehat terus buat Kak Dewi Satrio ya. Lagunya udah aku kasih buat kamu, tapi aku lanjut sambil nungguin teman Pro 2 pilih salah satu lagu yang kita battlekan hari ini. Dewi Satrio juga pilih ya, antara lagunya Yovi Widianto featuring Kim dan juga Neida Kini, atau yang judulnya Menyesal, tapi Yovi Widianto featuring Liodra, Tiara, dan juga Ziva Magnolia. Oke, okay, aku lanjut teman Pro 2 satu lagu nih. Yes, kapan kamu tahu lagu ini? Let's Dance Together dari BBB.

0: lagu yang kamu suka, kayak lagu yang satu ini.
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini.
2: Say,
0: bisa banget. Di Produ Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam

So, teman pro 2, kamu mau pilih lagunya siapa? Yovie Widianto featuring Kim dan juga Neida yang berjudul Kini? Atau mau pilih lagunya Yovie Widianto featuring Ziva, Lyodra dan juga Tiara Andini yang berjudul Menyesal? Lagu yang sama-sama di remake ya, dan seenak itu, tapi diciptain sama si Yovie juga nih, si Menyesal.

Menyesal yang dinyanyikan sama Tiara Lyudra dan Ziva barengan sama Yovie Wiyanto ini dirilis 3 Maret 2023 kemarin. Oh, gak kerasa sudah 3 tahun ya, ya ampun. Ternyata, dan ini masuk ke album Yovie and His Friends Kini dan Selamanya. Yes you. Tapi lagu Menyesal ini adalah lagu yang aslinya dipopulerkan sama Rosa Herlambang di tahun 2008, teman Pro 2. Makanya kalau kamu yang sudah lahir di tahun-tahun itu, di era itu, ataupun kamu yang masih kecil, pasti udah gak asing sama lagu ini. Dan ketika di remix sama tiga diva muda, ini tuh jadi enak banget ya, karena ada pecahan suara yang berbeda-beda dengan karakter suara yang beda. Apalagi ada Ziva di situ ya kan, dengan riff and runch-nya dia yang R&B-nya tuh dapet banget gitulah menurut aku ya. Sedangkan lagunya Yovie Widianto featuring Kim dan juga Neida ini adalah lagu yang dipopulerkan sama Rosa, Teh Ocha, Kini ya kan. Kalau lagu Teh Ocha yang berjudul Kini ini adalah lagu yang dirilis tahun 2006 dan masuk ke album yang terpilih miliknya Rosa. So, kamu mau pilih yang mana? Yuk. Sekarang aja votingnya teman Pro 2 sebelum nanti jam 9. Ya jam 9 lah aku akan bacakan satu persatu lagu pilihan kamu di BST hari ini. Terima kasih banyak yang udah vote. Masih aku tungguin buat kamu yang belum vote lagunya. Oke, yus, aku lanjut aja teman Pro 2 sama lagu-lagu enak sambil nungguin kamu juga yang mungkin mau cerita-cerita sama aku. Boleh banget, WhatsApp-nya masih sama, sekalian pilih lagunya 081-327-866-966. Aku juga mau sapa dulu buat teman Pro 2, dia Ristanti. Kayaknya udah beberapa hari kemarin gak ketemu ya, gak bersapa. Sehat selalu dan tetap semangat.

Teman Pro 2 pengen denger gak lagu yang kita battlekan hari ini tapi versi aslinya yang dibawakan sama Risa Herlambang yang lagu Menyesal terus dibawain sama Rosa yang lagu Kini. Kita dengerin bareng-bareng dikit aja deh ya. Ini Rosa dulu ya yang berjudul Kini.

Tapi karena lagi seringnya dengerin yang versi sekarang dinyanyiin sama Neida Kim dan juga Yovie Widianto gitu ya, ketika lagu ini masuk tuh benar-benar kayak suaranya yang terbentuk di otak saya itu adalah suaranya Neida. Tapi cocok ya, mirip-mirip juga sama Teh Ocha. Dan yang bikin candu sama versi yang Yovie Widianto ini adalah ketika masuk refrennya itu langsung kayak ding ding dista ding ding dista, enak banget, seenak gitu ya kan.

0: Sedih banget teman pro 2, tapi seenak itu, ya ampun.
1: Dia yang merebut dirimu. Oh, bila aku tak baik untukmu.
0: Aduh, sedih banget ah, Mas Reza, mbak jangan gitu nyanyinya, menyayat hati banget loh. Ya udah, kalau gitu aku mau pilih yang Yopi Widianto sama Liodra Tiara Ziva aja deh, karena Reza bener-bener bawainnya sedip itu bagus banget. Tapi kalau ngomongin lagu yang sudah dirilis lama kemudian di remake di tahun-tahun ini gitu ya, kamu lebih pilih mana sih teman pro 2, jujur deh? Mantep banget ya. Wah, no debat sih. Gak boleh diralat ya. Pokoknya gak boleh diralat. Kalau belum ditarik pesannya, nanti saya jadi bingung. Nanti poinnya dapat semua satu-satu. Gimana dong? Mayo, mau yang mana teman pro 2? Mau Yopi Widianto featuring Kim dan Neida kini? Atau Yopi Widianto, Liodra, Tiara, Ziva menyesal? Silahkan aja ya. Nyanyi terus Mbak Rasa di On Air Ki. Sorry. Aku salah. Maaf. Harusnya gak usah di On Air-in ya. Maaf. Semoga dimaafkan ya. Oke, masih ada lagu deh. Sebelum aku akan bacakan satu persatu lagu yang kamu pilih di BST hari ini. Silahkan teman pro 2. Next ada lagunya siapa? Shirley. Aku punya lagu enak dari Afgan deh. Lenggang Puspita.

Let's go teman Pro 2, aku bacain satu persatu ya lagu yang kamu pilih di BST hari ini di Battle Song Today. Kira-kira banyak yang pilih lagunya Yovie Widianto featuring Kim dan juga Neida atau Yovie Widianto, Liodria, Tiara Ziva ya. Okay. Di WhatsApp pertama masuk tadi ada teman Pro 2, siapa ya? Sebentar, ku cek dulu. Scroll. Kenapa share? Gak apa-apa. Lanjut ya, ada teman Pro 2, sebentar. Ini Akbar. Pilih lagu Kini. Oke, boleh. Kini. Kemudian selanjutnya ada Ahmad Dwi pilih Menyesal. Terima kasih. Lanjut ya, ada teman Pro 2 Ariati Titi pilih Menyesal juga. Oke. Ada Putra di Karanganyar mau pilih lagu Menyesal ya, share. Oke, boleh. Lanjut lagi ada Fahmi, lama banget lo gak ketemu Fahmi. Fahmi sehat-sehat ya. Fahmi, pagi Charlie, lama banget gak ketemu, sehat-sehat ya. Aku mau ikut BST hari ini, pilih lagu Kini. Oke, terima kasih. Lanjut lagi ada teman Pro 2, Kak Dia Ristanti, Charlie aku pilih Menyesal. Oke, siap, terima kasih Kak Dia. Lanjut lagi, ini siapa? Aku cek dulu di kontak info WhatsApp-nya. Teman Pro 2 Hari. Kak Hari ya. Halo Hari. Salam kenal. Ini Hari di mana? Kalau boleh tahu di Solo aja, Solo Raya atau dari luar Solo? Dari luar Solo Raya, bahkan mungkin dari Jakarta, Bandung, Tangerang atau dari Magetan, Surabaya, boleh bagi tahu juga ya. Kak, salam kenal, aku ikut segmen ini, mau pilih lagu Kini saja. Oke, terima kasih. Next, ada teman Pro 2, Haria di Teluan, tetap semangat ya. Angel emang, Sherly ini angel ya. Sabar. Ada Kak Yoyo di Joglo, BST-nya aku pilih Kini aja deh, share. Gak tahu kenapa kalau trio juara idol ini bikin kolaborasi gak seenak lagu-lagu solo mereka. Oh baik, iya sih. Bener. Terima kasih loh ya, malah udah sharing, udah cerita POV dari kamu. Makasih banyak Kak Yoyo, semangat ya. Kini boleh dong. Next ada teman Pro 2 Catur. Aku lebih milih Kininya Kim featuring Neida. Boleh. Oke lah. Gas. Lanjut, ada Kak Julius. Sepada, pagi Kak Shirley, aku pilih Kini Yovie. Boleh, makasih ya. Lanjut lagi, ada teman Pro 2 Paramita. Kak, aku mau pilih lagu Menyesal. Oke, boleh. Lanjut, ada teman Pro 2 Maina. Dari Maina, pilih lagunya Neida featuring Kim ya, share. Yang Kini boleh, terima kasih ya. Oke teman Pro 2, ternyata lagunya Yovie Widianto barengan sama Kim dan Neida lebih unggul ya buat BST hari ini. Emang seenak itu semuanya, enak semuanya, bagus sih. Baru nanti aku akan putar lagu Menyesal ya dari 3 penyanyi muda, Liodra, Tiara dan Ziva barengan sama Yovie Widianto juga. Tetap di sini aja.

0: Kuotamu, kuat untuk kamu.
1: Soal perundingan kami serahkan kepada kebijaksanaan pemimpin-pemimpin kita di Jawa. Bali bukan tempat perundingan, dan saya bukan kompromis. Saya atas nama rakyat hanya menghendaki lenyapnya Belanda dari Pulau Bali, atau kami sanggup dan berjanji bertempur terus sampai cita-cita kita tercapai. I Gusti Ngurah Rai.
0: Kuotamu.

0: Kopi siap. Playlist udah siap. Semangat juga siap dong. Pagi kamu ada di Zona Ngopi, ngobrol pagi.
1: Zona Ngopi, Zona Ngobrol Pagi. Kita akan obrolkan seputar moderasi beragama. Hari Selasa berarti seperti biasa dong, barengan sama kawan aku dari Gema FKUB Kota Surakarta. Stay tune di Prodo FM Solo, nanti di jam 9:30 aku akan ngajakin kamu untuk ngobrol barengan sama kawan aku dari Gema FKUB Solo. Jadi nanti kalau kamu juga mau nitip pertanyaan, bisa WhatsApp saja di 081-327-866-966. Gimana hari ini sampai sekarang? Jam 9 lewat hampir 9:30, semuanya baik, aman, lancar, bahagia, udah senyum atau belum? Aku pastiin udah.

0: Kopi siap. Playlist udah siap. Semangat juga siap dong. Pagi kamu ada di Zona Ngopi, ngobrol pagi.
1: Zona Ngopi, Zona Ngobrol Pagi. Teman Pro 2 pas banget jam 9.30. Shirley udah barengan sama Mbak Sheila Rebecca Hartono. Yes you. Beliau ini adalah pengurus harian Gema FKUB Kota Surakarta. Kita sapa dulu, sudah tersambung lewat telepon. Halo, selamat pagi Mbak Sheila.
2: Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Kak Shirley.
1: Pagi-pagi, lama banget gak ketemu.
2: Iya.
1: Gimana kabarnya hari ini?
2: Oke.
1: Oke ya. Aku juga oke kok ya. Tapi emang kadang ada hari-hari di mana kayak oke, tapi kadang ada agak-agak gimana nya itu biasanya tetap ada sih, tapi tetap enjoy jalanin juga gitu ya. Semoga hari ini jadi hari yang menyenangkan aja deh buat Mbak Sheila. Hari ini udah sarapan atau belum?
2: Kebetulan sudah. Aman gitu ya, aman.
1: Aman, baiklah. Gimana, lagi sibuk apa ini Gema FKUB?
2: Shirley udah belum?
1: Oh, aku tadi sudah aman. Aman juga sarapan udah.
2: Ini ya. Oke, aman juga. Ini kami lagi sibuk mau ada beberapa program yang akan kami lakukan. Mm-hmm. Terus mendekati kemerdekaan, kami kayaknya mau bikin something deh, Kak.
1: Oh, penasaran. Nanti bolehlah di-spill kalau boleh sih. Karena cocok sama tema kita di pagi hari ini, yaitu kemerdekaan dalam keberagaman, anak muda merawat toleransi. Yes, teman Pro 2. Nah, menurut Mbak Sheila sendiri gimana nih Mbak kalau kita ngomongin tentang kemerdekaan dalam keberagaman? Sebenarnya apa sih makna kemerdekaan gitu ya bagi anak muda di tengah masyarakat yang ya jelas punya berbagai perbedaan gitu?
2: Mm-mm. Jadi kan ada dua kata nih Kak, mm-hmm. kemerdekaan dan keberagaman.
1: Yes.
2: Coba kalau kita lihat, kemerdekaan itu kan artinya gak melulu soal bangsa kita yang udah merdeka dari penjajahan. Mm-hmm. Gitu. Ini udah hampir 81 tahun nih.
1: Yeah.
2: Tapi juga kita bisa artikan kalau dalam term anak muda itu, kita merdeka, kita bebas untuk melakukan apapun yang anak muda banget gitu. Kayak misalnya kita bebas untuk memberikan pendapat, terus kita bisa bebas berteman dengan siapa aja, kita nggak lihat background mereka, terus kita juga bisa bebas menciptakan ruang aman buat diri kita sendiri misalnya, ataupun dengan sesama kita, sama-sama satu kelas, kemudian satu kota, dan juga lebih luas lagi. Terus kalau kita lihat dari keberagaman, itu kan berarti dari kata beragam. Kita tuh diciptakan kan beragam ya. Mm-hmm. Even anak yang kembar identik pun itu pasti mereka ada perbedaan. Mm-hmm. Beragam itu kan artinya semuanya berbeda-beda gitu. Ada berbagai macam. Tapi juga itu bisa jadi kayak pedang bermata dua gitu ya. Dimana mm-hmm. keberagaman tuh bisa menghasilkan dua hal. Bisa menjadi kekuatan atau malah bisa menjadi pemecah. Mm-hmm. Karena berbeda-beda itu. Nah, untuk mengartikan apa ya, arti keberagaman itu, aku gak analogi tentang jari-jari tangan kita.
1: Oke.
2: Kita kan punya jempol, telunjuk, tengah, manis, dan kelingking. Coba kalau bayangin kalau jari kita itu semuanya jempol.
1: Bener lagi.
2: Atau jari kita semuanya kelingking. Apakah kita bisa melakukan sesuatu dengan baik ketika jari kita jempol semua? Mm-hmm. Ya mungkin bisa ya kalau kita latih gitu. Kalau kita terlahir seperti itu kan juga mungkin ada ya orang-orang yang terlahir seperti itu. Kita nggak bisa menampik. Tapi di sini fokusnya adalah kita punya 5 jari yang fungsinya berbeda, panjangnya berbeda, dan namanya pun berbeda gitu. Tetapi mereka kemudian disatukan di dalam satu telapak tangan yang fungsinya memang untuk melakukan pekerjaan manusia, membantu. Entah gimana ya, kayak Tuhan itu keren banget gitu menciptakan tangan gitu. Nah, dari analogi tangan itu kan berarti semuanya berbeda ya jarinya. Tapi kemudian mereka disatukan dalam satu rangkaian tangan ini untuk melakukan suatu pekerjaan gitu, yang pastinya kita harapkan baik gitu ya. Dan keberagaman ini itu bisa kita jaga, kita rawat dengan yang namanya toleransi. Gitu. Ada term kak yang aku suka tentang toleransi. Aku nemu ini kemarin. Jadi toleransi itu berarti kita mampu untuk menghargai perbedaan dan kita hidup dengan berdampingan dengan perbedaan itu tanpa kita menuntut supaya perbedaan itu menjadi sama seperti kita.
1: Wow, itu keren banget sih.
2: Iya. Yeah.
1: Benar. Yes. Kalimat yang wow banget teman Pro 2 di awalnya di Zona Ngopi ini, dan aku juga amazed banget sama analogi yang dibuat atau dibikin, dipikirin ya. Aku aja gak mikirnya sama situ loh, tapi Mbak Sheila nyampe situ dan itu bener sih, keren banget ya teman Pro 2. Bisa dilihat aja bener ya, kalau kebayang ini tangannya kalau misal panjangnya sama semua gitu ya. Bener loh, bener-bener keren. Nah tadi juga membicarakan keberagaman ini kan bisa menjadi kekuatan sekaligus juga tantangan buat generasi muda. Nah apa aja tuh Mbak Sheila keberagaman yang akhirnya bisa jadi kekuatan, tapi ada juga nih yang malah menjadi tantangan. Contohnya apa kalau menurut Mbak Sheila?
2: Kalau jadi kekuatan, seperti misalnya kita di Gema ya kak, itu kan kita terdiri dari teman-teman dengan background 6 agama yang berbeda. Tapi di situ ya tujuan kita kan satu, kita mau menciptakan forum yang itu untuk kita moderasi beragama, bahwa itu tadi ada kemerdekaannya tuh, kita merdeka untuk berpendapat, untuk kita merdeka menghargai satu sama lain di tengah perbedaan yang kita miliki. Kita sama-sama anak muda tapi kita punya satu tujuan, kita pengen supaya Solo itu jadi kota yang harmoni, yang aman, yang damai, dengan kita melakukan kegiatan-kegiatan yang anak muda banget gitu.
1: Wow.
2: Contohnya kayak gitu, atau mungkin di keseharian kita, kayak di keluarga kita pun kita kan juga beragam ya.
1: Iya benar.
2: Dari ayah ibu, kakak adik, kakek nenek itu kan juga semuanya beragam.
1: Yes.
2: Tapi di situ kita bisa menjadi satu kesatuan loh. Kita punya satu tujuan misalnya, mau pergi makan bareng itu kan tujuannya satu, mau makan. Meskipun aku pengennya makan yang kuah, aku pengennya makan yang bakar. Kemudian akhirnya kita bisa bersatu meskipun agak berantem dikit ya.
1: Iya lagi.
2: Berujung ada yang ngambek gitu tuh, tapi akhirnya kita tujuannya kita mau makan gitu.
1: Benar-benar. Wow, keren banget sih teman Pro 2. Kalau ngobrol barengan Kak Sheila dengan segala analogi yang dibikin itu tuh akan terasa lebih nyampe sih ke aku dan juga teman Pro 2 ya. Keren banget. Nah, tapi kalau membicarakan toleransi juga nih ya, seperti tema kita juga, kalau toleransi itu sebenarnya yang sering kita tahu itu kan berkaitan dengan perbedaan agama. Makanya mari kita saling bertoleransi. Tapi sebenarnya apakah makna toleransi itu sebenarnya lebih luas dari itu atau gimana kalau menurut Mbak Sheila?
2: Toleransi ya tentu gak cuma soal agama ya kak ya. Ada banyak kok, kayak misalnya kita punya teman atau pasangan nih, kita sifatnya seperti ini, mereka sifatnya seperti itu. Itu kita mempraktekkan toleransi kita lewat hal-hal yang ada di sekitar kita keseharian juga loh. Jadi apakah kita bisa menolerir sifatnya dia yang berbeda dengan kita? Apakah kita bisa menolerir dia sukanya makan jeroan, aku gak suka gitu. Kita bisa menolerir itu gak?
1: Bener.
2: Misalnya kayak, akhirnya kita makan, pergi makan foto, kemudian aku dapet jeroan, ya toleransinya dengan jeroan ini tak kasihin ke kamu gitu.
1: Ya benar sih, ya sering terjadi juga ya teman Pro 2 ya. Mungkin ada yang nggak suka pangsit, pangsitnya bisa dikasih gitu ya.
2: Benar.
1: Okay, nah kalau tadi sempat spill juga ada agenda dari Gema FKUB Kota Surakarta. Emang agenda apa Mbak? Ini kan juga bentar lagi kemerdekaan ya, H-6. Apakah dari kemarin malah justru juga udah ada kegiatan-kegiatan lomba gitu yang diadain sama teman-teman Gema FKUB?
2: Belum sih, ini masih kita masih sedang menggodok merencanakannya.
1: Okay.
2: Seperti itu. Jadi baik, belum ada yang bisa saya spill sebetulnya.
1: Oke, ya udah berarti dipantengin aja di Instagram ya.
2: Iya, benar.
1: Instagramnya bener. Apa, Mbak Sheila? Gemaf KUB-nya?
2: Instagramnya, aduh lupa lagi. Gemaf KUB. Surakarta.
1: Oke, coba cek aja lah teman Pro 2. Pasti ketemu kok Gemaf KUB. Yeah. Surakarta.
2: Iya, betul.
1: Oke. Okay.
2: Enggak ada apa-apanya.
1: Enggak ada underscore.
2: Semuanya jadi okay, satu ya.
1: Siap. Nah, sebagian kita kan pernah ngobrol ya bareng sama teman-teman yang lain juga ya, dari perwakilan agama Konghucu juga ada ya, teman Pro 2 dan lain sebagainya. Nah, menurut teman-teman dari Gema FKUB Kota Surakarta juga nih, seperti apa sih sebenarnya peran anak muda dalam membangun dan juga menjaga toleransi di lingkungan masyarakat? Karena kan kalau kemerdekaan gini, kebanyakan juga ngumpul ya, entah itu besok ada malam tirakatan, terus juga lomba, yang itu semuanya ngumpul jadi satu.
2: Tentu kita mendorong teman-teman semua yang hidupnya ber-RT-RW itu untuk ikut tirakatan kah, untuk ikut kalau ada karang taruna, baik deh kalau ikut gitu. Kebetulan di tempatku nggak ada karang tarunanya.
1: Oh.
2: Iya, karena jumlah anak mudanya dikit sih di RT.
1: Oke.
2: Okay. Tapi kalau ada kegiatan RW, otomatis kita bisa ketemu.
1: Mm-mm.
2: Terus tirakatan untuk ya, kita punya beban tanggung jawab yang gede sih Kak sebagai anak muda sekarang, karena orang-orang generasi sebelum pasti udah yang muda-muda dulu, muda-muda aja yang ngurus, yeah, yang bikin acaranya kan pasti gitu ya.
1: Iya.
2: Yeah. Itu justru jadi wadah sih menurutku buat kita menerapkan akan hidup berbangsa kita, terus juga kita merawat keberagaman yang ada di lingkup tempat tinggal kita. RT RW gitu. Jadi untuk apa, terutama di momen ini kan pasti ada gitu kan pertemuan. Ya kalau bisa ikutlah malam tirakatan. Di situ kan kita ketemu dengan teman-teman yang beragam. Yeah. Kita bisa kenal tetangga kita. Oh, dia kuliahnya di sana. Mm. Oh, dia itu ternyata saudaraan gitu-gitu.
1: Yeah. Yeah, yeah.
2: Dan itu juga menumbuhkan sikap mengenal. Kita terbuka untuk mengenal, kita juga bisa toleransi itu kan juga kita bisa mencapai toleransi kalau kita mengenal.
1: Benar.
2: Kita mengenal, terus kita tahu, kita memahami, kita menghargai gitu.
1: Wow, keren banget sih Mbak Sheila. Usianya berapa sih kalau Mbak Sheila ini kalau boleh tahu ya? Boleh gak sih? 20, 20 tapi gak nyampe 30. Nebak aja teman Pro 2.
2: Iya itulah.
1: Iya itu pokoknya ya. Tapi Mbak Sheila ini gak sih aktif di mungkin komunitas atau organisasi yang lain gitu gak?
2: Iya kebetulan.
1: Iya, kebetulan aktif ya berarti ya. Oke, baiklah. Dan itu juga di bidang yang beda ya. Apakah masih sama kayak Gema FKUB gini?
2: Mungkin mirip-mirip ya, Kak.
1: Mirip-mirip,
2: karena
1: ya,
2: aku juga aktif di organisasi Kristen.
1: Oke.
2: Okay. Itu isinya pemuda-pemuda Kristen sekota Solo.
1: Wow.
2: Ini juga nanti dalam momen kemerdekaan di akhir bulan ada, kita mau adain kolaborasi lintas agama gitu untuk kita berdoa bareng untuk bangsa.
1: Wow, keren banget, merinding langsung loh teman Pro 2. Ini yang bisa, salah satunya yang bisa dilakukan sama generasi muda ya, buat bangsa kita sendiri ini yang memang ya butuh support dari kita ya Mbak ya. Oke, baiklah.
2: Iya.
1: Kalau
2: dan nanti tambahan sedikit Kak.
1: Boleh.
2: Nanti teman-teman dari Gema juga ikut terlibat dalam doa itu.
1: Oke, ini kolaborasi yang luar biasa berarti teman Pro 2.
2: Iya, benar.
1: Di mana biasanya kalau tempatnya gitu buat ngumpul ini semuanya?
2: Ini spill sedikit, ini kita mau di Solo di waktu malam, Kak.
1: Oh, di Solo di waktu malam, waduh seru banget. Dan tanggalnya belum boleh di-spill ya? Di
2: Pasar Gede itu. adalah nanti.
1: Oh, ada nanti ya.
2: akhir bulan.
1: Oke, baiklah. Ya, kita lanjut deh kalau gitu. Tentang toleransi juga. Apakah menurut Mbak Sheila nih melihat anak muda zaman sekarang gitu ya? Apakah anak-anak muda saat ini itu sudah cukup berani untuk menyuarakan apa ya toleransi ketika melihat adanya diskriminasi atau hal-hal yang seperti perundungan juga misalnya terhadap orang yang berbeda gitu, mereka apakah sudah mulai cukup berani menyuarakan itu atau gimana, Mbak?
2: Kalau menurutku udah sih, Kak. Mm-hmm. Apalagi sekarang Gen Z itu bertebaran di mana-mana ya. Mm-hmm. Dan satu, kebetulan aku antara milenial dan Gen Z, jadi aku bisa menilai dan merasakan ya.
1: Okay.
2: Teman-teman Gen Z itu, satu hal yang aku suka adalah mereka berani untuk berpendapat. Mereka berani untuk bersuara.
1: Okay.
2: Dan kalau mereka yakin aku melakukan ini tuh, ini hal yang benar, itu mereka akan jor-joran untuk melakukan, membela kebenaran itu gitu. Oh. Dan kalau misalnya kita lihat sekarang kan kasus-kasus misalnya kayak bullying, mm-hmm. kemudian ujaran kebencian itu, kita nggak menutup mata kalau teman-teman generasi muda sekarang, terutama teman-teman Gen Z itu, berani untuk menentang, berani untuk membantu temannya speak up, terus berani untuk melawan. Dan menurutku itu hal yang baik sih untuk kita, untuk kita kembangkan, untuk kita akui gitu, dan untuk kita dukung. Karena ya kalau istilahnya kalau kita nerimo eng pandum terus ya, akan gitu-gitu terus loh, Mbak.
1: Iya sih, benar-benar.
2: Jadi ada kalau ada kita lihat ada perubahan yang baik, itu layak untuk kita support. Apalagi itu baik juga kan untuk merawat keberagaman kita, menciptakan toleransi. Itu dengan kita berani untuk ngomong kalau kamu jangan ngejahatin orang ini karena ya memang kita berbeda, tapi nggak berarti kamu harus menyikapi perbedaan itu dengan kamu melakukan sebuah perundungan, kejahatan, membenci atau apa gitu.
1: Iya, setuju ya teman pro 2 ya. Tapi Mbak Sheila sendiri pernah nggak mengalami atau menyaksikan sebuah situasi yang malah membuat Mbak Sheila ini semakin memahami pentingnya toleransi? Pernah nggak? Atau malah baru kemarin misal?
2: ya pastinya pernah sih, Kak. Sering sih, Kak. Kita hidup bermasyarakat pasti ada lah pernah. Dimanapun sih sebetulnya.
1: Bener sih.
2: Kayak misalnya di keluarga sendiri juga mengalami itu.
1: Iya banget lagi, benar-benar.
2: Jadi kayak misalnya adik nih, aku ada adik, jadi kita berbeda pandangan, berbeda pendapat. Ya gimana kita menyikapi itu? Gak mungkin, gak kamu salah kan? Gak mungkin kita gitu. Yeah, jadi kita toleransinya tuh, okay, aku menerima pendapatmu, pendapatku kayak gini. Gimana caranya kita menyatukan itu gitu.
1: Kompromi gitu ya jadinya.
2: Kompromi
1: ya.
2: Benar, okay. Iya.
1: Tapi kadang agak sulit juga ya. Dan menurut Mbak Sheila gimana nih cara untuk membedakan antara toleransi dengan sikap ikut membenarkan sesuatu yang sebenarnya enggak kita setujui gitu.
2: Toleransi sendiri kan artinya bukan kita langsung otomatis setuju gitu, Kak. Tapi kalaupun kita merasa aku nggak bisa setuju sama pendapatmu, ya udah. Jadi kita memang punya pendapat masing-masing gitu. Tapi gimana caranya kita menyatukan pendapat kita itu di tengah gitu loh. Kalaupun pada akhirnya kita nggak bisa setuju dengan pendapatnya dia, ya sudah apa adanya, memang kita berbeda gitu. Nah itu kan keberagaman itu tadi. Jadi ya udah kita tampung aja semua. Misalnya kita ada di forum nih, ada di kepengurusan misalnya, kepanitiaan, ya kita tampung. Ntar kita kalau misalnya di forum kan biasanya kita cari suara terbanyak misalnya gitu. Kalau itu sampai terjadi voting kemudian ternyata pendapat kita kalah, ya udah kita nggak bisa apa ya istilahnya, pokoknya harus aku gitu, nggak boleh kayak gitu. Okay. Jadi toleransi kita adalah okay, berarti untuk saat ini mungkin pendapatku belum bisa diterima teman-teman semua gitu. Nggak apa-apa, aku terima, aku juga menghargai pendapat yang sudah disetujui, kita jalan dengan itu.
1: Wow.
2: Itu juga melatih diri kita untuk lebih dewasa. Iya sih.
1: Betul, setuju banget ya. Ada ada dampaknya di situ ya, jadi lebih dewasa,
2: Mm-mm.
1: benar-benar. Nah, tapi kalau Mbak Sheila diminta untuk ngasih contoh gitu ya, sebenarnya meskipun ini tadi juga sudah banyak contohnya ya, tapi kalau boleh ada contoh lah aksi nyata yang bisa dilakukan sama anak muda mulai hari ini gitu ya, untuk merawat yang namanya keberagaman. Apa aja nih yang paling sederhana tapi berdampak?
2: Merawat keberagaman. Yang pasti untuk teman-teman yang sekolah, kuliah, itu kerja juga bisa sih. Kayak temen itu jangan dibully ya. Itu
1: Betul.
2: mungkin kita anggap itu bercandaan karena kita menganggap oh aneh gitu loh, sebuah sesuatu yang orang itu miliki itu kita merasa itu aneh untuk dilakukan atau untuk dipamerkan atau apa di dimiliki dia gitu. Tapi itu enggak, itu kan jadi kita punya perbedaan nih. Ya, itu enggak serta-merta harus kita sikapin dengan hal yang negatif. Jadi kayak bicara yang di awal gitu tentang perbedaan dan keberagaman, kita menghargai oh ya dia punya keunikan ini, teman kita punya keunikan ini, ya sudah itu biarlah menjadi keunikan dia, trademarknya dia tuh memang seperti itu gitu. Jadi bukan kemudian dijadiin bahan percandaan, bahan bulian gitu. Nah itu juga nanti kan jatuhnya negatif, bukan toleransi, itu namanya pembulian gitu.
1: Benar-benar.
2: Terus di media sosial Kak terutama.
1: Baik.
2: Itu ujaran kebencian, kayak informasi-informasi yang kita belum tahu itu kepas apa, apakah itu beneran terjadi, pasti terjadi atau itu bener atau enggak. Itu jadi enggak, kita belajar juga untuk cross check sih apakah ini benar, apakah itu kontennya AI. Jadi kayak jangan mudah percaya terhadap sesuatu, kita cari tahu dulu, jangan langsung ngejudge. Itu juga menjadikan sebuah kita menyalakan sebuah sumbu yang harusnya itu nggak perlu terjadi gitu. Karena ini kan akan lead ke perpecahan, ujaran kebencian dan lain-lain.
1: Benar. Oke, siap. Makasih banyak Mbak Sheila udah diingetin sebagai anak muda nih. Ngobrolan kita seru banget seperti biasa. Kalau ngobrol banget sama Mbak Sheila tuh selalu menyenangkan. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Tetap sehat-sehat, sukses selalu.
2: Terima kasih.
1: Semoga nanti agenda barengan sama Gema FKUB Surakarta berjalan dengan aman, dengan bahagia,
2: amin.
1: Dan tetap berdampak buat anak-anak muda di Kota Solo. Makasih ya Mbak Sheila ya. Lain waktu
2: terima kasih
1: kita bisa
2: Kak Shirley.
1: Sama-sama, dengan senang hati.
2: Semoga suatu saat aku bisa ke studio ya.
1: Iya loh, kenapa sih gak pernah mau,
2: belum
1: padahal
2: sempet soalnya.
1: Deket loh, emang ya. Ya
2: jauh
1: udah.
2: Sih Kak.
1: Makasih banyak, sampai ketemu lagi,
2: iya,
1: sehat-sehat.
2: Terima kasih, sehat selalu Kak
1: Selamat
2: Shirley.
1: Pagi. Oke, teman Pro 2, barusan udah ngobrol barengan sama Mbak Sheila ya dari Gema FKUB Kota Surakarta. Stay tune di Pro 2 FM Solo. Aku masih punya satu lagu juga nemenin kamu sebelum nanti aku harus turun mengudara.

teman-teman Pro 2, terima kasih banyak buat kamu yang masih stay tune di Pro 2 FM Solo. Jangan dipindah frekuensinya di sini aja, karena kebersamaan masih terus berlanjut sampai nanti tengah malam. Ntar di santai siang ditemenin sama Jiji Majinta ya, sampai nanti sore. Terima kasih banyak. Shelly Angeli harus turun mengudara. Mohon maaf kalau selama menemani kamu ada salah maupun kurangnya. I'm sorry, please forgive me. I thank you and have a good day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Paguyuban Peternak Boyolali Bersatu menggelar aksi damai untuk menyuarakan kegelisahan terkait melambungnya harga pakan ternak yang tidak sebanding dengan harga jual ayam maupun telur. Aksi itu berlangsung hari Senin kemarin 10 Agustus 2026 yang diawali dengan audiensi Dinas Peternakan dan Perikanan Boyolali, kemudian dilanjutkan dengan pembagian ayam dan telur secara gratis kepada masyarakat di kawasan Tugu Jago. Ketua Paguyuban Peternak Boyolali, Chris Handrika, juga mengungkapkan bahwa margin keuntungan peternak ikan menipis dan membuat para peternak mandiri skala kecil terancam punah. Kondisi ini juga berlangsung selama setengah tahun terakhir akibat melonjaknya harga bahan baku pakan.
1: Info Pro 2.
0: Kita lanjut teman Pro 2, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Caniago mengungkapkan bahwa fenomena El Nino yang sedang melanda dunia mempercepat proses kebakaran hutan dan lahan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Menurut Jamari, El Nino kategori kuat mulai berlaku dan diperkirakan berlangsung sampai awal Oktober nanti. Bahkan ia juga mengatakan kalau kondisi ini akan mempercepat perambatan api. Berdasarkan catatan pemerintah, lebih dari 107 ribu hektar terdampak karhutla di Indonesia hingga awal Agustus 2026. Pemerintah pun mengerahkan berbagai upaya untuk menangani masalah ini, baik melalui operasi udara maupun operasi darat. Untuk operasi udara, pemerintah telah mengerahkan sekitar 43 helikopter serta 10 hingga 15 pesawat fixed wing yang dapat dikerahkan sesuai dengan kebutuhan.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

Selamat siang teman Pro 2. Ketemu lagi sama Jeje Magenta. Saat ini di Santai Siang ya, segmennya di Pro 2 Hitlist. Inilah saatnya buat kamu yang mau request-request lagu ya di Santai Siang. Di siang hari ini langsung dibuka dengan Nuruti request lagu kamu. Wailah, Nuruti loh ya. Gimana kabar kamu di siang hari ini teman Pro 2 ya? Kemarin aku nemenin kamu di malam hari, sekarang nemenin kamu di siang hari. Walaupun rasanya ya enak-enak aja sih ya siaran siang. Kan aku jarang siaran siang gak sih. Jadi buat kamu yang mau request lagu, langsung boleh silahkan saja ke WhatsApp 081327866966 request-request lagu di Pro 2 Hitlist sampai nanti jam 12 siang. Jadi buat kamu yang mau request lagu, pokoknya inilah saatnya. Nanti aku cariin dulu, dan kalau masuk ke segmentasi dan playlistnya Pro 2 FM Solo, nanti aku puterin. Jangan kemana-mana, di sini aja.

0: mobil. Mas, tolongin ya, ini motor saya nggak mau nyala
1: Wah ini, proyek besar ini, ada mbak-mbak yang motornya mogok. Siap, beres mbak.
0: Tolong ya mas, ini dicek ya.
1: Coba, sini saya cek dulu. Wah, ini loh mbak, bisa jadi ini CVT-nya.
0: Hah?
1: Terus ini olinya juga kayaknya udah jelek ini, jarang diganti mbaknya pasti.
0: Padahal baru sebulan yang lalu.
1: Loh, setangnya berat banget ini mbak, komstirnya juga kayaknya kena ini.
0: Mas!
1: Siap kaget mbak.
0: Dari tadi saya itu mau ngomong kok diselat terus.
1: Mbak, maaf mbak.
0: Saya itu mau minta tolong cek businya aja. Kalau kotor ya dibersihin. Kalau emang harus diganti, ya baru diganti.
1: Mbak, ternyata mbaknya tahu busi toh.
0: Iya tahu, kenapa? Makanya jangan sok tahu. Masnya itu stereotip bahwa perempuan itu gak paham otomotif. Udah, buruan kerjain.
1: Siap, salah dan

Masih di Produ Hitlist teman Produ ya, request-request lagu. Saatnya buat kamu request lagu di siang hari ini. Dan buat kamu yang belum sarapan, silahkan sarapan dulu teman Produ. Karena kayaknya kalau sarapan jam segini udah kesiangan, di setengah 11 sudah 10 lebih 33, sorry sekarang udah 34 malahan ya di siang hari ini. Mungkin buat kamu yang kemarin malam IFIF-an, jelah IFIF-an ya. Mungkin sekarang sudah saatnya buat kamu berbuka ya, makan sesuai porsi yang sudah kamu tentukan di siang hari ini teman Produ, sambil aku temenin sampai jam 3 sore nanti sih ya. Tapi Produ itu sampai jam 12 siang. Yang mau request-request lagu silahkan, boleh banget request lagu. Nanti aku cariin, dan kalau ada aku puterin requestan lagu kamu teman Produ, mau lagu apa aja juga boleh banget. Yang penting sesuai sama segmentasinya Produ FM Surakarta. Dia ini di RRI rame banget ya. Karena ini aku cukup kaget ya di siang hari ini, karena biasanya kan malam ya, malam kan sepi tuh, tiba-tiba rame banget nih di kantor, kenapa tuh? Dan buat kamu juga yang siang ini sedang beraktivitas, tenang, aku temenin. Dan buat kamu jangan galau, jangan risau ya, ada Produ FM Solo yang akan selalu menemani kamu. Dan yang tanya, bray aku udah gak ada radio nih di rumah nih, juga kalau mau dengerin radio masa harus ke mobil dulu gitu, yang tanya-tanya kamu bisa langsung dengerin RRI Produ FM Solo lewat RRI Digital yang udah ada di Play Store dan juga App Store teman Produ. Yang penting ada sinyal dan ada kuotanya. Kalau nggak ada sinyal, nggak ada kuotanya, nggak pakai WiFi, ya nggak bisa dengerin dong ya. Dan dengerinnya di jam-jam siaran, di jam 5 pagi sampai jam 12 malam. Kalau dengerin jam 12 malam sampai jam 5 pagi, jangan dibalik ya. Ya nggak ada siarannya, nanti jangan protes karena kami sedang off. Jadi jangan lupa download RRI Digital ya yang udah ada di Play Store dan juga App Store. Dan jangan lupa buat follow sosial media at Instagram di Instagram dan TikTok at RRI Produ Surakarta. Abis ini bacain WhatsApp ya.

0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana nih?
1: Jakarta lah, cari kerja.
0: Gak balik ke kampung?
1: Ngapain? Enakan kerja di Jakarta. Di kota, duitnya banyak.
2: Itu dulu.
0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana?
1: Balik kampung aja.
0: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
1: Ayeman di kampung, enak apa ngapain udah tahu, bisa gali potensi lagi, bisa majuin kampung sendiri kan.
2: Nah, ini baru anak zaman now. Yuk guys, wayae wayae, balik deso, bangun deso.

Mau bacain WhatsApp dulu ya, teman Pro 2 di siang hari ini dari... Kok gak ada display name-nya ya? Kelihatan. Coba kita scroll-scroll dulu ke atas ya. Oh, dari Noxe. Hai kakak, aku Noxe. Mau request lagu Sumpah Mati. Dari Selina Gris, kak. Boleh, salamnya buat Maria. Semangat kerjanya, seng, cielah. Dan buat kak Febri, cepet sembuh ya kakak. Febri, cepet sembuh ya, Febri ya. Terus buat kakak penyiarnya, semangat terus buat hari ini. Terima kasih banyak kak. Terima kasih banyak Noxe ya. Ditunggu request lagu kamu. Salam juga buat teman-teman di Kalimantan kan. Ini aku scroll Noxe dari Kalimantan. Yoi, salam-salam ya buat teman-teman di Kalimantan ya Noxe ya. Gimana Noxe kabar kamu di siang hari ini? Semoga selalu bahagia dan selalu dikelilingi kabar-kabar baik ya Noxe ya. Thank you Noxe. Lanjut lagi dari April. Hola, hola April. I'm gonna sick guys. Kenapa April? Lagi tidak baik-baik saja kak. Kamu lagi di Solo atau lagi di Magetan ya? Atau Ngawi sih? Udah ini belum sih, udah selesai kan kuliahnya kan, udah semhas, udah party semhas belum sih ya. Kemarin di malam hari soalnya sempat membahas hal yang belum sempat dilakukan ya, tapi pengen banget itu April nge-mention kalau pengen semhas party. Iya enggak sih April? Semoga udah ya, semoga lancar-lancar ya April ya, dan semoga cepat sembuh ya. Semoga tidak sakit lagi karena ini hawanya dingin sih teman Pro 2 kalau di malam hari di Solo ya, anginnya jujur gede banget, serius. Kalau siang mah kayaknya ya agak mendung-mendung dikit lah teman berdua. Yang mau request lagu Pro 2 Hitlist ya, 081-327-866-966.

0: Beb, jadinya kita makan apa nih?
1: Itu kok ada rame-rame antri panjang ya, Beb? Apaan ya? Jujur kepo sih, Beb. Ikutan yuk.
0: Ah, males ah, Beb. Kelamaan. Belum karuan cocok juga kan sama selera kamu?
1: Dih, kamu kok gitu sih, Beb?
0: Udah, kamu ngantri aja di sana. Aku mau makan mie ayam. Nanti kalau udah dapet, Beb, samperin aja aku di situ ya. Beb, gimana? Udah dapat belum?
1: Aku kecewa. Males banget, Beb. Lagi lapar gini. Pas giliran aku, malah abis.
0: Ya, kamu FOMO sih. Lihat waiting list aja, langsung nemplok. Lapar itu yang dikasih makan perut, bukan sosmed.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo.
0: Teman

Bacain WhatsApp lagi teman Prodo ya di Prodo Hitlist santai siang sampai jam 12 siang habis ini ya. Masih ada waktu buat kamu yang mau request lagu. Dari Catur, waduh makhluk malam tumben nongol siang-siang. Eilah, yoi, udah di hari ini udah gak jadi Batman-Batmanan dulu ya. Saat ini mau jadi superhero di siang hari teman Pro 2. Captain America aja lah ya. Di siang hari ini ya teman Pro 2. Iya ya, aku jarang-jarang nemenin kamu di siang hari ini. Tumben banget ya menemani kamu di siang hari di Pro 2 Hitlist. Kemarin sih sempat nemenin ya di hari Minggu. Iya di hari Minggu kemarin sempat nemenin kamu sebentar di siang hari. Kalau pagi sih masih sering teman Pro 2, apalagi di weekend ya. Kalau siang hari kemarin nemenin kamu di sepertiga, mungkin sepertiga santai siang ya. Kemarin di hari Minggu, sekarang menemani kamu lagi di santai siang ini. Di Pro 2 Hitlist masih request-request lagu. Mau request lagu apa di siang hari ini? Boleh banget teman Pro 2, masih ada WhatsApp yang belum aku bacain. Habis ini aku bacain, tadi udah aku puterin ya. Dari Noxe tadi request Sumpah Mati dari Selena Grace kakak. Oke, sudah ya, sudah diputerin teman Pro 2. Dan buat kamu juga yang di siang hari ini lagi bersantai-santai atau malah lagi produktif ya sambil dengerin RRI Pro 2 FM Solo, aku temenin pokoknya. Habis ini jam 12 siang saatnya rolasan, walaupun belum rolasan-rolasan banget ya, ini masih sewelasan ya. Tapi rasanya perutnya wis luwe ya karena aku tadi pagi belum sarapan. Biasa kalau masuk jam 10. Di santai siang tuh kenapa ya? Kalau mau sarapan tuh males banget gitu. Waktunya tuh kayak nanggung gitu. Mau sarapan bangunnya tuh juga nanggung teman Pro 2. Kayak lebih enak bangun pagi, subuh ya. Aku selalu kalau bangun jam 10 tuh selalu merasa ngantuk dan belum mood buat makan aja gitu. Buat kamu yang sudah bersiap-siap rolasan ya, kemanapun kamu teman Pro 2, boleh info-info ya di WhatsApp aja. Boleh langsung kamu kasih update apapun itu. Update kamu makan siang apa juga boleh.

0: kuat untuk kamu.
1: Kita tidak perlu menjelaskan panjang lebar dan membuktikan apapun kepada siapapun bahwa kita baik. Jangan merepotkan diri sendiri dengan penilaian orang lain. Pada akhirnya, kita sendiri yang tahu persis apakah kita memang baik atau tidak. Terelie, novel rindu.
0: Buatamu.

0: Sayang, kita kan pacaran udah 2 tahun. Nih, aku kado boneka buat kamu.
1: Oh, bagus banget bonekanya.
0: Iya dong.
1: Makasih, sayang.
0: Ya, sama-sama. Kamu udah bosen toh sama aku?
1: Oh, kamu bosen ya sama aku?
0: Ya, enggak lah. Masa punya cewek cantik gini bosen?
1: Nah, terus gimana?
0: Ya, maksudnya gini loh, yang. Masuk pacaran kita itu cuma jalan makan bareng. Jalan makan bareng gitu terus. Apa yang enggak bosen gitu loh?
1: Nah, terus maunya apa?
0: Kamu percaya kan kalau aku ini setia?
1: Percaya.
0: Kamu paham kan, yang, kalau aku selama ini cowok bertanggung jawab?
1: Iya, aku paham.
0: Nah, kalau gitu kita
1: apa sih?
0: Kita anu yuk ya.
1: Anu apa?
0: Kita kita anu yuk, kita sewa hotel yuk.
1: Apa? Sewa hotel? Jadi tujuan baik kamu itu cuman itu, manis-manis hanya untuk itu?
0: Enggak lah, yang.
1: Ya enggak gimana lah, itu tadi apa? Kalau sekarang kamu enggak bisa ngelindungin aku, kehormatanku, gimana kamu besok mau lindungin aku sama anak-anak kita?
0: Kok kamu malah jadi marah toh, yang?
1: Ya udahlah, kita putus aja.
0: Yang.
1: Nih, pacaran sama boneka. Loh,
0: yang, aku kan cuma bercanda, yang. Jangan putusin aku lah, yang. Sayang.
2: Hai girls, harus berani katakan tidak ya pada yang tidak-tidak.

Masih bacain WhatsApp lagi dari kamu teman Pro 2 ya. Di Pro 2 Hitlist di santai siang di siang hari ini sampai jam 12 siang masih ada ya setengah jam lah di Pro 2 Hitlist buat kamu yang mau request-request lagu dari Haria di Telukan. Selamat siang Haria ya. Gak usah di on air. Ya. Request Mas 1000 kali dari Gia Indrawari. Banter mentoki. Dengar gak sih teman Pro 2? Tiba-tiba ada alunan lagu, kok kenceng banget ya? Ternyata ya, gak apa-apa deh teman Pro 2 ya. 1000 kali dari Gia Indrawari, aku request kui yae yen ono. Oke, siap dong, ditunggu ya Haria ya. Lanjut lagi teman Pro 2 dari Yoyo di Joglo. Siang bro JJ, siang bro. Mau request lagunya Christina Perri yang Here Comes the Sun. Nah, itu The Beatles ya. Sama gak sih? Beda ya. Nanti coba aku cariin ya. Bisa gak? Nanti deh ya, aku cariin dulu. Nanti kalau bisa aku puterin buat kamu. Tolong puterin ya. Kalau bisa, oke, siap. Makasih banyak Bray, sama-sama. Semangat terus siarannya. Thank you juga Yoyo ya di Joglo. Salam-salam buat teman-teman di Joglo ya. Ini Joglo Nusuar kan? Deket dong ya berarti ya. Thank you Yoyo udah masuk di WhatsApp kamu juga teman Pro 2, silahkan WhatsApp request lagu, masih aku temenin sampai jam 3 sore nanti ya. 081327866966 Pro 2 at least dulu sampai jam 12 siang sebelum nanti kulineran ya, rolasan.

0: Ada apa, Pak?
1: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking iki piye toh.
0: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
1: Iya.
0: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
0: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Yeah, bisa Pak, tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak kenapa gak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya Bapak?
1: 100 juta, bisa ndak?
2: Kok banyak banget toh Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Begitulah cinta dari Ahmad Dhani featuring sama Raisa teman Pro 2 ya. Thank you yang sudah request-request lagu di Pro 2 Hitlist di santai siang ini. Habis ini kulineran ya, ya. Karena jam 12 adalah waktu yang sangat amat identik dengan makan siang. Kenapa ya? Kenapa makan siang itu enggak jam 11 atau jam 1 gitu? Kenapa spesifik di jam 12 siang gitu, atau mungkin emang setengah hari ya, karena 12 tuh kan di tengah-tengah gitu. Ya udah jam 12 aja gitu. Kenapa enggak kalau istirahat kantoran jam 1, jam 2 deh gitu. Terlalu panas sekali ya kalau udah jam segitu ya. Makanya jam 12 ya, dan dinamakan rolasan sih ya. Biasanya bareng-bareng tuh ya, kalau misalkan lagi ada di sebuah kantor gitu, biasanya tuh rolasannya bareng-bareng, berempat, berlima gitu. Karena kalau sendiri juga oke-oke aja sih, tapi lebih mager gak sih teman berdua kalau sendiri sih? Enggak, itu aku ya kalau mager keluar sendiri ya. Buat kamu boleh spill-spill menu makan siang apa di hari ini seperti biasa. Siapa tahu bisa jadi menu rekomendasi buat penyiar-penyiar RRI Surakarta. Enggak cuma penyiar Pro 2 aja, tapi penyiar Pro 1, Pro 4, dan pastinya Pro 2 ya. Siapa tahu, karena biasanya tuh bingung jam-jam segini pengennya apa, makan siang apa. Atau justru malah ya ngemil-ngemil aja, karena ya lagi males makan kali teman Pro 2. Bisa ya kamu langsung kasih tahu, abis ini kita bahas sesuatu. Enaknya bahas apa ya? Sate kambing gak sate kambing?

0: ngapain kamu, Cit?
1: Buang sampah.
0: Citra, kok buang sampah sembarangan gitu sih?
1: Ya kan cuma sebungkus kecil doang, Sher. Nanti juga hilang sendiri.
0: Hilang sendiri. Kecil-kecil gitu plastik juga kali. Terurainya bisa lama banget, puluhan sampai ratusan tahun. Apalagi kalau sampai menyumbat saluran air, bisa banjir tempat ini.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, akibatnya sengeri itu, Citra.
2: Stop, Sher Lister!
0: Kenapa kamu, Cit? Kenapa?
1: Kita putar balik, mau nggak?

Saatnya segmen rolasan setelah Bro 2 ya. Loh, bikin nama segmen sendiri loh ya. Dari rri.co.id ya, teman Bro 2 ya. Ini Indonesia ini memang memiliki beragam kuliner tradisional yang tidak hanya menggugah selera pastinya, tapi juga menyimpan cerita dan identitas budaya. Salah satunya adalah gabus pucung, hidangan khas Betawi. Ini gimana cara bacanya ya? Gabus pucung atau gabus pucung, karena ini Betawi ya, yang menggunakan ikan gabus sebagai bahan utama dan kluwek sebagai pemberi warna hitam pada kuahnya. Langsung dari rri.co.id, nama gabus pucung berasal dari dua unsur utama dalam hidangan ini, yaitu gabus 92 merujuk pada ikan gabus, sedangkan pucung merupakan sebutan masyarakat Betawi untuk kluwek. Oke. Dan bahan inilah yang memberikan warna hitam pekat sekaligus aroma dan cita rasa khas pada kuah gabus pucung. Sekilas teman berdua ya, gabus pucung ini menyerupai rawon karena sama-sama menggunakan kluwek. Rawon enak kali ya siang hari ini ya. Namun, keduanya memiliki karakter rasa yang berbeda. Kalau rawon sih kayaknya untuk masyarakat Solo kayaknya udah sangat familiar ya pastinya. Walaupun mungkin kamu gak suka rawon, tapi at least udah pernah coba gak sih teman berdua. Gabus pucung ini memiliki perpaduan rasa gurih, sedikit asam dan pedas, dan aroma rempah yang kuat. Ikan gabus yang dimasak dalam kuah berbumbu ini, teman Pro 2, membuat hidangan ini terasa semakin nikmat disantap bersama nasi hangat. Dikutip dari Perpustakaan Digital Budaya Indonesia, membuat gabus pucung ini membutuhkan sebuah ketelitian ya pasti, terutama saat memilih dan mengolah kluwek. Kluwek yang kurang baik ini dapat memberikan rasa pahit dan mengganggu cita rasa makanan. Iya kan, emang harus dengan teknik-teknik yang sudah dipelajari teman Pro 2 ya. Mungkin kalau pengen coba-coba ya gak apa-apa gitu. Dan ikan gabus juga harus dibersihkan dengan baik agar aroma amisnya berkurang. Nah, kadang yang jadi PR buat makanan yang mengandung hewani-hewani kayak gini tuh cara membersihkannya gak sih teman berdua? Kayaknya gak cuma ikan gabus deh ya, semuanya ya. Olahan kambing, sapi, ayam pun juga begitu. Kadang ayam tuh masih ada darah-darahnya merah gitu ya, kalau gak bersih buat bersihinnya. Lele juga teman berdua ya. Dan saat ini gabus pucung semakin sulit ditemukan dalam menu sehari-hari. Karena itu teman berdua ya, ini di rri.co.id ini buat kamu yang mau membuat ya, mencoba-coba gabus pucung ini. Silahkan teman berdua, ini ada bahan-bahan yang sudah tersedia juga di website rri.co.id. Ada juga cara membuatnya, jadi buat kamu yang penasaran boleh langsung ke portal informasi terpercaya rri.co.id.

0: Korannya, Pak?
1: Enggak, Mas.
0: Korannya, Mbak?
2: Mau, Dek.
0: Yang berita kota, Mbak?
2: Ha-ha. Yang itu aja, itu.
0: Ya, ini ya, Mbak. Budi, derek lantung.
3: Oh, iya, Le. Le. Tolong lampu dapurku kaisek, Le. Tolong gantinan, ya, Le, ya.
0: Oh, jih, Budi. Aku ini sampun. Ya, jih sampun, Budi.
3: Ya, iki, tinggu sangu.
0: Walah. Gih, Budi, matur nuwun.
4: Nang, ibu belum punya uang tuh buat bayar LKS-mu?
0: Nggak apa, Bu. Ibu kan seminggu ini sakit. Nggak ada penghasilan jadinya.
4: Oh, alah, Le. Sabar, yo.
0: Semoga juara, semoga juara. Amin. Pemenang esai hari kemerdekaan. Juara 1, Danik Mareta. Juara 2, yes! Bisa bayar uang buku dan kegiatan sekolah lainnya nih sekarang. Nggak sia-sia perjuangan aku selama ini.
5: Masa depan adalah kerja kerasmu hari ini. Memulai untuk hebat.

0: kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Buru-buru amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Ayo, hati-hati, Bray. Ayo,
1: hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh, aduh.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

Makan siang apa teman Pro 2 di siang hari ini? Mungkin kamu sudah tertarik tadi dengan gabus pucung ya. Silakan kamu yang mau masak, yang mau coba-coba meramu si gabus pucung ini teman Pro 2 itu boleh banget. Kalau bingung-bingung ya, wah tadi caranya gimana bre? Ya langsung ke rri.co.id. Ini banyak banget informasi teman Pro 2. Salah satunya adalah informasi kuliner. Dan tidak hanya dari kota Surakarta aja, tapi dari seluruh kota, seluruh daerah di Indonesia. Ini jujur banyak banget ya. Tadi ada gabus pucung, ini juga ada seblak, juga ada ayam kremes, juga ada loh. Ini malah kayak basar loh ya, malah kayak tenan-tenan loh ya. Langsung boleh banget rri.co.id buat kamu yang mau update-update informasi ya, sambil makan siang di siang hari ini, sambil mungkin ngopsi-ngopsi ya, ngopi siang di siang hari ini, sambil update-update informasi langsung di rri.co.id. itu pastinya akan semakin bermanfaat siang kamu. Ayolah. Dan buat kamu teman Pro 2 ya, yang mau cari yang menghibur-hibur ya, ini selain di rri.co.id, kamu bisa langsung ke sosial media, ada di TikTok dan juga Instagram @rri Pro 2 Surakarta. Yang mau tahu ya sosial medianya penyiar-penyiar Pro 2 FM Solo ini ada siapa aja, bisa silakan dan wajib follow. Kalau nggak follow ya nggak apa-apa sih teman Pro 2 ya, tapi mungkin kamu kepo penasaran ya, sambil ngopsi-ngopsi santuy di siang hari ini, karena siang hari ini ternyata nggak panas-panas banget ya. Kalau dilihat dari studio Pro 2 FM, coba set ya, nggak terlalu panas teman Pro 2. Mungkin buat kamu yang lagi ngopsi-ngopsi di Selamat Riyadi ya, atau mungkin di Jalan Perintis teman Pro 2, mungkin sambil nyantui sambil dengerin Pro 2 FM Soul dari RRI Digital, silahkan.

0: Berhenti, Mbak. Berhenti.
1: Iki opo lho? Aku meh digawane ngendi iki?
2: Enggak, Mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
1: Tapi, Mbak, anakku iki nangis. Rewel wae iki lho.
2: Ya, saya tahu, tapi kami tetap harus bawa Mbak ke posko karena
3: Mbak buang sampah di sungai.
1: Tolong saya jangan dihukum, Bu.
2: Jadi Mbak tahu Mbak salah?
1: Ya tahu lah. Gini-gini saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
2: Nah terus kenapa Mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
1: Biar nggak suleten ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus. Tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
2: Suleten itu hanya mitos loh, Mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
1: Wadudu, ojo to, Bu. Pieng ku anakku sopo sing ngopeni.
2: Nah ya, mulut to, Mbak. Stop buang popok bekas di sungai.

Masih bahas seputar kulineran teman Pro 2 ya. Tadi udah ada gabus pucung ya teman Pro 2 ya. Sekarang masih dari rri.co.id. Sekarang ada subet. Subet gimana bacanya? Correct me if I'm wrong ya. Jadi subet ini teman Pro 2 ya adalah salah satu kudapan, karena di Indonesia ini memiliki beragam jajanan tradisional ya. Tidak hanya makanan-makanan berat teman Pro 2, tapi juga ada kudapan-kudapan khas daerah yang juga memiliki cita rasa dan cara pengolahan yang unik. Salah satunya adalah subet ya, jajanan tradisional yang berasal dari Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Subet ini dikenal sebagai kudapan tradisional yang proses pembuatannya ini relatif sederhana teman Pro 2. Karena bahan-bahan yang digunakan juga mudah ditemukan, sehingga dapat menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat yang ingin mencoba mengenal kuliner khas Mentawai dari rumah. Jadi, Kepulauan Mentawai ini memiliki kekayaan pangan lokal yang erat dengan kehidupan masyarakat setempat. Kehadiran subet ini teman Pro 2 menjadi salah satu contoh bagaimana bahan pangan sederhana dapat diolah menjadi sajian tradisional yang memiliki identitas tersendiri. Karena mungkin mostly ya, kayaknya teman Pro 2, kebanyakan makanan-makanan atau kudapan-kudapan yang bahannya tuh sederhana itu justru lebih enak loh, iya gak sih? Banyak gak sih yang kayak gitu? Jadi bahannya tuh gak harus yang susah, gak harus yang ribet, gak harus yang carinya tuh harus kemana-kemana. Ternyata di sekitar kita aja tuh sudah bisa dibuat sebagai kudapan yang enak gitu, sebagai kuliner yang enak teman Pro 2. Dan keunikan subet ini, subet atau subet sih ya, subet kali ya, subet ini boleh teman Pro 2, kamu yang ada teman atau mungkin kamu ya berasal dari Mentawai, silahkan dikoreksi aku ya. Keanikan subet ini tidak hanya terletak pada bahan dan proses pengolahannya, tetapi juga pada nilai budaya yang melekat di dalamnya. Sebagai makanan tradisional Mentawai, subet menjadi bagian dari ragam kuliner Nusantara yang menarik untuk diperkenalkan kepada generasi muda. Proses pembuatan subet ini pada dasarnya cukup sederhana sehingga dapat dicoba di rumah. Bahan-bahan yang telah disiapkan terlebih dahulu teman Pro 2 diolah hingga memiliki tekstur yang sesuai, kemudian dibentuk dan dimasak sampai matang. Kesederhanaan proses tersebut membuat subet tidak hanya menarik untuk dicicipi, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk mengenalkan makanan tradisional daerah kepada masyarakat yang di luar daerah ya. Dan bagi masyarakat yang terbiasa menikmati jajanan modern ya, mencoba subet ini dapat menjadi pengalaman kuliner yang berbeda. Kudapan tradisional ini menawarkan kesempatan untuk mengenal cita rasa yang lahir dari kebiasaan dan kearifan pangan masyarakat Mentawai. Ini lengkap banget teman Pro 2 ya. Ini kalau kamu mau bikin silahkan, nanti boleh penyiar-penyiar Pro 2 FM untuk mentestimoni ya. Subet ini teman Pro 2 ya, ini jadi salah satu bukti bahwa jajanan tradisional Indonesia memiliki keunikan tersendiri. Karena banyak banget ya, tadi ada gabus pucung, terus ada nasi liwet juga di Solo ya teman Pro 2 ya. Pokoknya banyak banget kuliner-kuliner di Indonesia ini. Ada rendang juga, ada rawon, ada banyak banget, ada soto khas Lamongan, soto khas Surabaya. Aduh, enak banget deh teman Pro 2 ya. Informasi lengkapnya dari subet ini kamu bisa langsung cek di website rri.co.id.

12:54 menit teman Pro 2. Next hours will be Sportainment Talk teman Pro 2 ya. It's gonna be Sportainment Talk. Jadi kita akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan olahraga, sesuatu berhubungan dengan olahraga. Pokoknya segmen olahraga habis ini teman Pro 2 jam 1 sampai ya 1 jam ke depan lah ya, sampai jam 2 nantinya. Jadi buat kamu yang mau update-update informasi tentang kegiatan olahraga kamu ya, yang mau kamu flexingkan, mau kamu pamerkan teman Pro 2, boleh banget. Silahkan pamer kegiatan positif, kegiatan olahraga kamu teman Pro 2 habis ini ya.

0: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
1: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
2: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
3: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon ku overdosis, meninggal karena narkoba.
4: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

Update informasi dulu teman Pro 2 dari dunia olahraga. Liverpool telah menyetujui kesepakatan untuk mengontrak bek internasional Uruguay Ronald Araujo dengan status pinjaman dari Barcelona untuk musim depan. Musim ini gak sih, udah kehitungnya musim ini ya, 2026-2027. Dan kontrak ini memiliki opsi pembelian permanen ya, dilaporkan sebesar 55 juta euro. Jujur sih

it ya kayaknya ya buat Ronald Araujo 82 ya. Dan pemain berusia 27 tahun tersebut ya yang juga mampu beroperasi sebagai bek kanan selain posisi utamanya ini di bek tengah telah mencatatkan lebih dari 200 penampilan dan 14 gol untuk Barcelona sejak debut pada tahun 2019. Karena di beberapa musim terakhir 82, kalau aku melihat dari point of view-nya ya, POV-nya nih ya, fans-fans Barca ini kayaknya Ronald Araujo ini banyak menurunnya gitu katanya. Karena aku sih nggak ngikutin Ronald Araujo ya, karena dulu sempat Ronald Araujo ini ditaruh di bek kanan dan sempat bikin kalau lagi El Clasico ya, sempat bikin Vinicius Junior ini susah banget buat ngelewatin sisi kanannya Barcelona 82. Dan Araujo juga sukses mengangkat 3 gelar La Liga dan 2 Copa del Rey. Kedatangan Ronald Araujo memperkuat lini pertahanan Liverpool di tengah situasi cedera yang melanda Conan Bradley dan Joe Gomez. Kemudian ada Giovanni Leoni juga 82 ya, serta kepergian Ibrahima Konate ke Real Madrid. Dan karir profesional Araujo dimulai bersama Rentistas di Uruguay, kemudian Boston River sebelum pindah ke Eropa bersama Barcelona di tahun 2018-2019. Dan Ronald Araujo juga telah mengoleksi 27 caps internasional untuk timnas Uruguay sejak debut di tahun 2020. Informasi lengkapnya 82 kamu bisa langsung cek di website rri.co.id. Jangan yang lain.

0: Mas, tolongin ya, ini motor saya nggak mau nyala .
1: Wah ini, proyek besar ini, ada mbak-mbak yang motornya mogok. Siap, beres mbak.
0: Tolong ya mas, ini dicek ya.
1: Coba, sini saya cek dulu. Wah, ini loh mbak, bisa jadi ini CVT-nya.
0: Hah?
1: Terus ini olinya juga kayaknya udah jelek ini, jarang diganti mbaknya pasti.
0: Padahal baru sebulan yang lalu.
1: Loh, setangnya berat banget ini mbak, komstirnya juga kayaknya kena ini.
0: Mas!
1: Siap kaget mbak.
0: Dari tadi saya itu mau ngomong kok disela terus.
1: Mbak, maaf mbak.
0: Saya itu mau minta tolong cek businya aja. Kalau kotor ya dibersihin, kalau emang harus diganti ya baru diganti.
1: Mbak, ternyata mbaknya tahu busi toh.
0: Iya tahu, kenapa? Makanya jangan sok tahu. Masnya itu stereotip bahwa perempuan itu gak paham otomotif. Udah, buruan kerjain.
1: Siap, salah dan, mbak.

Masih ngobrolin seputar olahraga teman berdua ya. Tadi udah ada Liverpool yang mendatangkan Ronald Araujo untuk musim 2026-2027. Gimana tim kebanggaan kamu? Sudahkah mendatangkan pemain-pemain yang sekiranya menurut kamu cocok untuk tim kamu di musim 2026-2027 ini yang akan mengarungi berbagai kompetisi teman berdua ya. Apalagi di kalau di Eropa ya ada major trofinya, ada liga domestik ya, ada cup-cupan juga. Wih, cup-cupan bahasanya bahasa anak-anak PS-an banget ya, cup-cupan ya. Sama ada UCL ya, UCL sih cup-cupan juga sih. Cup domestik gitu. Kalau di La Liga di Spanyol ada Copa del Rey, kalau di Inggris ada FA Cup ya. FA Cup sama Carabao tuh beda ya. Carabao tuh pemenang FA sama ini gak sih, sama League, Premier League gak sih teman berdua? Aku tuh agak simpang siur ya, masih agak bingung ini FA sama Carabao ini apakah sama gitu. Kalau di Liga Italia ada Supercoppa ya, itu jadi apa ya, jadi pertandingan resmi yang emang harus dilalui sama sebuah tim di setiap musimnya. Kalau di Eropa, kalau di Indonesia sih baru kayaknya liga aja ya. Ada kemarin Piala Presiden, cuma itu kayak dimasuk di timeline pramusim gak sih teman berdua. Buat kamu yang menjagokan tim manapun di tahun ini ya, di season ini, karena kalau dari transfer window, kita ngomongin klub-klub Eropa aja lah ya teman berdua. Kalau di transfer window kayaknya belum ditutup ya, biasanya ditutup tanggal 31 Agustus terus enggak sih, biasanya akhir bulan kan. Karena kalau tim favoritku ya, tim kebangganku Real Madrid nih, katanya nanti deadline-nya 15 Agustus tuh pemain udah di-announce semua gitu. Tapi enggak tahu kan, masih sampai tanggal 31 Agustus kan biasanya kan, masih bisa buat transfer-transfer ya teman berdua ya. Sekiranya mungkin tim favorit kamu belum bisa mendapatkan pemain apa yang fansnya incer ya teman berdua, karena kan setiap fans pasti punya referensi ya, biasanya kasih rekomendasi lewat komen-komen di Instagram gitu-gitu. Mungkin kalau belum terrealisasi teman berdua, mungkin kamu bisa ya download game bola, silahkan ditransfer sendiri. Masih akan update-update informasi olahraga teman berdua di sini aja.

0: udah telat itu loh, buruan. Aku habis ini juga mau jemput Yayang.
1: Alah, kamu pacaran terus?
0: Yowis toh, ayo.
1: Se, bentar. Lah, helmku mana?
0: Oh iya, ini.
1: Ah, ini?
0: Yo ini, mbak.
1: Lah, ini tempurung apa helm?
0: Alah, cerewet. Penting kan pakai helm toh.
1: Loh, naik motor itu wajib pakai helm SNI. Kalau enggak, hukuman maksimalnya itu 1 bulan penjara atau denda maksimal 250.000.
0: Alah, wong kamu aku boncengin loh. Penting kan aku yang di depan sudah pakai helm SNI.
1: Di depan ataupun yang diboncengin itu wajib pakai helm SNI. Gelem di penjara apa di denda?
0: Ya mah, nanti kalau aku di penjara ya ndak iso ngapeli ayangku.
1: Makanya pakai helm SNI.
0: Terus ini gimana?
1: Ya wis, mana helmmu?
0: Ini.
1: Kunci motormu?
0: Ini, mbak.
1: Ya wes, aku pulang dulu. Kamu jalan kaki ya.
0: Lah, mbak, kok aku malah ditinggal toh? Wah, telat ngapel Yayang gara-gara ndak bawa helm SNI.

Iga Swiatek, teman berdua, tampil dominan saat menyingkirkan Diana Schneider untuk melaju ke semifinal Canadian Open 2026. Keunggulan ketujuh itu, teman berdua, ya, menang dengan skor 6-2 dan 6-1 dalam pertandingan di Sobeys Stadium, Toronto, Selasa 11 Agustus 2026. Hari ini banget, ya. Dilansir dari WTA, Swiatek langsung menekan sejak game pembuka dan mematahkan servis Schneider untuk memimpin. Dan ia kembali melakukan break pada kedudukan 5-2 setelah Schneider banyak melakukan kesalahan forehand. Yes, forehand itu salah satu teknik yang emang sebenarnya teknik basic, ya, teman Prodo, ya, dari tenis, bulu tangkis, badminton. Tapi efeknya ini kalau dilakukan dengan benar, ya, itu pasti akan jadi poin yang sangat amat mematikan untuk lawan. Tapi kalau juga tidak dikuasai dengan baik dan benar, juga akan mematikan untuk diri sendiri, apalagi kesalahan-kesalahan forehand, ya. Dan memasuki set kedua, Swiatek mempertahankan kendali permainan dan kembali merebut servis lawannya. Petenis Polandia tersebut, teman pro 2, kemudian menyapu 6 game terakhir untuk memastikan kemenangan 2 set langsung dalam waktu 64 menit. Dan Swiatek, teman pro 2, ya, ini kalau berdasarkan statistik pertemuannya, Swiatek unggul 4-3 atas Svitolina. Namun Svitolina berhasil memenangkan 2 pertemuan mereka musim ini di Indiana Wells dan Roma. Jadi buat kamu fans tenis, teman pro 2, ya, ini kalau mau nonton Canadian Open ini di mana sih? Di YouTube ada nggak sih? Kayaknya sih nggak ada, ya. Kalau aku nonton biasanya yang udah terselenggara sih, tapi biasanya ada di YouTube gitu. Kalau kayak gini biasanya nontonnya di Bein gitu-gitu nggak sih, teman pro 2? Informasi selengkapnya boleh banget kamu langsung cek, ya, di portal informasi terpercaya rri.co.id.

Masih di Santai Siang teman berdua, habis ngomongin seputar olahraga. Habis ini di jam 2 siang ya, ini udah kurang 3 menit lagi teman berdua. Di jam terakhir Jajah Majenta siaran nanti ya, di jam 2 sampai jam 3, 1 jam ke depan lah ya, nemenin kamu update-update informasi seputar entertainment teman berdua, seperti-seperti yang menghibur-menghibur ya. Jadi buat kamu boleh banget yang mau join ya, lagi suka nonton apa atau lagi suka cari hiburan yang seperti apa teman berdua, karena hiburan tuh ada fasenya ya sih. Kadang tuh aku merasa apapun tuh ada fasenya, termasuk hiburan. Kayak misalkan lagi senang dengerin lagu, ya akan selalu senang dengerin lagu. Lagi senang dengerin podcast, ya akan selalu senang dengerin podcast. Atau mungkin lagi nonton channel YouTube A, nontonnya channel YouTube A terus. Kalau channel B, ya channel B terus. Akhirnya nanti yang A bosen gitu-gitu. Kamu gitu gak sih teman berdua? Kok aku gitu ya? Apa aku aja yang bosenan ini? Jangan kemana-mana teman berdua ya. Habis ini nemenin kamu masih sportainment-nya. Udah, habis ini entertainment.

0: Ngapain kamu, Cit?
1: Buang sampah.
0: Citra, kok buang sampah sembarangan gitu sih?
1: Ya kan cuma sebungkus kecil doang, Sher. Nanti juga hilang sendiri.
0: Hilang sendiri. Kecil-kecil gitu plastik juga kali. Terurainya bisa lama banget, puluhan sampai ratusan tahun. Apalagi kalau sampai menyumbat saluran air, bisa banjir tempat ini.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, akibatnya sengeri itu, Citra.
2: Stop, Sher Lister!
0: Kenapa kamu, Cit? Kenapa?
1: Kita putar balik, mau nggak? Mau ambilin sampah yang tadi aku buang di jalan.
0: Daripada buang sampah sembarangan, disimpan dulu kan bisa.

House of the Dragon, teman Bro 2, resmi mengakhiri season 3 lewat episode ke-8 yang tayang di HBO Max pada kemarin ya, Senin 10 Agustus 2026, setelah posisi kubu Black dan Green kembali bergeser di episode sebelumnya. Final episode teman Bro 2 berdurasi sekitar 1 jam 15 menit ini mulai menyambungkan sejumlah benang cerita sekaligus membawa Dance of the Dragons menuju babak akhir. Jujur sih aku belum nonton ya House of the Dragon teman Bro 2. Tapi aku lumayan suka dengan series-series yang ada di OTT-OTT ini teman berdua. Netflix aku suka, HBO kemarin kayaknya aku udah pernah cerita deh. HBO tuh aku terakhir nonton seriesnya Welcome to Derry ya. Seriesnya It, seriesnya Pennywise teman berdua. Aku enggak bisa melanjutkan series itu karena dari episode 1 aja itu udah ngerinya tuh udah ngeri banget ya. Udah bukan ngeri horor tuh bukan, itu horor gore. Dan aku tuh selama ini ya nonton film, nonton series itu belum pernah sampai kayak sorry ya, gitu. Itu kemana aku? Sorry teman berdua ya, karena itu tidak bisa digambarkan lewat kata-kata ya. Waktu aku nonton si Welcome to Derry di HBO Max ini, itu aku kayak gitu sampai kayak aduh enggak deh, enggak bisa, enggak kuat lanjut. Akhirnya enggak nonton lagi. Belum sih, kayaknya masih mau menyiapkan mental dulu teman berdua ya. Karena emang kalau di OTT-OTT gitu ya, emang kayaknya emang tingkat kegorannya ini memang bisa lebih tinggi daripada film-film yang ada di bioskop, karena kan ya mungkin aturannya lebih beda teman berdua. Dan House of the Dragon ini salah satu series ya yang kalau aku lihat di klip-klipnya di sosial media ini emang ya perang, ada blood, ada darah, ada apa, ada ya pokoknya kayaknya kalau ditayangin di bioskop tuh nggak lulus sensor gitu, makanya tayangnya di HBO, di Netflix gitu-gitu. Dan meski beberapa konflik belum mulai ya teman berdua ya menemukan arahnya, udah dikit-dikit lah ya, tapi perebutan Iron Throne ini masih jauh dari selesai. Ceritanya akan berlanjut lewat season 4 nanti teman berdua, yang akan dijadwalkan tayang pada 2028 sekaligus menjadi musim terakhir House of the Dragon. The end is near, but the fire is far from out.

0: aja nyanyi lagu kuwi, aja kuwi anu we lagune Tulus, Tulus.
1: Tulus.
0: Be careful on the way.
1: Piye kuwi ya hati di jalan lagune piye ya?
0: Guys, gas.
1: Ora cetho iki lho.
2: Hati-hati wae karena masih berlaku.
0: Ji.
2: Anjay.
1: Woi, kacau kowe.
2: Nyanyi lagi.
0: Nah, enak iki lagune.
3: Jatuh tuh, Bre. Tolongin enggak nih?
2: Tolongin dong.
3: Ya.
4: Makanya, kenapa jangan berisik. Bikin hidup orang jadi terusik.

Mau bacain WhatsApp dulu teman berdua ya. Dari Catur, Bray, minta tolong puterin lagu dong yang liriknya gemar sekali kau lukis bintang untukku. Soalnya lagu itu sangat menenangkan sekali. Oke, itu ini ya Raisa Anggiani ya, kau rumahku. Boleh, Catur, thank you ya bro sudah masuk di WhatsApp di siang hari ini. Boleh juga teman berdua kamu yang mau request-request ya nih di jam terakhir Jajaman Cinta Siaran. Masih update informasi aja di siang hari ini sampai jam 3 sore nanti. Boleh mau request lagu, mau kirim-kirim salam, mau cerita apapun itu yang bisa kamu bagi di hari ini teman berdua, karena ini hari Selasa, bener kan? Ya bener kan? Seloso ya, seloso ini menungso buat kamu yang lagi berseloso ria, berseloso ria. Boleh langsung ya ke WhatsApp ya.

0: 5'9" brown eyes.
1: Seger banget ya di sini. Sawahnya luas, pemandangannya hijau, bikin hati semakin tenang gitu. Sering-sering ya ajakin aku main ke sini?
2: Iya, Ayang. Tenang aja. Bentar lagi kalau aku punya sawah, aku akan sering ngajakin kamu ke sawah.
1: Hah? Kamu mau jadi petani? Oh, gak aku pacaran sama kamu. Gak keren tau.
3: Siapa bilang petani gak keren? Petani zaman now, keren alat-alatnya. Super canggih.
4: Anak-anak muda, ayolah. Petani ini kerjaan yang mulia. Tidak terikat waktu, tidak punya atasan. Petani itu adalah manajer di lahannya sendiri. Menjadi pegawai di lahannya sendiri. Artinya petani itu merdeka jika itu dinikmati.

Eric the Boys nomor 2 dilansir dari rri.co.id resmi bergabung dengan Grid Entertainment setelah menandatangani kontrak eksklusif bersama agensi tersebut di hari Senin 10 Agustus 2026 kemarin ya. Dan Grid Entertainment nomor 2 menyatakan akan memberikan dukungan penuh agar Eric the Boys dapat menunjukkan kemampuannya dalam berbagai bidang termasuk musik. Eric juga mengungkapkan nomor 2 pengalaman dan pelajaran selama beraktivitas bersama The Boys akan jadi bekal untuk perjalanan karir berikutnya. Dan Eric juga berencana memperlihatkan berbagai sisi baru dirinya sekaligus mengembangkan potensi melalui aktivitas mendatang bersama agensi barunya Grid Entertainment. Dan Eric memilih Grid Entertainment teman berdua karena memiliki kesamaan visi mengenai arah musik dan konsep produksi yang ingin dikembangkan. Dan menurutnya keselarasan tersebut sesuai dengan citra yang ingin ditampilkan serta berpotensi menghasilkan energi dan sinergi yang pastinya positif. Kita ucapkan selamat dulu ya buat Abang Eric ya. Bias kamu mungkin Abang Eric teman buru dua yang udah join ke Gate Entertainment ya. Dan Abang Eric ya juga menekankan pentingnya kepercayaan dan rasa saling menghormati dalam membangun kerjasama bersama Gate Entertainment. Dan Eric juga optimis hubungan tersebut dapat menghasilkan sinergi yang baik untuk perjalanan karirnya di masa mendatang.

Iya teman berdua, thank you so much buat kamu yang sudah nemenin Cici Majen tadi siang hari ini, tadi dari jam 10 sekarang udah mau jam 3. Sorry yang WhatsAppnya nggak kebaca teman berdua. It's time to say max off. Thank you for having me. Jangan dipindah frekuensinya, di sini aja Cici Majen. Pamit undur diri. Stay safe, stay sane, stay healthy, and don't forget to put smile on your face teman berdua. Bye bye.

0: Tenang aja, bentar lagi kalau aku punya sawah, aku akan sering ngajakin kamu ke sawah.
1: Hah? Kamu mau jadi petani? Oh gak, aku pacaran sama kamu. Gak keren tau.
2: Siapa bilang petani gak keren? Petani zaman now, keren alat-alatnya. Super canggih.
3: Anak-anak muda, ayolah. Petani ini kerjaan yang mulia. Tidak terikat waktu, tidak punya atasan. Petani itu adalah manajer di lahannya sendiri. Menjadi pegawai di lahannya sendiri. Artinya petani itu merdeka jika itu dinikmati.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman terbaik kamu.

0: Yo, 105,5 Pro 2 FM Solo.
1: Teman terbaik kamu.
0: Let's go teman Pro 2. Selamat sore, jumpa lagi ya. Kali ini di hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026 teman Pro 2.
1: Benar.
0: Menuju hari 17-an. Kemerdekaan.
1: Betul.
0: Indonesia. By the way, benar. Ini udah ada lomba-lomba juga ya. Mungkin dari hari Sabtu kemarin deh, kalau gak salah ya. Udah di daerah rumahku tuh udah ada halo-halo-halo gitu. Bukan halo ini ya.
1: Halo Bandung.
0: Ada halo-halo kayak ya
1: aku
0: biasanya kan gitu kan.
1: Deh.
0: Lomba-lomba di halo-halo bagi bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik yang dimanapun berada gitu.
1: Kenapa disuruh apa?
0: Disuruh ngumpul biasanya ke lapangan.
1: Oh gitu.
0: Di lapangan atau di halaman tertentu di desa, suatu desa gitulah.
1: Oh,
0: ya enggak sih emang di tempat kamu enggak ya?
1: Kebetulan sih nggak tahu.
0: Oh iya karena udah di sini ya. Tapi
1: iya.
0: biasanya dulu kan pasti
1: jujur.
0: Ada halo-halo kayak muda-mudinya tuh muter kadang.
1: Uh-uh.
0: Ya udah bagi anak-anak juga yang pengen ikut lomba gitu ya disuruh ngumpul karena lomba akan dimulai jam segini gitu kan. Nanti lombanya apa? Gitu nggak sih? Biasanya
1: jujur,
0: tuh jam
1: kayaknya
0: abis asar itu udah mulai.
1: Nggak di announce pakai toa, tapi ya udah lewat grup WhatsApp gitu biasanya.
0: Oh, grup WhatsApp.
1: Uh-oh.
0: Tapi kan bagi ini adik-adik kan enggak ini ke grup
1: ya
0: WhatsApp.
1: Ya kan orang tuanya kadang.
0: Iya, yeah, orang tuanya sibuk. Orang tuanya lagi sibuk soalnya.
1: Orang tuanya ngasih tahu gitu kan.
0: Oh, gitu.
1: Tapi kayaknya kalau halo-halo enggak sih?
0: Enggak ya?
1: Enggak ada sih.
0: Soalnya kalau di tempat aku kayak gitu, pasti di halo-halo makanya tiap sore itu udah rame. Jadi udah halo-halo gitu.
1: Kamu ikut enggak?
0: Enggak.
1: Kenapa?
0: Hah?
1: Kenapa?
0: Enggak ada yang ini sepantaran jadi.
1: Oh, udah enggak ada ya. Ya harusnya kamu panitia.
0: Iya. Iya, waktu itu udah panitia.
1: Oh, udah pernah.
0: Udah.
1: Oh.
0: Tapi mungkin kan udah generasi bawahku.
1: Udah regenerasi.
0: Yo,
1: ya?
0: Bener. Udah di bawahnya. Tapi di tempat aku tuh dikit sih mungkin yang sepantaranku ya. Kalau enggak atasku tuh lebih banyak, bawahku tuh juga kayaknya dikit. Jadi mungkin rada di untuk di RT ku sendiri kayaknya rada off deh.
1: Di RT oh,
0: karena
1: keras ya itu ya bercandanya ya.
0: Ini juga lomba ini, lomba ngomong
1: lomba
0: ini.
1: Ketawa,
0: lomba ketawa, lomba ketawa ya. Iya. Oh, ini ada teman Pro 2 dulu nih.
1: Okay.
0: Yang di WhatsApp tik, ada siapa tuh?
1: Katanya siang Kak, siang.
0: Siang dong.
1: Mau dong diputerin orang baru lebih gacor atau ngapain repot biar semangat nih kerjanya.
0: Oke, okay, nanti kita puterin ya.
1: Betul, oh, katanya karena lagunya belum diputerin. Gimana sih penyiar siang? Bray JJ ya tadi
0: JJ,
1: ya.
0: Bukan Rifki Minov.
1: Ya,
0: Rifki Minovnya udah di Pro 1 ya.
1: Betul.
0: Kak Septio Ningsih ya.
1: Pro 1
0: tadi ya. JJ Minov.
1: Sama-sama MC.
0: Sama-sama apanya?
1: JJM.
0: Oh, JM tuh dulu aku sama JJ.
1: Oh iya benar-benar kan kayak
0: kodenya. Iya, kadang rindu di malam hari ya.
1: Iya benar.
0: Sampai
1: kita
0: JM,
1: punya grup namanya JM nggak tidur karena dulu kita shift malam terus kalian sih.
0: Iya benar.
1: Jadinya kita punya grup JM nggak tidur.
0: JM nggak tidur, nggak pernah tidur ya, ngalong terus ya di malam hari karena sekarang udah pisah JM-nya jadi udah pisah.
1: Iya.
0: Sekarang
1: sedih
0: TM.
1: Iya. Benar.
0: Iya, ya udah nanti aku puterin deh tadi pilih mana nih lagunya? Coba pilih.
1: Orang dipilih mana nih Kak Setio Ningsih?
0: Mau pilih mana?
1: Orang baru atau ngapain repot?
0: Orang baru.
1: Orang baru katanya.
0: Orang baru.
1: Oke,
0: baiklah.
1: Oke, teman Pro 2. Habis ini kita lanjut ke plat AD dulu sebelum nanti mulai soccer ya. So buat kamu yang punya informasi seputar Solo Raya dan sekitarnya ataupun suka menyimak informasi Solo langsung aja teman Pro 2 gabung di plat AD.
0: Info Solo Raya dan sekitarnya buat kamu teman Pro 2.

0: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Pidato Hari Pahlawan 10 November 1961, Bung Karno.
1: Kuatamu, kuat.

0: Kita masih tanya-tanya seputar lomba kemarin di Jepang ya. Kira-kira proyeknya itu kayak gimana gitu? Mungkin boleh cerita nih ke teman Pro 2.
1: Jadi tuh Mi Pami itu kayak alat pasteurisasi susu. Kita membuat itu karena kita melihat dari Solo ini kan banyak penjual susu segar gitu kan. Kita melihat memasak susunya itu pakai kompor.
2: Oke, jadinya gizinya itu kayak hilang gitu. Soalnya apinya terlalu panas. Makanya kita membuat Mi Pami ini. Soalnya ada pendapis suhunya, sensor suhunya. Agar gizinya itu tidak hilang saat dimasak gitu.
3: Minta pakai barang bekas, pemanas setrika.
4: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Yo, di plot tadi kali ini teman Pro 2 kita bakal kasih info dulu seputar Solo Raya dan sekitarnya ya. Dan kali ini ada info apa nih, Tik? Di mana? Di Klaten ya?
1: Betul banget teman Pro 2, informasi Solo atau plot A hari ini datang dari Klaten teman Pro 2.
0: Oke.
1: Grup paduan suara anak dan remaja asal Klaten nih teman Pro 2, namanya Vokalista Angels, kembali menunjukkan kualitas mereka dan membawa harum nama Indonesia teman Pro 2. Mereka menjuarai ajang kompetisi ya guys ya, padus atau paduan suara dunia bernama World Choir Games di Helsingborg, Swedia teman Pro 2 pada tanggal 6 sampai 10 Agustus 2020.
0: Wah, baru selesai banget kemarin ya.
1: Benar.
0: Jadi di sana selama 4 hari kurang lebih teman Pro 2 di mana? Swedia ya.
1: Di Swedia.
0: Di Helsingborg.
1: Helsingborg.
0: Yes. Oke.
1: Vokalista Angel teman Pro 2 tampil pada Jumat dan Sabtu ya. Dan Vokalista Angel ini dinobatkan sebagai World Choir Games Champions 2026 pada kategori Folklore with accompaniment dengan memperoleh nilai 94,60 poin teman Pro 2.
0: Wow, cukup tinggi ya.
1: Tinggi banget. Tapi selain Vokalista Angel, selain itu teman Pro 2, Vokalista Angels meraih medali emas dengan nilai 88,88 poin dan juga menempati peringkat keempat pada kategori Children's Choir.
0: Wow, itu cukup
1: banyak
0: tinggi ya.
1: Dan
0: juaranya. Ini dari Klaten. Ini membanggakan nama Indonesia juga ya,
1: KLT.
0: Karena internasional juga di Swedia teman Pro 2. Dan tadi Vokalista Angels namanya ya. Ini prestasi ini diraih setelah Vokalista Angels itu menjalani 7 bulan latihan dan persiapan intensifnya teman Pro 2. Jadi cukup lama juga,
1: lama
0: 7
1: sih.
0: Bulan dan hasilnya bisa di
1: bawa pulang banyak penghargaan.
0: Betul,
1: ya.
0: Benar. Dan di Helsingborg tadi ya teman Pro 2. Generasi baru Vokalista Angels tampil menghadapi sejumlah paduan suara terbaik dari berbagai negara dalam rangkaian Champions Competition World Choir Games 2026 teman Pro 2. Nah, gelar ini juga menjadi gelar juara dunia ketiga bagi Vokalista Angels. Sebelumnya, Vokalista Angels ini menjadi juara dunia kategori Folklore with Choreography pada World Choir Games 2010 di Tiongkok dan kategori Children's Choir pada World Choir Games 2012 di Amerika Serikat. Jadi memang sebelumnya udah banyak banget ya.
1: Betul.
0: Sudah menjadi juara dunia di kategori tertentu teman Pro 2. Dan
1: benar,
0: kali ini juara lagi di tadi di Swedia gitu.
1: Betul. Dan bawa banyak penghargaan juga ya.
0: Medali emas dan lain sebagainya ya.
1: Tapi emang biasanya ya kalau choir-nya ini bagus biasanya di mana-mana tuh mereka menang. Karena nggak tahu kenapa selalu konsisten dan bisa ngambil hati para juri gitu. Karena di kampusku ada juga tuh namanya paduan suara Atmajaya apa ya kalau nggak salah ya.
0: Oke.
1: Itu tuh dan kita sering juga bersaing sama kampus-kampus lain sebenarnya, kayak ada juga Sanata Dharma dan lain sebagainya kan.
0: Gitu.
1: Dan mereka tuh selalu menang. Jadi kayak.
0: Jadi memang kalau udah memang bagus dimanapun.
1: Tetap
0: menang, ya menang.
1: Tetap juara.
0: Itu.
1: Itu beneran sih. Dan ini keren banget ya teman Pro 2. Ya mungkin sempat hiatus juga tuh gimana ya selama 14 tahun dan akhirnya sekarang kembali meraih juara dunia teman Pro 2.
0: Luar biasa. Dari tadi 2010, 2012, terus sekarang di 2026 ya. Ini dari Klaten. Namanya Vokalista Angels.
1: Vokalista Angels Choir.

0: Bejo, Bejo, lampunya udah hijau tuh. Ayo.
1: Pitik.
0: Lah, bukannya biasanya ayam ya, Jo?
2: Ya kan kita orang Jawa.
0: Alah.
2: Lagian, masalahnya bukan itu, Ningsih. Woi, Mas, ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi. Yang digas langsung makwush. Mbok sing sabar toh, ya. Sorry, Mas. Sorry. Refleks.
3: Perkara satu detik bikin orang jadi panik. Sopan di jalan, hati pun aman.
4: Heard about you. You heard about me.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo. Teman.

0: Informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Film Dan Bandung arahan Rudi Sudjarwo, teman Pro 2, akan tayang serentak di Bioskop Indonesia pada 20 Agustus 2026. Diproduksi Verona Films dan mengadaptasi semesta karya Pidi Baik, film ini mengisahkan romansa Basil dan Elma di latar kota Bandung. Menjelang penayangan nasional, gala premier digelar di sejumlah kota termasuk Semarang, Yogyakarta, Makassar, Jakarta, dan Bandung. Film ini juga, teman Pro 2, menarik perhatian karena menghadirkan gaya romantis khas Pidi Baik, Bandung sebagai latar utama kisah cinta serta kembalinya Rudi Sudjarwo menggarap film romantis. Samu Rafael berperan sebagai Basil, sementara Shana Shannon memerankan Elma sekaligus menandai debutnya di layar lebar. Kehadiran keduanya diharapkan menghadirkan chemistry baru bagi penonton.
0: Info Pro 2.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2. Coco Melon The Movie resmi merilis trailer perdananya pada tanggal 6 Agustus 2026. Film animasi musikal layar lebar pertama Coco Melon ini dijadwalkan tayang di bioskop mulai tanggal 19 Februari 2027. Trailer berdurasi 1 menit 13 detik memperlihatkan JJ dan teman-temannya mencari boneka beruang kesayangan JJ, yaitu Boba yang hilang di hari pertamanya masuk taman kanak-kanak. Pencarian tersebut, teman Pro 2, membawa mereka ke dunia misteri yang penuh tantangan. Di dunia tersebut, JJ, Cody, Cece, dan Nina ini bertemu Princess Harmony, penguasa yang melarang semua orang bernyanyi. Mereka harus menghadapi berbagai rintangan untuk menemukan Boba dan kembali ke rumah sekaligus menemukan kembali suara mereka. Dan film ini, teman Pro 2, disutradarai oleh Cat Good dan melibatkan pengisi suara seperti Connor Esterson, SZA, Nicholas Holt, serta Ike Barinholtz dengan produksi oleh DreamWorks Animation dan sejumlah studio lainnya.
0: Baru saja kamu dengar Info Pro 2. Info Pro 2.

0: Robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasadku ini. Tetapi jiwaku dilindungi benteng merah putih, akan tetap hidup, tetap membela siapapun lawan yang aku hadapi. Jenderal Sudirman.
1: Kutamu.

0: Kita kedatangan teman-teman dari SMP ABBS Surakarta.
1: Hi everyone, my name is Kenichi Joseph Adichandra.
2: Let me introduce myself. My name is Kirana Ramadhani Larasati.
3: Teman-teman, tahu gak sih about AI itu seperti apa sih? Can you describe this?
4: AI is a digital tool for helping students like us, but you don't really copy-paste.
3: Dari banyaknya AI, why you use Perplexity?
1: I feel like it gives the most professional answer.
5: Guys, kita tuh sebenarnya tuh bisa. Ada buku, ada orang tua, ada guru. Why would you use AI for something that you can just ask the teacher for?
0: Okay. Okay. Mungkin melengseng in English. Apa ini? Melengseng in English ini agak...
3: What is melengseng in English ya? Gak
0: nyangka belajar bahasa Inggris bisa seseru ini. English Corner Pro 2 setiap hari Kamis jam 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. English Corner Pro 2, speak more, fearless. Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi room Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
6: Let's go teman Pro 2, tepat pukul 16.16 ya, waktunya kita pantau info lalu lintas bersama dengan Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Selamat sore, halo dengan rekan siapa di sana?
7: Selamat sore kembali rekan Pro 2, dengan Bagus, dengan siapa ini untuk?
6: Siap di sini dengan rekan Deswa. Baik, rekan Bagus, silakan informasinya.
7: Ya, makasih Kak Deva. Selamat sore untuk pendengar Pro 2, baik dimanapun. Kita sampaikan untuk pantauan lalu lintas yang terpantau di ruangan Dinas Perhubungan Kota atau sisi room, terpantau di simpang Mojosongo, terpantau untuk laling baik dari ring road masuk ke Kota Solo terpantau ramai lancar, maupun dari Takuban Perahu maupun dari arah jalan Tumpah Pemuda ataupun Bujon Katongso juga terpantau ramai lancar, dan juga berjalan di simpang Dr. Un terpantau dari arah Bujon Katongso dari Lurahan Mojosongo terpantau di atas jembatan jembatan Dr. Un terpantau Kandang Sapi terpantau ramai, maupun sebaliknya dari arah Panggung ataupun dari Jalan Tentara Pelajar dari arah Ngemplak maupun sebaliknya dari Pedaringan juga terpantau ramai lancar. Lalu baca di Tugu Cembeng, baik dari Jalan Kolonel Starto, Tentara Pelajar, Insinyur Sutami maupun Ki Hajar Dewantoro juga terpantau ramai lancar. Lalu baca ke sisi timur di Simpang Sekar Pace, baik dari Insinyur Sutami dari Tugu Cembeng maupun Insinyur Sutami dari arah timur dari arah UNS maupun sebaliknya dari Jalan Cokraminoto, Karpace dari Jalan Cokraminoto maupun ke belakang ISI di Jalan Peter juga ramai lancar, dan berada di simpang depan kampus UNS baik yang masuk ke Kota Solo dari timur dari Karanganyar atau yang melintas dari Bengawan, jembatan Bengawan Solo mau ke masuk Kota Solo juga terpantau ramai lancar maupun sebaliknya. Demikian Pak Deva yang bisa kita sampaikan di sore ini kepada pendengar setiap Pro 2 FM di sore hari ini. Taatilah rambu-rambu lalu lintas, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Tertib berlalu lintas cemen duanya wong Solo. Selamat sore.
6: Baik, selamat sore rekan Bagus. Terima kasih atas informasinya terkait situasi lalu lintas Kota Surakarta saat ini.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

0: macet sore-sore? Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
1: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
1: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas, ketagihan dengerinnya.
2: Detiknya jalan terus,
3: tapi kamu jangan ketinggalan ya.
1: Yes, Zona Detik, Zona Deswatika.
0: ...105,5 Pro 2 FM, Solo.
1: Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat sore.
0: Yeay, selamat sore lagi teman Pro 2. Dan hari ini ya, wow, sudah lama kita tidak berjumpa dengan Zona Detik teman Pro 2.
1: Yes, yo.
0: Finally hari ini ketemu juga nih sama Zona Detik di Socer ini teman Pro 2.
1: Oke, tapi kali ini kita sudah kedatangan teman baru ya di sini rupanya nih. Ini seorang panahan nih. Kayaknya, iya gak sih?
0: Pemanah ya.
1: Oke, ini dari SMA ABBS Karanganyar. Ada siswi Kori Rajwa Nuha Saputro. Selamat sore.
4: Sore.
1: Ini benar namanya?
4: Iya benar.
1: Oke, boleh kenalan dulu ya. Ini panggilannya siapa?
4: Koko.
1: Ya, lucu okay.
0: banget.
1: Mungkin lebih dekat ke mic. Ya, iya. Jangan malu-malu.
0: Kita santai aja, aman aja.
1: Koko ya. Oke, selamat sore Koko. Gimana kabarnya Koko?
4: Alhamdulillah baik.
1: Oke, Koko Melon jangan-jangan.
0: Bukan dong, the movie lagi.
1: Koko Nut. Oke, oh Kori. Kori panggilannya Koko gitu ya?
0: Panggilan akrabnya biasanya Koko berarti ya?
4: Iya.
1: Oke, baiklah.
0: Dan Kori atau Koko ini teman Pro 2 seorang pemanah ya. Dan masih duduk di bangku SMA. SMA-nya di ABBS Karanganyar teman Pro 2.
1: Kelas berapa nih Koko?
4: Kelas 10
1: itu berarti kelas 1
0: ya?
4: Kelas 1
0: SMA.
1: Satu SMA benar. Oh, baru-baru aja masuk berarti ya?
4: Iya.
1: Oke. Gimana? Sudah duduk di bangku SMA rasanya gimana?
4: Seru.
1: Seru?
4: Iya, seru. Terus banyak teman juga yang baru. Dapat pengalaman juga.
1: Oke. Dan kalau biasanya di SMA itu apa sih kalau masa pengenalan namanya sekarang?
4: MPLS
1: atau apa?
4: MPLS
1: ya?
4: Tapi aku MPLS cuma masuk 2 hari.
1: Oh, kenapa tuh?
4: Latihan.
0: Oh iya,
4: karena ada tanding juga.
1: Oh gitu. Padahal harusnya berapa hari MPLS?
4: MPLS itu sekitar 1 minggu.
1: Oh, jadi ya? Cuma 2 hari, tapi udah cukup lah ya. Udah
0: cukup mengenal ya. Udah cukup masa mengenal. Pengenalan nih,
1: udah cukup mengenal. Oke.
0: Dan teman Pro 2 kita hari ini mau bahas ya seputar prestasinya Kori atau Koko ya teman Pro 2. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam nih tentang prestasi ya Koko, boleh dong ceritain tentang kegiatan Kori sehari-hari tuh ngapain aja sih?
4: Sehari-hari? Kalau sehari-hari paling... Kalau setiap hari Senin paling harus mengikuti upacara dulu kalau sekolah.
1: Yes.
4: Terus siangnya habis sholat duhur itu paling pulang buat latihan sampai maghrib.
1: Oke.
4: Dan kalau buat hari Selasa sampai hari Jumatnya itu paling bisa request sama gurunya mau latihan pagi sampai sekolah jam 9 istirahat pertama, terus habis itu bisa pulang habis zuhur atau mengikuti jam sekolah pulangnya.
1: Oh gitu.
0: Latihannya lama banget berarti ya?
4: Enggak sih.
1: Tapi rata-rata kesehariannya Koko ya, itu berarti sebagian besar adalah latihan ya?
0: Iya.
1: Maksudnya sekolah biasanya
0: dari jam berapa?
1: Dari jam berapa sekolah? Kalau sekolah normalnya
4: normal
1: dulu?
4: Normal aku kalau berangkat itu paling pagi walaupun deket dari rumah jam 6.
1: Jam 6
4: paling udah nyampe sekolah setengah, ya 10 menitan lah dari rumah.
1: Yes, terus?
4: Pulang pada umumnya ya.
1: Ya pada umumnya, yang normalnya.
4: Pada umumnya itu sekitaran jam setengah 4, tapi kalau ada organisasi rapat gitu paling jam 5 baru selesai.
1: Oke. Ikut organisasi juga?
4: Iya.
1: Organisasi apa?
4: PMR sama Pramuka.
1: Wow. Apa gak semakin padat tuh?
4: Enggak sih, banyak izinnya malah.
1: Oh banyak izinnya. Tapi karena mungkin sibuknya latihan panahan dari Koko sendiri, pulangnya jadi beda ya?
4: Jadi beda.
1: Jam abis zuhur katanya tadi? Yeah. Dan itu setiap hari atau gimana?
4: Mulai dari pertama MPLS itu udah mulai latihan siang.
0: Emang okay. Udah, berarti dari awal pertama dari awal? SMA udah mulai kepotong-kepotong ya jamnya ya.
1: Iya okay,
0: ya
1: okay,
0: sih,
1: okay.
0: Tapi kira-kira kan nih ya tadi Kori juga cerita ya kalau ternyata masuk SMA aja tuh udah mulai memotong jam-jam yang lain untuk latihan gitu. Nah, dari kapan sih Kori kamu terjun ke dunia panahan ini?
4: COVID.
1: COVID.
0: Udah lama ya.
1: COVID. Oke. Okay.
4: Kelas 3 naik kelas 4
1: itu. Itu pas COVID-nya.
4: Iya, pas COVID.
1: Oh benar.
4: Iya, pas
1: COVID-nya malah ikut panahan. Maksudnya kan itu apa ya namanya ya?
0: Mungkin kan ada apa sih biasanya kan pembatasan kegiatan di luar ya waktu bener, COVID bener. Ya. Tapi tetap terlaksana tuh ya.
4: Terlaksana.
1: Oh, oke.
4: Okay. Selang itu kayaknya berhenti berapa tahun atau berapa bulan?
1: Wow, cukup lama ya.
4: Iya,
1: uh-huh.
4: Itu cuma latihan di rumah sama belajar homeschooling kayak homeschooling
1: okay,
4: gitu.
1: Oke, yeah. Oke.
4: Okay.
1: Oke, okay, berarti panahan ini dari COVID dan setelah sempat juga istirahat ya beberapa bulan atau tahun tadi. Yeah. Ya, terus ini mulai lagi sampai sekarang.
4: Iya, yeah, sampai sekarang.
1: Oke. Okay. Dan menurut kamu gimana tentang panahan? Olahraga panahan tuh kayak gimana sih? POV Koko?
4: Kalau panahan itu seru.
1: Mungkin lebih dekat ke mic.
4: Oke. Okay. Panahan itu seru dan mengikuti sunnah rasul itu juga lebih baik.
1: Yeah. Oke.
4: Okay. Mulai dari situ menyukai panahan.
1: Oh. Tapi apakah dari keluarga sendiri ada yang ikut panahan juga, Koko? Sebelum Koko mungkin?
4: Enggak ada sih.
1: Enggak ada. Ini
4: tapi itu ayah sniper.
1: Ayah sniper.
0: Oh gitu.
1: Terus Koko memilih untuk panahan gitu ya.
0: Ya sejenis lah ya.
1: Oke.
0: Okay, sama-sama menembak okay, gitu okay, ya.
1: Okay, okay.
0: Seru sih kalau kayak
1: bener,
0: gini.
1: Benar. Nah. Kalau untuk panahan, bagi orang awam ya, Koko ya, mungkin kamu bisa deskripsiin panahan yang paling menarik dari panahan itu apa?
4: Menariknya ya?
1: Yes.
4: Mahalnya alat sih.
1: Oh gitu?
0: Oh, iya, alatnya itu, bener ya?
1: Oh iya, aku sampai sekarang gak tahu itu belinya di mana sih? Di toko olahraga itu juga ada kah atau
0: harus
1: tertentu?
0: PO atau gimana bener. Tuh?
4: Bisa PO, bisa juga kalau di Solo itu Finite Archery.
1: Oke. Mahal ya alatnya?
4: Lumayan sih. Kalau ada perbedaan tiga alat itu yang buat pertandingan umum sih.
1: Mm-hmm.
4: Itu
1: berapa?
4: Ada standar bow, recurve, compound.
1: Oke.
4: Dan aku menempatkan dua alat, standar bow sama recurve. Kalau aku main sekarang ini baru standar bow. Standar bow paling kalau full set itu sekitaran 30 jutaan.
1: Wow. Oke.
0: Okay. Lumayan ya.
1: Oke, okay, mahal juga. Itu ada level-levelnya berarti ya?
4: Umur. Adanya umur.
1: Oh, dari umur. Oh, umur. Levelnya tuh dari umur ya?
4: Iya, adanya umur. Main,
1: oke. Okay.
4: Mainnya itu umur.
1: Gitu. Dan sekarang kalau Koko di standar apa?
4: Standar nasional.
1: Standar nasional. Oke. Baiklah, ternyata mahal juga teman-teman.
0: Betul,
1: ini
0: olahraga
1: ya.
0: Mahal ya teman-teman.
1: Mahal juga
0: betul.
1: Ya. Oke. Baiklah, kalau gitu nanti kita bahas lagi ya di sesi kedua sama Koko. Nanti membahas terkait dunia panahan seperti apa dan pastinya terkait prestasinya dari Koko sendiri di dunia panahan kayak gimana teman-teman. Pastinya kita juga live juga ya. Di TikTok di RRI Pro 2 Surakarta dan di live YouTube di RRI Surakarta Live. Plus buat kamu yang pengen tanya juga bisa ke WhatsApp di mana?
0: Di 081-327-866-966.

0: Mbak.
1: Ya, Mas.
0: Ahemnya yang merah, satu paknya berapa ya?
1: Oh, ahem yang merah 35, Mas.
0: 35, Mbak. Kalau ahem yang biru berapa?
1: Yang biru malah lebih mahal ya, Mas. 37.
0: Wela, mahal banget. Yang 15.000 enggak ada toh, Mbak?
1: Tenang, ada, Mas. Nih.
0: Loh, serius ini 15.000? Kok bisa murah, Mbak?
1: Ya, kan yang ini enggak ada pitanya, Mas.
0: Oh, lah. Kalau solusi murah berarti harus beli yang ilegal, mending tak berhenti sisan bae lah, Mbak. Uangnya mending tak buat beli makan nasi di warteg aja.
1: Ya wes, malah beneran toh, Mas.
0: Loh, kok beneran?
1: Lah wong warteg di sebelah itu juga punya saya kok.
2: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desfatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desfa dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
3: Lanjut lagi teman Prodo, masih bersama dengan Koko ya. Ini masih membahas terkait dunia panahan dong.
4: Bener banget. Oh iya. Okay. Kita on-kan ya mic-nya.
3: Oke, baiklah. Okay. Koko gimana, masih semangat Koko?
4: Masih.
3: Masih, baiklah. Iya. Nah, terkait Koko ya, ternyata di dunia panahan ini katanya ya sempat menyandang peraih Pelatda Jawa Tengah dan peraih tiket Porprov juga, betulkah?
4: Betul.
3: Itu kapan, Koko?
4: Kapan ya?
3: Oh, udah lupa. Udah lama kah atau
4: tahun
3: baru
4: ini
3: aja?
4: Sih.
3: Oh, baru tahun ini.
4: Sekitar,
3: bulan
4: sekitar dari Januari. Januari itu peraih tiket.
3: Oke. Okay.
4: Terus ke Februari.
3: Februari,
4: lanjut, Maret. April kayaknya itu seleksi lagi kayaknya.
3: Oke.
4: Okay. Lupa-lupa ingat. Nah, mulai dari situ kayaknya udah cedera sebelum seleksi itu, dari seleksi Porprov.
3: Oke.
4: Seleksi pertama itu tanganku udah cedera, jadi ya pemulihan lah.
3: Oh gitu. Ini juga baru pemulihan kah atau udah fit lagi?
4: Alhamdulillah udah fit lagi.
3: Udah fit lagi ya, alhamdulillah ya.
5: Berarti agak sempat tertahan ya pada saat itu ya, Kori ya. Oh, sedih banget.
3: Oke.
5: Tapi gak menutup kemungkinan bahwa Kori ini banyak banget prestasinya ya, Des ya. Sampai tadi bingung gitu kan, kapan ya?
3: Lupa, saking banyaknya.
5: Iya, saking banyaknya gitu. Nah, tapi kita penasaran sama kamu, Kori. Kan udah lama juga nih dari SD ya, kelas 3, kelas 4-an gitu kan. Tapi ingat gak sih momen pertama kali kamu memanah itu, hal paling sulit yang kamu rasakan apa sih?
4: Narik busurnya sih.
3: Narik busurnya.
5: Kenapa, berat kah atau kenapa sih kalau itu?
4: Udah, gimana ya rasanya ya? Ya kalau masih kecil ya paling masih berat lah. Terus awalnya juga bingung caranya gimana.
5: Okay.
4: Terus by step juga tahu caranya memanah kayak gimana.
5: Oh gitu, oh, berarti okay. Terkait megang alatnya gitu ya. Dan kan kita juga sempat beberapa kali ketemu sama teman-teman yang pemanah ya, Des ya.
3: Betul.
5: Mereka tuh juga mention juga soal mental gitu. Kayak cara jaga mood sebagai pemanah tuh susah menurut mereka. Kalau menurut Kori, setuju gak sih?
4: Emang susah sih.
5: Oh ya? Emang gimana tuh susahnya?
4: Soalnya aku emosional.
5: Oke.
3: Oh.
5: Cewek biasa ya. Benar. Iya. Gimana kamu cara jaga moodmu gimana sih, Kori?
4: Kalau ke diriku sendiri lumayan susah sih. Aku juga bingung sih.
5: Bingung ya ngadepin diri sendiri ya. Benar-benar kadang juga kalau cewek lagi ngamut kan enggak bisa diganggu ya.
3: Iya, jadi, lagi bad mood gitu.
5: Iya.
3: Nanti malah main asal panah lagi.
5: Malah manah cowoknya lagi.
3: Waduh, enggak ya. Oke, tapi kalau ngomongin prestasi nih, tadi kan pernah Porprov terus Pelatda juga ya. Mungkin prestasi apa aja yang pernah diraih dari Koko tapi yang berkesan? Ada enggak?
4: Ada sih.
3: Apa
4: kalau
3: tuh?
4: Menurutku paling berkesan itu tahun kemarin. Kayaknya
3: saat?
4: Desember.
3: Ya. Yeah.
4: Itu ke Jurnas antar klub yang paling menurutku paling seru di situ tempatnya.
3: Oh. Oke, okay. Kenapa? Kenapa paling seru?
4: Karena pas itu performku benar-benar bagus dan di situ pas di Kudus kan yang jalur apa lapangan Super Soccer itu.
3: Iya, yeah, oke.
4: Okay. Dan itu pertandingannya itu ada alternate juga. Dan aku paling serunya di situ. Terus juga banyak jajanan sih.
3: Oh gitu.
5: Tetap kita relate kok, Kori. Karena banyak tenan-tenan mungkin di situ ya, banyak jajanan. Yeah, jadi yeah, yeah, menambah semangat kamu bener, gitu bener, ya nih. Yeah. Abis kelar aku langsung jajan gitu ya. Betul-betul.
3: Tapi paling susah dari panahan apa sih?
4: Kalau susah.
3: Ada nggak? Apa ya udah aja atau emang ada satu yang susah mungkin?
4: Fokus.
3: Fokusnya.
4: Membangun fokus.
3: Oke. Okay. Tapi kalau dari Koko sendiri, ini cara membangun fokusnya gimana? Untuk tips latihannya biar fokus tuh gimana sih?
4: Kalau aku tinggal tidur dulu aja sih. Tidur okay, terus habis itu tidur selang sebentar. Sekitar 5 menit habis itu bangun lagi, stretching, pemanasan itu. Terus habis itu udah nembak.
3: Oke. Okay. Oh. Ini maksudnya tidur sebelum latihan? Tidur dulu
4: tidur
3: gitu
4: sebelum
3: atau
4: sebelum latihan atau tidur pas latihan juga boleh?
5: Oh gitu, oh gitu, yang penting ada waktu buat rest sebentar gitu ya, ngecas dulu nih gitu ya. Oh gitu.
3: Oke, okay, iya, tapi latihan iya, berapa lama Koko?
4: Kalau beda sih, kalau per hari itu beda. Kalau hari Minggu itu biasanya kalau sekitaran jam 8 atau jam 9 itu baru mulai sampai sore.
3: Oh sampai sore, oke oke.
5: Nah, okay, nah tadi kan Kori juga mention ya Des ya, kalau ternyata di sekolah itu padat, di kegiatan di luar juga padat, yeah, gitu kan. Yes. Nah, apakah itu menjadi tantangan terbesar kamu Kori, dan kira-kira nih ya gimana sih cara kamu bagi waktu antara memanah dan juga sekolah gitu?
4: Kalau memanah sama sekolah dibagi kan, dibikin enjoy aja sih.
5: Oh, oke. Okay.
4: Kalau selagi enjoy pasti masalah semua yang satu persatu di situ selesai.
5: Okay. Oh, ya benar.
3: Enjoy, tapi sempet enggak sih kayak ngerasain ah capek banget gitu ya, karena tadi dari Koko kegiatannya banyak, dari sekolah, panahan, latihan memanah kan, terus ada ikut organisasi juga, pramuka plus PMR. Nah itu pernah ngerasa oh,
5: jenuh gak sih gitu,
3: banyak iya, banget kegiatanku, terus susah bagi waktu atau gimana gitu?
4: Awalnya aku sempat bingung sama organisasi itu, tapi aku bagian lah ini nyantai aja sih, soalnya PMR bagian bidangnya sarpras gitu.
3: Oke.
4: Okay. Kan. Nyantai aja. Selang itu bisa lah dibagi waktu sama buat latihan, dibuat nyantai, tugas-tugas nantilah terakhir gitu.
3: Oke.
4: Okay. Walaupun numpuk banyak sih.
3: Oh,
5: tetap
3: gitu
5: ya. Tapi tetap berarti tadi sih bener kata Koko ya, kalau ya udah bawa santai aja gitu. Karena kalau mau panik juga enggak akan selesai juga, iya kan ya, kalau enggak dikerjain bener, ya.
3: Betul. Oke. Okay. Terus satu lagi nih, dari panahan ya, mungkin menurut Koko kan udah lama terjun di dunia panahan dan merupakan atlet panahan yang memang sudah kemana-mana gitu ya, prestasinya banyak ya. Dan menurut Koko apa yang paling penting untuk bisa berkembang dalam olahraga panahan nih Koko?
4: Perkembangannya.
3: Apa yang bisa yang paling penting lah, yang paling mempengaruhi dalam perkembangan olahraga panahan?
4: Fisik.
3: Fisik.
5: Fisik.
3: Oke. Okay.
4: Rutinitas latihan.
3: Rutinitas latihan. Terus?
4: Konsisten latihan paling sulit sih.
3: Konsisten latihan paling sulit. Tapi selama ini Koko apakah gak konsisten? Apa masih konsisten?
5: Apa konsisten nih?
3: Gimana?
5: Naik turun.
3: Naik turun
5: ya, iya sih.
3: Oke, misalnya ada kasus apa kok bisa gak konsisten tuh kayak gimana?
4: Apa kalau gak konsisten itu tergantung kondisi, bisa terjadi kondisi alat atau kondisi
3: okay,
4: orang.
3: Oke.
4: Kalau kondisi orang paling kalau enggak cedera atau sakit apa gitu.
3: Oh.
4: Kalau alat paling kerusakan alat di bagian apa gitu.
5: Oh, oh iya gitu ya, benar okay, juga.
3: Oke. Okay.
5: Berarti kadang tuh ada juga ya kayak kesalahan alatnya mungkin lagi kurang oke okay, gitu, kurang fit juga gitu ya, alatnya bisa juga ya.
4: Bisa.
5: Oh, oke oke oke.
3: Ya udah balik. Oke. Okay. Nanti kita lanjut lagi, Koko, di sesi ketiga ya. Masih ada satu sesi lagi teman berdua, dan pastinya kamu masih boleh bertanya-tanya sama Koko nih terkait dunia panahan itu seperti apa sih, susahnya atau keseruannya,
5: iya
3: dan
5: dong
3: lain sebagainya. Boleh banget ke WhatsApp aja di 081327866966.

0: Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desfatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desfa dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Lanjut lagi teman Prodo di sesi terakhir ini masih yes. Bareng Koko.
2: Kori. Kok kita gak bareng ya?
0: Kita gak kompak ya,
2: gak kompak ya?
0: Betul.
2: Kori atau Koko? Betul.
0: Kenapa sih? Gitu. Oke deh, kita masih bahas juga seputar panahan ya teman Prodo ya. Dan mungkin sekarang kita bahas tentang target kedepannya kali ya Des.
2: Mungkin,
0: ya. Tadi
2: boleh.
0: Kan udah cerita-cerita
2: boleh
0: pengalaman
2: dong.
0: Ya. Nah Kori, saat ini kira-kira target terbesar kamu di dunia panahan mau apa sih Kori?
3: Target terbesarku itu
2: agak maju Kori?
3: Boleh itu. Kalau bisa kecapai sampai PON atau internasional.
0: Amin.
2: Wow. Di tahun ini atau
3: PON sekitar tahun depan?
2: Tahun depan ya.
0: Oke.
2: Okay.
0: Oh, PON baik tahun depan. Berarti disiapin dari tahun ini ya berarti ya.
2: Gitu. Okay, tapi mungkin dari Koko ada role modelnya enggak, siapa nih? Atlet panahan?
0: Iya, atau
2: dari
0: mungkin ayah? Bisa juga
2: atau dari
0: kan,
2: ayah
0: tadi.
2: Role modelnya yang memotivasi?
3: Kalau motivasi itu dari ayah, tapi paling motivasi yang seru itu dari banyak orang.
2: Banyak orang. Oke, okay. Siapapun itu atau senior pelatih?
3: Pelatihku.
2: Pelatih. Oke, okay. Ini coachnya dengerin enggak nih? Kalau coachnya kalau ngasih arahan ngelatih itu kayak gimana sih?
3: Cukup sabar.
2: Oh, cukup sabar ya.
3: Ya maaf ya coach.
0: Namanya juga coach ya, harus sabar ya. Tapi berarti kan Kori apa namanya? Ada tempat kursusnya juga ya untuk panahan ini ya?
2: Gak ikut klub sih. Ya, ikut klub.
3: Kalau klub random sih.
0: Oh, oh gitu.
3: Kalau diajak ngikut.
0: Oh, I see.
2: Oh, ini,
0: okay.
2: Ini pemain atlet netral ini.
0: Iya, ini benar-benar netral.
2: Ya. Kemanapun bisa ya.
0: Iya, tapi kalau untuk latihannya tuh berarti di mana aja atau Korea ada ikut coach gitu?
3: Ada, tapi bisa. Aku juga ada lapangan di dekat rumah.
0: Oh, I see. Gitu. Berarti lebih ke private coach gitu ya, berarti ya. Coachnya atau ikut
2: latihan sendiri mandiri
0: iya, atau,
2: ya?
3: Coachku ada 4.
0: Oh, wow. Ada 4.
2: Banyak banget.
0: Banyak ya.
2: Oh, gitu.
0: Beritu gimana tuh kamu cara bagi ke 4 coach itu, Kori?
3: 2 coach itu dari SMP. Itu coach Idya, pelatih NPC Indonesia. Kalau Coach Wawan, pelatih NPC Jateng, itu lumayan support sih.
2: Oke. Okay.
3: Terus kalau yang di Karanganyar ada Coach Iwan, pelatih Papua, sama ayah.
2: Oh sama
0: oh,
2: ayah.
0: Banyak ya support
2: wow,
0: sistemnya Korea ya teman
2: wow,
0: Pro 2.
2: Wow. Tapi ayah bisa panahan gak? Atau sempat nyoba gitu? Atau ya udah.
3: Kayaknya cuma daftar pelatih doang buat kepelatihan itu.
0: Oh gitu. Wow.
2: Oh gitu.
0: Oke. Okay.
2: Sepertinya luar biasa ya. Tapi kalau Koko waktu kejuaraan jarak berapa jauh ini?
3: Paling jauh 70 meter.
2: 70 meter. Ya. Tapi di kejuaraan tuh standarnya kayak gimana sih? Koko boleh diceritain enggak? Jaraknya ada berapa aja?
3: Kalau jarak bisa dari 5 meter sampai 70 meter.
2: Itu paling tinggi 70 ternyata.
3: 70
2: paling jauh.
3: Iya.
0: Wow. Dan Koko
2: meter.
0: Udah mencapai itu ya. Susah enggak sih menurut Koko sendiri?
3: Lumayan.
0: Lumayan ya. Wow.
2: 70 meter tuh jauh banget loh.
0: Iya loh.
2: Kayak ini kita narik busurnya tuh seberapa sih?
0: Bener.
2: Gitu kan?
0: Dan narik itu alatnya berat atau enggak?
3: Tergantung kalau dari 40 sampai 70 meter itu bisa dipakai alat recurve, itu alatnya besi. Tapi kalau standar nasional itu bisa dari 5 meter sampai 40 meter juga.
0: Oh gitu, I see.
2: Oke,
0: wow.
2: Oke.
0: Kuat juga ya Koko ya.
2: Luar biasa ya.
0: Keren.
2: Oke, Kalau ditanyain soal mimpi, satu mimpi, kamu pengen nanti kedepannya jadi apa nih?
3: Kalau buat kedepannya, aku mimpiku ingin berhasil dalam apapun itu pertandingan.
2: Amin. Terus?
3: Dan semoga cita-citaku tercapai.
2: Oke, amin. Cita-citanya apa?
3: Cita-citanya jadi kuat.
2: Oh, jadi kuat. Jadi kuat. Wow.
0: Menarik ya.
2: Oke, oke. Amin ya, amin. Nanti ya. Udah prepare sejak sekarang ini pasti.
3: Kalau fisik masih dikit-dikit sih.
2: Oke, oke. Masih banyak waktu nanti ke depannya.
0: Iya, betul. Tapi Koko nih, di luar olahraga dan mungkin dunia fisik gitu ya, hobi Koko apa sih selain pemanah?
3: Lebih tepatnya suka tidur sama makan sih. Wah.
2: Vlogger.
0: Vlogger juga.
2: Atau
3: kadang-kadang.
0: Oh, okay. Berarti konten kreator juga dong Koko ya?
3: Enggak terlalu sih, kalau konten paling tentang panahan doang aku.
0: Oh, gitu. Gitu. Oke, suka jajan, suka makan. Zodiak kamu apa Koko?
2: Enggak tahu, belum tahu.
0: Oke. Bulan apa kamu? Loh, jadi nanya zodiak.
3: Agustus.
0: Oh, Leo ini dong, bisa nih.
2: Mau ulang tahun dong atau
3: udah,
2: sudah?
3: Udah ulang tahun.
2: Udah lewat. Happy birthday ya.
0: Birthday Koko.
2: Udah lewat ternyata.
0: Late birthday berarti ya ini berarti. Oke, terakhir nih Koko, boleh dong kasih pesan ke teman Pro 2 semua yang dengerin Koko hari ini ya. Gimana sih bisa biar bisa kayak Koko nih mengejar prestasinya? Ada pesannya apa?
2: Ya mungkin dekatan ke mic.
3: Ya nah. Teman-teman tetap semangat ya untuk mencapai kedepannya.
2: Oke.
0: Malu-malu nih Koko nih.
2: Iya boleh.
0: Oke, ada prinsip yang dipegang nggak Koko sebagai pemanah?
3: Prinsipku.
2: Ada nggak?
3: Apa, ya?
2: Apa? Harus disiplin kah prinsipnya? Atau lain
0: pantang
2: sebagainya?
0: Pantang menyerah kah?
2: Betul.
3: Prinsipku berusaha menjadi nomor satu.
2: Wow, oke.
0: Keren nih.
2: Menjadi
0: optimis berarti
2: seorang
0: ya.
2: Juara ya.
0: Betul.
2: Di apapun itu gitu ya. Kalau untuk Koko di panahan gitu ya.
0: Yes.
2: Oke, baiklah.
0: Oke.
2: Thank you
0: Terima
2: Koko.
0: Terima kasih banyak Koko sudah
2: mau ngobrol di sini luar biasa ya. Nanti jangan lupa kalau ada prestasi lainnya nanti ikut PON tahun depan ya.
0: Amin, insyaallah.
2: Amin, nanti datang lagi ke sini ya Koko ya. Oke, baiklah. Oke, see you nanti.
0: See you lagi Koko.
2: Betul.
0: Dan teman Pro 2, di sini kita masih lanjut di Sore Ceria sampai nanti jam 7 malam bareng Desva dan Antika teman Pro 2. So stay tune terus di 105,5 Pro 2 FM. Hello.
2: Teman terbaik kamu.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bunga, hey. Tunggu. Katanya mau pulang bareng aku.
1: Wina, kamu kemana saja sih? Ku cari-cari sampai ke kantin.
0: Di kantor guru, bayar uang seragam. Tara, 300 ribu.
1: Oh, asik. Kamu jadi bilang ya ke mamamu.
0: Yoi, demi suksesnya rencana kita jalan-jalan ke Jogja.
1: Betul.
0: Kamu udah bilang ibumu belum? Kamu lebihin berapa dari tagihan seragam sekolah kita?
1: Aku belum bilang. Antar aku ke warung tempat ibu kerja ya, Win. Enaknya aku lebihin berapa ya?
0: Yang banyak.
1: Oke deh. Biar seru jalan-jalan kita.
0: Betul.
1: Tunggu di sini bentar ya, Win.
0: Oke.
2: Yu, kalau sudah selesai cuci piringnya, bantu melayani pembeli ya, Yu.
3: Iya, Bu. Ibu.
4: Mereka telah bekerja keras dengan peluh dan jerih payah untuk mendapatkan rupiah demi rupiah. Tegakkah kita menyalahgunakan kepercayaan dan kerja keras mereka? Stop menyalahgunakan uang orang lain. Basmi bibit korupsi mulai dari diri sendiri.

0: Balik lagi teman Pro 2, kali ini so cereal teman Pro 2 nya.
1: Yo.
0: Ngeselin banget.
1: Kenapa sih kayak gitu?
0: Gak tahu. Sebel.
1: Sebel. Yaudah. Yo. Kita absen dulu lah ya di WhatsApp teman Pro 2. Ada yang sudah masuk nih. Dari teman Pro 2 Rido. Oh bukan.
0: Bukan.
1: Itu Bray Rido ya.
0: Itu Bray Rido.
1: Tadi ngirimin aja.
0: Oke. Okay.
1: Kita ke Ninda. Ini mau ngasih tahu aja sih terkait Meidra yang bakalan rilis lagu debutnya judulnya 100 Hidup Lagi. Nah itu Jumat depannya si Kezi Stefani ini rilis lagu juga debutnya Pelan-Pelan Saja. Ntar pengen...
0: Pelan-pelan saja.
1: Ntar... Udah nyanyi dulu.
0: Aku kan bilang cukup.
1: Oh cukup.
0: Iya.
1: Oke.
0: Gak, soalnya kita ngomongnya bareng.
1: Iya
0: benar. Jadi kayak,
1: udahlah.
0: Kamu ngomong ntar kamu cukup gitu. Coba ya. Tadi kita kayak gini loh. Bener. Kamu ntar aku cukup ya. Tuh 2, 3 cukup. Yeah. Enggak. Oh. Bareng. Tuh 2, 3 cukup.
1: Yeah.
0: Tuh jadi kayak nabrak gitu.
1: Iya nabrak. Soalnya emang nabrak ya. Tapi ya udahlah ya. Ini siapa dulu yang ngomong? Oh gitu ya. Kenapa sih gini banget? Ya udah dari Ninda. Nanti pengen request lagunya mereka berdua ya.
0: Okay,
1: boleh.
0: Boleh.
1: Saat ini pengen request dulu lagunya Eki Kembali Bersama. Oke, coba aku cari dulu ya, Tik ya. Ada enggak ya? Kembali
0: Kemarin
1: Bersama.
0: Kemarin udah ada kok.
1: Udah ya?
0: Yes.
1: Kembali Bersama.
0: Dari Kemarin udah diputer Eki. Juga. Itu.
1: Oh, ini ya. Ini
0: di
1: ini.
0: Atas dia.
1: Oke, baiklah.
0: Yes.
1: Sudah ada. Kita putarkan nanti Ninda ya.
0: Oke, lanjut lagi ya, abis Kak Ninda kita ke Kak April, katanya Kak April lagi sakit nih, Des.
1: Oh, tidak. Sakit apa nih, April?
0: Lagi sakit apa, Kak April? Kayaknya emang lagi agak musim nih, teman Pro 2, soalnya...
1: Aku juga sakit.
0: Enggak, kalau badan. Batuk mah udah lama. Kayaknya
1: okay.
0: Tuh udah mulai mau, itu ya, autumn.
1: Mau apa? Puterin lagunya.
0: Udah mau hujan deh kayaknya, mau winter deh kayaknya. Udah mau musim hujan jadinya.
1: Iya, tapi enggak jadi hujan-hujan ya.
0: Agak labil cuaca.
1: Iya, sampai sekarang pun enggak nemu hujan nih.
0: Betul, tapi mendung.
1: Tapi mendung aja. Jadi hujannya nantian. Hujannya nyusul gitu ya. Tapi semoga buat April yang hari ini katanya sedang sakit cepat sembuh ya.
0: Get
1: ini,
0: well soon.
1: Masuk ya suara keyboardnya ya. Get well soon buat kamu Kak April ya. Semoga langsung fit lagi, nanti bisa beraktivitas seperti biasanya dan lebih baik ke depannya untuk
0: bener
1: April
0: banget.
1: Ya. Dan jaga
0: speed recovery.
1: Betul, jaga kesehatan pokoknya nanti April.
0: Yeay.
1: Dan buat teman berdua juga, bukan April aja
0: iya
1: ya.
0: Iya dong. Lanjut lagi ada siapa tuh, Des?
1: Ada dari teman berdua, aduh kok belibet ya. Ada dari teman berdua Ray. Ini pengen request lagu aja, Honeybee-nya Olivia Rodrigo.
0: Oh, Baby Boy.
1: Baby Boy.
0: Gitu kan?
1: Iya.
0: Iya sih.
1: Iya, iya. Gamelan.
0: Bukan, itu Nona. Tapi Ray kan kayaknya cowok ya. Tapi ketumben banget requestnya Honeybee-nya Olivia.
1: Bentar, ini kita gak ada foto profilnya sih. Ray-nya, Ray cowok atau...
0: Ray cowok kan, atau Ray
1: tapi biasanya,
0: juga bisa.
1: Bener, Reina. Ray itu banyak ya. Reina, Reiki. Reiki cowok,
0: okay.
1: Reina
0: tapi,
1: cewek.
0: Kayak nama samaranmu ya, Des?
1: Hah?
0: Ini fun fact deh,
1: kalau
0: gak usah disebut lah. Ketemu Deswa di tempat makan, terus kayak itu tempat makannya tuh kayak manggil-manggil gitu, atas nama Re, itu Deswa ya aslinya teman-teman.
1: Jangan, jadi katanya nama samaran, kenapa dibongkar?
0: Tapi Des, aku setuju sih, kamu harus pakai nama samaran.
1: Kenapa?
0: Karena namamu tuh susah.
1: Memang,
0: jadi
1: karena susah.
0: Jadi orang tuh kadang salah gitu loh, tipu-tipu. Jadi kayak kadang Deva, kadang
1: makanya.
0: Depas, Despa.
1: Gak ada deh yang Depas
0: tuh. Deva.
1: Yang gitu. Depas tuh gak ada deh kayaknya.
0: Deva sih.
1: Deva lah paling mantap. Makanya kayak tadi rekan bagus ya tadi ya. Dia kan nyebutnya Deva.
0: Oh Deva.
1: Ya kan,
0: rekan
1: ya, Deva. Padahal Desva emang susah antara S ketemu V ya.
0: Iya.
1: Desva tuh susah banget.
0: Iya.
1: Jadi harusnya Desva. Ini hanya orang-orang yang medok aja yang bisa. Desva gitu.
0: Berarti emang
1: harus Desva.
0: Namamu medok ya?
1: Namamu medok.
0: Des. Duisva.
1: Gak usah diperjelas.
0: Oke, oke deh teman Pro 2, nanti kita break azan maghrib dulu dan nanti komandan azan maghribnya pukul 17.40 teman Pro 2. So kamu stay tune terus, kita mau kasih lagu-lagu enak dulu sebelum kamu ibadah sholat maghrib juga dan juga makan malam apa hari ini teman Pro 2, boleh spill juga di nomor WhatsApp kita di mana Des?
1: Di 081327866966 teman Pro 2, mungkin makan malamnya makan malam cheesecake kali ya.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, tsunami adalah bencana yang datangnya cepat dan sulit diprediksi. Maka dari itu, hal terpenting adalah mengenali tanda-tandanya, tetap waspada dan siap mengambil tindakan. Jika terjadi gempa kuat dan lama, segera menuju area tinggi atau jalur evakuasi tanpa menunggu instruksi. Jika air laut surut jauh atau terdengar gemuruh dari laut, segera tinggalkan pantai dan cari tempat aman. Saat evakuasi, gunakan jalur resmi, tinggalkan barang berat, dan prioritaskan keselamatan diri serta orang sekitar. Kalau kamu lagi berkendara, hentikan kendaraan dengan aman dan segera menuju tempat yang lebih tinggi sesuai arahan petugas. Setelah tiba di titik aman, tetap bertahan dan pantau info resmi karena tsunami dapat terjadi dalam beberapa gelombang. Tetap tenang, fokus, dan lindungi diri. Fast moves, safe grooves.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Mas, tolongin ya, ini motor saya nggak mau nyala .
1: Wah ini, proyek besar ini, ada mbak-mbak yang motornya mogok. Siap, beres mbak.
0: Tolong ya mas, ini dicek ya.
1: Coba, sini saya cek dulu. Wah, ini loh mbak, bisa jadi ini CVT-nya.
0: Hah?
1: Terus ini olinya juga kayaknya udah jelek ini, jarang diganti mbaknya pasti.
0: Padahal baru sebulan yang lalu.
1: Loh, setangnya berat banget ini mbak, komstirnya juga kayaknya kena ini.
0: Mas!
1: Siap kaget mbak.
0: Dari tadi saya itu mau ngomong kok disela terus.
1: Mbak, maaf mbak.
0: Saya itu mau minta tolong cek businya aja. Kalau kotor ya dibersihin. Kalau emang harus diganti ya baru diganti.
1: Mbak, ternyata mbaknya tahu busi toh.
0: Iya tahu, kenapa? Makanya jangan sok tahu. Masnya itu stereotip bahwa perempuan itu gak paham otomotif. Udah, buruan kerjain.
1: Siap, salah dan

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: macet sore-sore?
1: Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
2: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
1: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
2: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Awas, ketagihan dengerinnya.
2: 105,5 Pro 2 FM Solo. Wah,
0: it's your a good friend.
2: It's your a good friends, ya, teman Pro 2. Yes.
0: Yay.
2: Oke, kita lanjut lagi teman Pro 2. Yes, selamat petang ya. Masih bersama Detik kali ini ya. Buat tadi yang baru dengerin
0: Number One Hits Music Station Pro 2 Solo. Aha.
2: Apa tuh?
0: Itu sebenarnya jargon kita semua.
2: Oh gitu.
0: Sebagai station radio.
2: Oh.
0: Kita harus number one hits music station.
2: Iya, iya.
0: Pro 2.
2: Yes. Bener banget teman Pro 2 ya. Itu di jam 10. Jam berapa ya? Jam 10 ya. Apa sih kak?
0: Apa sih?
2: Pro 2 hit list. Itu segmennya.
0: Apa sih? Itu maksudnya jargon.
2: Oh, jargon. Ya. Oke. Okay. Kan number one ta.
0: Iya, number one number hits music ta.
2: Number one,
0: maksudnya kan stasiunnya nomor 1. Musik-musik hits kan
2: hits,
0: Pro 2
2: ya. Bener. Nah, aku tuh ngomongin segmen yang Pro 2 hit list.
0: Oh, beda.
2: Beda, itu di jam 10 ya.
0: Betul.
2: Jam 10 sampai jam 12.
0: Kalau Pro 2 top 20 Indonesia?
2: Jam berapa ya tiga?
0: Parah.
2: Jam 2 sampai jam 3. Oh. Itu tiap hari Sabtu. Terus ada International Top 20 itu dari jam 3 sampai jam 4 hari Sabtu juga, gitu kan? Bener kan? Enggak salah
0: bener,
2: kan?
0: Bener.
2: Iya.
0: Itu baru bener.
2: Betul. Ya udah, sekarang waktunya Batik teman Pro 2.
0: Yoi.
2: Bahas tingkah dan karya anak muda. Nah, nanti kita bakal bahas sesuatu terkait info-info yang anak muda aja ya.
0: Yes.
2: Dan mungkin masih relate buat kamu teman Pro 2. Pastinya di Pro 2 barengan sama Detik sampai jam 7 nanti. Dan buat kamu yang pengen request lagu juga masih boleh ya.
0: Boleh, masih dibuka, masih open.
2: Masih dibuka buat kamu yang request lagu, pengen dengerin lagu apa ya jam-jam segini. Jam segini galau emang enak ya?
0: Enak.
2: Tapi kadang galau tuh gak mengenal waktu ya.
0: Bener.
2: Galau di siang hari tuh sikat kok.
0: Itu deyum banget
2: ya. Karena galau tuh gak di planning gitu loh.
0: Iya lagi.
2: Tiba-tiba tuh muncul.
0: Tiba-tiba kayak hatiku sesak gitu.
2: Oh, tidak.
0: Sesak hatiku.
2: Itu memang lagi sesak napas kayaknya.
0: Ngap sih lebih tepatnya. Ngap.
2: Lagi sesak ya.
0: Iya, beda.
2: Yaudah, okay, teman Pro 2, kita nanti sampai jam 7 aja ya. Karena nanti setelahnya ada music live chat. Dan by the way, ini di kantor RRI Surakarta sudah mulai rame karena nanti akan ada pertunjukan ya.
0: Iya, betul.
2: Ada pagelaran juga wayang ya, Tika ya.
0: Ada wayang teman Produ. Coba kita cek dulu ya.
2: Kita sekalian cek RRI dulu ya, teman Produ. Nanti seperti biasanya sih jam 8 ya udah open gate gitu ya dan free teman Pro 2 nanti.
0: Iya.
2: Ya benar ya.
0: Ada pagelaran wayang orang teman Pro 2 di RRI Surakarta dengan lakon Harya Kusuma.
2: Loh ini.
0: Widih. Dan ada tim produksi juga Des, ada sutradaranya Kak Timoteus Dewa, ada asisten sutradara Wahyu Sapta Pamungkas, penata iringan ada Topo Martatmo dan juga penata tari ada Sanggita Setia Aji dan juga Fitria Trisnamurti. Dan kolaborasi juga loh Des.
2: Yes,
0: sama wayang orang Sriwedari, dosen dan mahasiswa ISI Surakarta serta SMK Negeri 8 Surakarta.
2: Wih, banyak banget teman Pro 2 collab-nya ya. Pasti nanti rame dan seru banget nih ya.
0: Itu dari jam berapa? Surakarta nih yang punya.
2: Yang
0: nih.
2: Surakarta maksudnya?
0: Yang punya nih cuma RRI.
2: Oh, RRI ya. Nanti bertempatkan di Auditorium Sarsito Mangunkusumo.
0: Betul.
2: Jam berapa tadi? Mulainya?
0: Mulainya jam
2: biasanya jam 8 sih.
0: 8
2: ya gak sih? Udah open gate.
0: Biasanya.
2: Open gate-nya jam 8. Nanti untuk mulainya ya mungkin sekitaran jam segitu teman Pro 2. Dan pastinya free. Kamu langsung datang aja.
0: Betul,
2: gitu ya.
0: Betul, amankan kursinya teman Pro 2. Karena limited seat ya. Jadi buat kamu langsung aja gaskan ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor
2: 51 Surakarta.
0: Yo.
2: Oke.
1: Kamu lagi di segmen Batik.
2: Bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
1: Dan pastinya relate banget sama kamu.
2: Bareng Desva,
1: Atika juga.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: Nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana, menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuman itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Saat bencana, berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana, tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Kamu tahu nggak sih, Des?
1: Enggak.
0: Selain
1: tahu.
0: Selain manusia ya.
1: Apa tuh?
0: Ternyata hewan yang imut ini juga punya perasaan kayak kita loh.
2: Wow. Anda imut. Hewan, hewan imut?
0: saya hewan jadi sedih banget saya dikatain hewan sama dia.
2: Kok bisa?
0: Kamu enggak. Anda katanya.
2: Kok Anda?
0: Kamu bilang
2: enggak.
0: Kamu gitu enggak. Kamu bilang.
2: Bukan. Emang iya?
0: Iya.
2: Enggak deh kayaknya. Enggak
0: iya.
2: deh.
0: Iya.
2: Enggak tahu.
0: Tuh kan kamu
2: iya
0: kadang kayak enggak kamu kayak suka itu loh apa drunk talks gitu loh
2: iya,
0: sukanya
2: drunk talks ini drunk talks.
0: Aduh. Jadi ada hewan yang imut banget yang aku tuh juga suka banget, tebak apa?
2: Hamster?
0: Enggak.
2: Rabbit.
0: Lucu juga tapi enggak.
2: Lovebird.
0: Enggak, kalau itu pasangan
2: kan,
0: dong
2: kan
0: itu.
2: Imut.
0: Iya sih, bukan.
2: Apa
0: bukan.
2: Dong kalau oh, apa?
0: Ucing.
2: Hewan baru ya?
0: Ucing.
2: Hewan baru.
0: Meng.
2: Oh, hewan baru. Itu hewan baru.
0: Kucing.
2: Itu oh, kucing.
0: Kucing.
2: Kids. Kids okay, India. Oke, kidsnya India ya. Oke, karena ada kucing-kucingnya.
0: Iya. Jadi teman Pro 2 tahu enggak sih kalau ternyata nih ya, enggak cuman kita sebagai manusia aja teman Pro 2, tapi kucing ternyata juga pandai menyembunyikan rasa sakit
2: waduh,
0: yang dialami teman
2: aduh,
0: Pro 2.
2: Nabrak lagi.
0: Jadi yang sakit hati itu gak cuman kamu deh.
2: Oke, jadi jangan merasa paling tersakiti.
0: Bener,
2: kucing
0: bener.
2: Pun juga merasa
0: jangan
2: tersakiti
0: merasa
2: ya.
0: Paling korban. Karena kucing juga
2: itu.
0: Korban kandang.
2: Iya.
0: Dijailin,
2: kamu
0: diisengin.
2: Ngomong, kamu baru ngomong sama diri sendiri.
0: Iko jatuh.
2: Oh enggak, bercanda.
0: Orang ngomongin kucing kok udah jadi
2: oh, iya.
0: Kayak gitu ya, jadi playing victim
2: iya.
0: gitu ya.
2: Aduh, enggak dong. Oke, kenapa kucing? Tadi
0: jadi kucing ya, teman Pro 2 ternyata tuh mereka tuh ternyata selama ini menyembunyikan rasa sakit.
2: Nah ini rasa sakit dari sesama kucing atau dari manusia ya?
0: Nah kita bahas ya Des.
2: Oke.
0: Ya. Jadi teman Pro 2 kamu tuh harus tahu kucing tuh diam-diam jago banget loh nyembunyiin rasa sakit. Ada nih ya, menurut 2022 ISFM Consensus Guidelines on the Management of Pets.
2: Mohon maaf gimana nih?
0: Ini ya pelan-pelan
2: panjang
0: aja
2: ya,
0: pelan-pelan aja. Consensus Guidelines on the Management of Acute Pain in Cats.
2: Okay.
0: Kucing ini teman Pro 2 gak selalu nunjukin rasa sakitnya secara jelas. Tapi jadi jangan heran nih kalau anabul kamu ya lagi sakit tapi masih kelihatan biasa aja. Kayak masih main aja.
2: Dia pinter acting berarti.
0: Iya,
2: ya.
0: Bener.
2: Sebenarnya tuh dia ngerasain sakit.
0: Sakit ya. Atau lemes atau lapar.
2: Tapi dia berasa ya seolah-olah tidak apa.
0: Iya,
2: tidak ada apa-apa.
0: Nothing happen aja
2: nothing
0: gitu.
2: Happen, bener,
0: iya,
2: bener.
0: Betul. Nah, kadang teman Pro 2 tandanya tuh malah cuman jadi lebih sering ngumpet aja gitu. Kadang juga ada yang mager gerak atau posisi tubuh itu yang gak kayak biasanya teman Pro 2. Selain itu, biasanya kalau kucing sakit itu kadang gak mau disentuh atau nafsu makan turun gitu teman Pro 2.
2: Gitu. Itu tanda-tanda yang bisa kita lihat ya
0: iya.
2: Sebagai manusia bukan sesama kucing gitu.
0: Betul.
2: Ya. Karena kucing ternyata bisa ngumpetin rasa sakitnya dan tanda-tandanya
0: sedih.
2: Mungkin ya gak mau disentuh, lagi sensi lah, lagi sensi, lagi ngambek.
0: Lucu
2: ya sih,
0: lagi,
2: sensi,
0: bener-bener.
2: Gak mau disentuh, terus
0: iya.
2: Nafsu makannya tuh. Ya sebenarnya hampir-hampir sama ya.
0: Sama kayak manusia
2: ternyata
0: sih,
2: ya.
0: Bener-bener.
2: Kalau dipikir-pikir hampir sama, mager, iya. Tapi yang beda tuh sering, kalau sering ngumpet mungkin bisa jadi kayak menghindari orang lain. Iya gak sih, sering.
0: Iya.
2: Kalau di manusia
0: mungkin
2: ya.
0: Takut
2: dia
0: atau
2: dia lagi
0: biasa.
2: Pengen sendiri. Jadi kalau ada orang lain kalau bisa tuh menghindar.
0: Iya.
2: Ngumpet.
0: Biasanya gitu,
2: gitu
0: atau enggak dia takut sih biasanya kalau sama orang asing.
2: Sama orang asing
0: iya,
2: takut.
0: Jadi dia kabur.
2: Oke.
0: Nah, sekilas tuh ini kayak sepele aja ya teman Pro 2 kayak ya hal kecil gitu kan kucing punya perasaan gitu ya. Tapi teman Pro 2 perubahan kecil kayak gini bisa jadi sinyal kalau mereka lagi enggak nyaman loh teman Pro 2. Jadi kamu boleh aware ya sama kucing-kucing kamu yang mungkin kayaknya gelagaknya tuh udah yang agak apa ya kelihatan kalau sakit mungkin atau lagi not so good ya in the condition teman Pro 2. Kamu bisa apa namanya kasih
2: bisa,
0: ke dokter
2: bisa hubungi Tika aja mungkin ya teman Pro 2 ya.
0: Jadi saya pakar kucing.
2: Mungkin bisa hubungin kamu ya.
0: Iya gitu atau pokoknya bisa ke dokter lah ya teman Pro 2 ya. Jadi harapannya, ya ilah harapannya. Jadi harapannya ya teman Pro 2 kamu bisa lebih aware lagi yang tadi aku bilang ya. Harus lebih peduli lagi
2: sama kebiasaan hewan peliharaan kamu. Semuanya lah. Mungkin tiap hewan itu kan juga punya perasaan.
0: Benar.
2: Punya apa lah ya, punya perasaan lah ya.
0: Betul, tapi ya Des ya, kalau sebagai parents juga ya, parents nih, punya kucing ya, melihara kucingnya. Kucingku tuh ada satu gerak-gerik dia itu yang lucu banget.
2: Oke, gerak-geriknya kayak gimana?
0: Suka gigitin kaki.
2: Oh, lucu banget.
0: Jilat sama gigit kaki. Nah, biasanya kalau dia kayak gitu tuh tandanya satu caper, dua dia minta makan.
2: Hmm, gitu.
0: Iya, jadi kayak dia golet-golet di kaki kita gitu loh.
2: Kita sebagai yang sering jumpa jadi tahu ya.
0: Tahu. Oh, ini lapar gitu. Bener. Kalau enggak biasanya sih kalau kucing-kucingku mostly sih ngedeketin kita-kita gitu loh di rumah. Jadi kayak ngedeketin terus kayak minta makan gitu. Lucu sih, jujur.
2: Lucu ya ternyata ya. Jadi pengen.
0: Kamu kan pernah punya kucing, tapi pernah. Sebentar.
2: Iya, sebentar aja ya.
0: Kenapa tuh, Des?
2: Karena memang di rumah tidak apa ya? Enggak yang dikhususkan untuk memelihara karena ada orang tua dan lain sebagainya gitu.
0: Okay,
2: jadi
0: okay.
2: Jadi kalau pengen melihara kucing pribadi kayaknya kayak belum deh gitu.
0: Oke, okay, tapi kamu kan pernah pernah juga kan melihara kucing ya?
2: Hmm?
0: Gimana? How's that feel?
2: Lucu, kayak ada chemistry tersendiri lah ya.
0: Okay.
2: Yang dia tuh dulu sempet apa ya? Sebenarnya kucing dari kucing liar dulu kayak waktu aku pulang tuh kayak nyamperin gitu,
0: jadi tahu.
2: Oh ini aku tuh pulang gitu.
0: Iya betul. Ini yang ngasih makan aku gitu ya.
2: Nyamperin gitu loh.
0: Oke. Okay.
2: Itulah yang membuat ada satu
0: ikatan gak sih?
2: Betul.
0: Iya sih. Dan kucing tuh tahu gitu loh siapa yang ngerawat, siapa yang ngasih makan. Jadi itu lucu banget menurut aku. Tapi someday kamu pengen pelihara kucing mungkin pas kamu udah berumah tangga
2: pengen
0: rumah sendiri.
2: Pengen
0: punya kucing yang kayak setiap pulang kerja tuh ya udah stress healnya tuh pakai kucing gitu loh, main kucing gitu kan gemes gitu. Gitu teman pro 2. Gimana menurut kamu, setuju enggak sih kalau kucing ini jadi stress relief ya, biasanya orang bilang ya. Jadi stress relief kamu, relief deh kalau agak typo nih gitu. Dan ingat ya teman pro 2, ya ternyata selain manusia kucing tuh juga pinter loh nyembunyiin rasa sakit. Jadi kita peduli, ya harus peduli ya sama
2: bener.
0: Kucing dan sama semua hewan sih sebenarnya, betul.
1: Pagi ini sumpah ku kira kucingku bangunkanku dengan kukunya.

0: Oke, teman Pro 2. Kucing tadi.
1: Kok kenapa kucing?
0: Info kucing tadi sebagai informasi terakhir kita yang kita sajikan di sore ini, teman Pro 2 ya. So, thank you so much yang udah dengerin detik dari tadi plat AD zona detik dan semuanya teman Pro 2. Stay tune terus ya di Pro FM Solo karena abis ini kita bakalan sambungin langsung dari Pro 2 Jakarta, teman Pro 2 di Music Live Chat Pro 2 Jakarta.
1: Yo, nanti barengan sama Iqbal Arya ya dan harusnya bareng sama Edi teman Pro 2 nemenin kamu selama kurang lebih 1 jam ke depan sampai jam 8. Nanti lanjut lagi ke Jaga Malam. Jadi thank you banget yang udah stay di Pro 2 dari pagi sampai saat ini teman Pro 2. Nanti masih ada Jaga Malam sampai jam 12 malam. Jadi see you lagi besok masih sama detik pastinya. Besok dari jam 3 sampai jam 7. Jadi bye-bye teman Pro 2.
0: Thank you.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya malam hari ini masih ditemenin sama aku ya, Edi Tama, dan lo di hari Selasa ini ya, di tanggal 11 Agustus 2026. Gimana teman bro dua kabarnya di hari Selasa ini? Semoga buat lo semua yang sedang meraih asa ya kan, asik. Semoga baik-baik aja di sana tentunya ya. Alright, selama satu jam ke depan seperti biasa gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol tentunya bareng musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol sama seseorang yang sebenarnya sudah pernah datang kemarin ya, di mungkin sekitar bulan April kalau nggak salah ya, dan ngobrol juga bareng Edit. Dan sekarang dia baru saja rilis single terbaru lagi, dan ini cukup wow, cukup beda sih kalau Edit dengerin lagunya sih. Pokoknya nanti kita bakal bahas juga teman Pro 2, karena kita bakal ngobrol barengan sama Iqbal Arya. Yes, buat kamu yang ingin bertanya, pengen seru-seruan tentunya di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2. Langsung aja ya, lo tahu harus kemana, langsung drop aja pertanyaan kamu, atau mungkin lo sekedar pengen absen aja juga boleh di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 tentunya ya. Alright, gue bakal balik lagi depan nanti barengan sama Iqbal Arya. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman dan dengerin MLC 1 jam ke depan di sini tentunya di Pro 2 FM kesayangan kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan gue tentunya Edi Tama namanya lo di malam hari ini. Dan sekarang Edi udah gak sendirian karena sudah barengan sama Iqbal Arya.
1: Halo.
0: What's up bro?
1: What's up, my friend?
0: Kita terakhir ngobrol kayaknya sekitar Maret atau April ya.
1: Betul, kayak 2 bulan lalu.
0: 2 bulan lalu gitu ya. Waktu itu kita via Zoom, sekarang ketemu langsung nih.
1: Iya,
0: gimana studio bro?
1: Keren, studionya dingin ya.
0: Dingin, studio dingin. Jujur, iya, bolak-balik ke WC sih gue sih.
1: Lumayan. Ini gue juga gak tahu, mungkin 5 menit lagi ada.
0: Iya. Bener. Waduh, seru banget akhirnya bisa ngobrol bareng langsung ya, yeah. Secara langsung bareng sama Iqbal terakhir karena ngerilis single Home,
1: betul.
0: Single pertama, betul. Gimana rasanya single kedua sekarang nih? Dedekannya sama gak sih sama single pertama?
1: Surprisingly, gue gak ada, mungkin karena udah ada patokan yang pertama kali ya. Yang pertama tuh kayak, aduh gimana ya, kayak lebih kayak, ini good enough gak ya?

0: terus
1: yes.
0: animo orang-orang tuh gimana, karena gue pertama kali banget ngeluarin betul. Single as a soloist gitu. Cuman yang kedua kayak oh iya udah kayak udah ke bukan kebaca ya, maksudnya kayak udah bisa
1: paham ke track
0: gitu kayak oh iya nanti gue media visit nanti gue ini nanti gue ini, cuman secara kayak animonya ya udahlah biarin aja, cuman lebih pedenya karena mungkin karena bahasa Indonesia kali ya.
1: Oke.
0: Iya, jadi itu kayak lebih kayak aduh bisa diterimanya atau enggaknya tuh kayak lebih kayaknya lebih akan kemakan deh gitu.
1: Benar. Karena ya setidaknya orang-orang Indonesia pasti paham lah ya bahasa Indonesia ya kan.
0: Iya.
1: Benar. Tapi lu ekspektasinya berarti berbeda dong dengan
0: berbeda sebenarnya. Iya. Kalau misalkan yang pertama tuh karena mungkin secara lirik dan lagunya tuh personal banget lah gitu. Kalau ini kan memang gue tuh merangkum cerita-cerita sekitar gue, inspired by gitu-gitu. Tapi juga bisa dikemas secara pribadi juga, cuman sebenarnya lebih kayak inspired by sih.
1: Oke. Oh, berarti ini salah satu lagu yang sebenarnya ada di bank lagu lo berarti ya?
0: Betul, ada di bank lagu gue. Dan sebenarnya udah, ini adalah lagu yang mungkin kayak dua terakhir gue kasih kayaknya ke Afgan.
1: Gitu. Oh iya?
0: Iya, malah ini jadi single kedua.
1: Single kedua, malah dua pertama ya.
0: Itu dia makanya. Itu juga gue bingung sih.
1: Oke. Dan surprisingly, gue tadi sempat denger kan lagunya kan. Wow, beda banget bro.
0: Beda banget ya. Iya betul.
1: Ini apa maksudnya? Berarti lu sebenarnya ketika bikin lagu emang sebenarnya explore aja kah?
0: Betul. Sebenarnya tuh explore aja tuh. Kayaknya tetap tapi ada di palet musik yang gue sukai gitu. Jadi tuh gue juga sebenarnya rada-rada skeptis sih setelah gue kayak ngasih demo. Kan gue ngasih demo gelontoran aja nih, gue ada beberapa lagu. Kan dia handpick aja gitu. Ini single 1, ini single 2, ini single 3 gitu. Ini jomplang gak apa-apa nih kak, gue bilang. Gak apa-apa, ini enak kok gini gitu. Jadi tuh kalau misalkan secara lagu explore aja sih. Jadi tuh gue lagi moodnya bikin kayak gimana, gue kasih aja gitu. Jadi mereka aja yang memilih gitu. Kalau ini kayaknya kurang deh. Jadi tuh yang ke kurasi ini tuh mereka. Jadi kalau secara musicalnya tuh gue bikin apa yang gue pengen aja sih.
1: Iya gitu. Sih benar-benar. Karena emang sebeda itu sih.
0: Beda banget memang.
1: Mungkin kalau home ya, kalau home kemarin mungkin kayak lebih apa bahasanya, kayak akustik.
0: Iya, akustik gitu kan. Betul. Kayak model-model kayak Adele gitu-gitu.
1: Benar-benar.
0: Lebih heartfelt, lebih hardcore.
1: Iya, benar-benar. Kalau ini gitu. Sebenarnya kalau gue baca ya sebenarnya ada
0: korelasi ya.
1: Iya, ada korelasi kan. Benar kan? Cuman emang dikemasnya emang beda banget.
0: Iya, beda banget sih. Memang.
1: Beda jadi banget gitu. Nanti kita bakal bahas tentunya nantilah segmen nantilah habis inilah ya. tapi gimana bro? Maksudnya sekarang lagi sibuk apa nih? Lagi mencari inspirasi apa sekarang ini?
0: Sebenarnya lagi sibuk konten apa lagi ya?
1: Oke.
0: Iya kayak ini mesti gencar banget lah gitu. Dari Hamin berapa gue ini juga rilis juga kan udah mesti konten terus tiap hari. Apalagi di platform yang itu ya, yang TT itu ya. Itu sangat-sangat harus banci tampil ya.
1: Betul.
0: Terus ya gue lagi mempersiapkan live session. Terus habis itu lagi keliling-keliling aja.
1: Oke, media visit gitu ya. Benar-benar. Tapi mungkin ini kan jadi single kedua gitu kan. Betul. Mungkin lo udah kayak udah tahu lah ya. Tadi lo juga bilang maksudnya kayak akan ngapain aja, akan gimana aja, mungkin secara promosi gitu. Tapi berarti di single kedua ini berarti bisa dibilang lebih prepare dong. Kayak lebih tahu lah ya.
0: Pasti kayaknya sih lebih prepare. Kita juga sebelumnya kan nggak bikin live session di sini, baru bikin live session. Terus juga kayaknya rencananya mungkin ya secara wacananya kayaknya mau bikin showcase.
1: Oh wow.
0: Bikin showcase, tapi kayaknya nunggu kayaknya mungkin ada 3 single at least deh. Gitu. Jadi kayak kalau misalkan gue cuman bawain 2 sisanya.
1: Orang kan ada. Kayaknya kurang secara presentasi kurang ini ya.
0: Iya, jadi kayak reguleran aja. Jadi kayak gitu.
1: Benar. Anyway, di single kedua ini tadi kita udah cukup banyak ya, maksudnya nge-spill gitu. Ini berbeda banget gitu. Single kedua ini berjudul Takkan Ada.
0: Betul.
1: Takkan Ada. Ini jujur menarik sih, karena dari apa ya, kalau gue baca dari ceritanya ini sebenarnya galau. Lagunya kok kayak timpang banget
0: itu sebenarnya trikinya sih di situ.
1: Alright. Nanti kita bakal bahas tentunya. Dan buat kamu teman produser yang mau tanya-tanya, pengen seru-seruan juga, tentunya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Produser FM Jakarta di 0811-800-105. Sebelum kita ngebahas soal single kedua, gue mau ngeplay lagi nih ya. Mungkin buat lo semua yang udah agak lupa sama single pertamanya Iqbal Arya nih, gue play dulu nih. Ada Home yang bakal ngeplay di malam hari ini. So, dan jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Iqbal Arya.
1: Hai.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin ya, Home, yeah. gitu yeah. kan. Ini jadi single perdana lu.
1: Yeah.
0: Dan gimana so far, maksudnya dari yang dengerin lagu ini ada sesuatu feedback ke lu nggak yang ngena banget gitu?
1: Kalau misalkan gue sih sebenarnya dengernya pasti dari teman-teman dekat dulu atau keluarga gitu. Ya. Ya ini jauh lebih ini sih lebih ngehook gitu.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Terus juga kayak growth dari sisi numbersnya gitu. Per stream sih ini jauh
0: ya.
1: Lebih pesat sih.
0: Benar-benar.
1: Itu sih. Kalau feedbacknya ya itu mungkin teman-teman gue bilang iya nih lebih ngehook, refnya gue tuh lebih nyangkut gitu. Itu sih.
0: Tapi ada maksudnya ada akhirnya setelah mungkin dapat feedback dari single pertama lo gitu kan. Nah, ada sesuatu yang akhirnya treatmentnya sedikit dirubah enggak di single kedua ini?
1: Kalau misalkan treatment ya, mungkin kayaknya treatmentnya lebih ke kayak gimana cara kita mempromoinnya deh.
0: Okay, secara promosinya berarti.
1: Promosinya
0: ya?
1: Lebih ke situ sih. Cuman kalau misalkan secara produksi atau hal-hal lain yang di dalam situnya sih nggak ada sih.
0: Nggak ada ya. Karena mungkin juga secara musiknya juga beda banget ya.
1: Beda banget, iya betul.
0: Berarti ini ngambil genre apa 80s pop, ya, retro.
1: 80s pop, ya retro iya, bisa dibilang. Sebenarnya juga gue nggak mau kayak kan sekarang banyak banget ya, mas kayak orang tuh jadi pakai synth yang 80s banget gitu.
0: Yes, bener.
1: Sampai maksudnya major artis yang besar-besar pun mencoba membikin lagu seperti itu. Nah, gue tuh sebenarnya nggak mau jadi seperti kedengeran seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Itu jadi tuh pengen tetap ngeband dan ngerasa bandnya tuh dapat, tapi nuansanya memang notasi-notasinya tuh memang jadul gitu.
0: Iya benar, ya, benar. Tapi kenapa akhirnya memilih apa musik dan juga genre ini sebenarnya?
1: Sebenarnya gue tuh juga suka lafsong-lafsong zaman dulu ya kayak Phil Perry, kayak George Duke, Earth, Wind and Fire gitu.
0: Okay.
1: Emang bokap gue tuh suka banget sama ya kayak majorly bokap-bokap kita ini sih apa namanya di zamannya itu tuh sangat-sangat terkenal dan dan bagus banget gitu. Jadi tuh gue emang pengen deh bikin lagu kayak gini dan gue juga coba bikin gitu.
0: Okay.
1: Terus ternyata di approve gitu.
0: Dan malah jadi single kedua ya kan? Malah jadi single kedua.
1: Betul.
0: Gitu. Karena emang secara jujur kalau gue dengerin lagu, gue dari musiknya dulu lagi.
1: Oke.
0: Okay. Gue dari musiknya dulu
1: menarik,
0: lagi.
1: Menarik.
0: Baru dengerin liriknya gitu.
1: Iya, iya.
0: Karena ya kalau menurut gue mungkin secara apa analisa gembel gue ya, mungkin kalau gue ngelihat mungkin kayak poster atau mungkin orang gitu kan secara visual dulu kan.
1: Iya, betul.
0: Menurut gue musik itu jadi visualnya lagu sih.
1: Bener, bisa bener, yeah. bener. Kita pasti kayak first impression kita tuh kayak kalau misalkan ya, aduh kok udah begini di awalnya. Yeah. Mungkin jadi ada tendensi untuk lu kayak, aduh gue jadi malas dengerin liriknya.
0: Yes,
1: gitu.
0: Bener.
1: Iya iya iya.
0: Bener. Jadi kayak ya mungkin gue nggak tahu ya mungkin ada di dalam musik ada rules tertentu atau enggak kayak mungkin berapa menit atau berapa detik awal itu harus ngehook gitu. Gue enggak tahu sih jujurnya.
1: Sebenarnya sih ada tuh kayak misalkan kayak lu tergantung tapi ini kebutuhan atau genre-nya.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Cuman kalau memang pop tuh harus intro tuh jangan terlalu lama gitu-gitu dan intronya tuh harus sekeci mungkin biar orang tuh tetap stay lagu apa nih gitu. Paling kayak gitu cuman ya beda genre ya beda treatment
0: betul ya itu sebenarnya kayak hukum tidak tertulis lah ya sebenarnya nggak wajib dia dilakukan
1: diikutin ya
0: benar. Oke, ngomongin Takkan Ada nih karena lagunya sebenarnya bisa dibilang cukup upbeat kan. Tapi sebenarnya meaningnya apa dari lagu ini sebenarnya?
1: Ya sebenarnya si premis dari lagunya ini sebenarnya sudah sering banget kita dengarkan lah dari penyanyi-penyanyi hebat lainnya gitu. Premisnya tuh cuman ya orang nggak bisa lupa sama mantannya atau kekasihnya yang dulu. Dia udah bersikeras, udah gila-gilaan nih. Gue udah ngegantiin lo sama yang baru gitu loh. Tapi ternyata yang baru tuh nggak bisa
0: ya menggantikan
1: gitu.
0: Yeah.
1: Ternyata gue udah coba terus-terusan untuk ngelupain, makin gue ngelupain, makin gue ganti, makin gue inget sama lu gitu.
0: Iya sih, bener sih. Maksudnya kadang-kadang kalau kita mungkin berusaha keras itu buat ngelupain seseorang, malah jadinya malah kita
1: malah kayak gitu. Iya, makin in your face gitu.
0: Iya. Malah kayak jadi agak susah ya bener-bener buat melupakan. Oh gitu. Berarti berarti ini lu galau kan jatuhnya sebenarnya kan?
1: Sebenarnya lagu galau gitu. Cuman kadang juga banyak kemarin juga yang nge-post gitu. Misalkan gue nggak tahu, misalkan kayak orang random mungkin denger lagu gue nge-post sama keluarganya gitu.
0: Iya.
1: Jadi kayak ini kayaknya dia ini takkan ada yang bisa membuatku bahagia, ternyata dia kayaknya nggak dengerin dari awal, jadi kayak ini lagu bahagia.
0: Mungkin orang lain nangkepnya kayak musiknya bahagia, mungkin kayak takkan ada yang bisa gantiin orang-orang ini loh,
1: gitu loh. Jadi
0: malah jadi kayak lagu romantis ya.
1: Ah, itu dia. Iya kan? Betul. Jadi gue tuh jadi ngerasa ini jadi bisa di dua ini lagi
0: interpretasi ya. Benar kan? Benar. Tapi ketika lo bikin lagu ini berarti kayak lo ada gak sih maksudnya ketakutan kayak misinterpretasi gitu kan?
1: Kalau
0: bisa jadi dua itu kan?
1: Betul. Sebenarnya gue hanya gimana caranya gue menyampaikan lirik yang jelas aja sih. Kalau misalkan orang ya kayak lo tadi kayak musiknya enak, gue inget liriknya, tapi kadang tuh orang tuh suka gak, banyak orang yang kayak hafal banget lagunya, cuman ini lagu tentang perselingkuhan ya.
0: Iya,
1: jadi gue gak terlalu masalahin itu sih. As long as lu seneng dengernya, lu hafal lagunya, lu bisa pakai itu buat lu olahraga, lu ngapain aja, ya nggak apa-apa sih. Maksudnya itu udah milik masyarakat. Jadi kalau interpretasinya menurut lu ya bahagia, it's okay.
0: Benar. Menarik. Oke, gue akan mungkin buat teman Pro 2 juga penasaran gitu sama lagunya takkan ada. Jadi kayak ya cobalah ya dengerin lagunya, tapi lu juga cerna maknanya deh. Soalnya sebenarnya agak timpang, cuman enak aja gitu loh. Enak aja jujur gitu kan. Jadi kayak dengerin aja deh habis ini ya. Kita langsung dengerin Iqbal Arya dengan Takkan Ada.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat ya. Jadi sebelum lagunya Malik, kita sudah mendengarkan Takkan Ada dari Iqbal Arya.
1: Iya.
0: Gimana rasanya lu bro di single kedua ini? Dengan aransemen dan musik yang ternyata berbeda banget gitu kan?
1: Betul. Gue sebenarnya lebih puas ke... Sebenarnya tuh gini, demo sama musik yang... Mm-mm. Sekarang udah bisa didengerin, itu tuh gak jauh beda sebenarnya. Secara bagannya tuh semua sama, gak ada yang dirubah.
0: Oke.
1: Jadi gue lebih ke amaze-nya dengan gimana Kak Petra tuh memang sound design-nya Kak Petra gitu. Jadi apa yang mesti dipakai, apa yang instrumennya tuh harus gimana, ya produser lah gitu.
0: Yes.
1: Cuman secara bagan dan ini sebenarnya tuh udah jadi dan gak ada yang diganti gitu.
0: Oke.
1: Jadi Kak Petra tuh meng-elevate dan meng-enhance aja nih ini. Ini udah enak, ini jangan diganti. Paling ada lirik-lirik yang dibuat sedikit, terus ini diganti dikit gitu.
0: Oke.
1: Jadi tuh nggak dari scratch gitu.
0: Oke. Berarti ini produsernya adalah Petra Sihombing juga. Betul, ya. Sama lu juga berarti ya di lagu ini gitu kan. Berarti dari Petra sendiri berarti cuman ada suggest dikit-dikit untuk rubah lirik dan atau mungkin ada major yang akhirnya lu ubah.
1: Kalau misalkan major kayaknya secara bagan dan progresi tuh enggak sih. Mungkin kayaknya 35%, 40% Kak Petra, guanya yang 60%-nya gitu.
0: Okay.
1: Jadi itu memang kayak secara garis besarnya tuh enggak dirubah gitu. Jadi itu kayak lebih kayak, wah enak nih pakai keys ini, enak. Pokoknya Kak Petranya yang lebih kayak nge-design si soundnya mau kayak apa gitu. Cuman kalau secara lirik juga Kak Petra bikin segala macam yang kurang fit gitu. Misalkan ini kok kayak gak make sense ya liriknya. Dia tuh lebih nge-tweak ke situ. Ngebuat ini, nge-scraping itu jadi lebih ke satu kesatuan yang utuh lah gitu. Kayak bridge-nya tuh dibuatnya sama Kak Petra gitu. Si bridge-nya. Cuman chord-nya sebenarnya gue yang bikin, tapi gak gue isi apa-apa karena gue bingung gue menyanyi apa ya di sini ya gitu.
0: Oke.
1: Dia tuh kayak udah gini aja notasinya gini, kita cari liriknya apa ya gitu.
0: Tapi emang ya, Petra kalau udah ngeproduce kayaknya semua kacau. Lagu juga dimakan sih ya,
1: mau genre apapun.
0: Iya.
1: Gue kayak ini orang alien nih. Gila.
0: Bener sih, alien tuh orang. Dia bikin lagu keren gitu, ngeproduce bah.
1: Ini apa yang kurang ya?
0: tapi selama lu digarap di lagu ini kan, kerja sama Petra, apa sih yang pelajaran yang lu ambil akhirnya?
1: Pelajaran yang gua ambil adalah Kak Petra itu nggak mau produce, ya nggak tahu ya, mungkin sama gue ya. Dia hanya mau dari jam 9 pagi sampai jam mungkin 4 sore atau 5 sore.
0: Iya. Office hour ya?
1: Office hour. Jadi kayak, apakah aku harus mengikuti? Gitu. Jadi kayak,
0: wow.
1: Mungkin efisien kali ya buat dia ya.
0: Mungkin. Iya.
1: Justru kan kalau misalkan kalau ya maksudnya penyanyi-penyanyi yang besar yang hebat kayak bisa jadi dapat idenya jam berapa malam apa gitu.
0: Nah,
1: gue tuh nggak ngerti tuh di dia tuh gimana gitu.
0: Wow.
1: Itu yang gue ambil tuh kayak, dan dia tuh bukan yang harus kekejar hari ini.
0: Oke.
1: Gitu. Tapi kayak kita yang penting dapat poinnya hari ini gitu.
0: Ngerti, jadi kayak nggak terlalu buru-buruin gitu ya.
1: Tapi jelas nih, oke, kita begini ya, kita begini daripada instead of lu udah ini harus selesai, ini harus selesai, ini harus selesai, tapi pas udah dicek semuanya berantakan gitu.
0: Nggak
1: semuanya
0: sih
1: tuh ke QC gitu.
0: Bener.
1: Iya sih gitu. Itu yang gue ambil tuh kayak, oh lu producingnya kayak gini ya gitu. Terus kayak bener-bener jam 12 bre, kita makan siang dulu ya gitu.
0: Dia maksudnya berarti secara waktu, secara jam, berarti dia adalah orang yang disiplin berarti.
1: Disiplin
0: ya?
1: Sih menurut gue. Iya. Bener-bener kayak, ya namanya ya gak tahu ya, stigmanya kayak musisi atau seniman atau apa kan ya, kayak ya suka kadang-kadang gitu, suka ada, aduh ntar dulu deh, udah kita santai dulu apa gitu, ngopi dulu deh gitu. Kalau dia enggak sih, jam 9 ya gue masih kayak oke, dia udah ngopi gitu. Jadi gue tuh Zoom by the way. Karena tadinya gue mau ke Bali, cuman waktunya dia gak bisa, jadinya akhirnya gue Zoom aja, Zoom call gitu, Zoom meeting. Jadi kayak jam 9, gila dia udah udah ngopi gitu kayak, coba ya, lu cek ya data, buset jam 9.
0: Udah langsung dikasih jam 9 ya?
1: Gila.
0: Gitu. Wow, gitu. Itu cukup, maksudnya kayak mungkin ya secara orang umum kayak mungkin musisi kan jam kerjanya kayak mungkin lebih aktif malam biasanya
1: itu
0: gitu kan.
1: Gue,
0: iya kan, tapi ini kayak bener-bener 9 to 4, 9-9 sampai ke 4.
1: Iya.
0: Ini benar-benar jam kerja banget sih.
1: Asli, gila. Benar-benar office hour.
0: Benar. Wow. Seru. Tapi kalau berarti kalau di lagu ini, berarti dari segi genre, segi musik, berarti semua lu yang milih gitu kan?
1: Iya, karena dari awalnya gue udah bikinnya kayak gitu. Jadinya okay. Tuh gue udah ngasih ke Petra, udah gelondongan aja kak. Jadi gue punya lagu kayak gini, kira-kira okay. Anaknya diapain ya gitu.
0: Oh.
1: Jadi tuh emang dari awal pun gue udah berniat untuk pengen deh bikin lagu kayak Earthman and Fire awalnya, tapi juga di refnya tuh ada George Duke, ada Chandra Darusman-nya juga.
0: Yes.
1: Gitu-gitunya.
0: Iya, yeah, yeah, yeah.
1: Gitu. Jadi tuh kayak ada Indonesianya, tapi di bridge-nya juga ada syakakannya, ada Through the Fire-nya gitu.
0: Okay.
1: Jadi tuh emang gue tuh itu semua gue gabungin aja.
0: Iya. Yeah, yeah, yeah.
1: Terus habis itu ya udah gue kasih ke Kak Petra gitu.
0: Wow. Berarti ketika lu bikin lagu ini, berarti pakai gitar dulu atau
1: gitaran dulu?
0: Gitaran dulu.
1: Gitaran
0: ya?
1: Dulu, gitaran dulu pakai akustik dan pakai rekam aja biasa pakai HP gitu. Gak tau ya kalau misalkan gue selalu bikinnya tuh humming dulu, nggak ada lirik apa.
0: Okay.
1: Kalau gue kayak sejam sampai 2-3 jam ke depan gue masih nyangkut, berarti ini kayaknya enak deh untuk dinyangkutin okay. Ke orang gitu.
0: Iya, oh berarti apa ya bahasanya kayak standar lu tuh kayak gitu berarti. Ya?
1: Kalau gue bikin tuh kayak gitu, kalau gue sampai kayak kok udah lupa ya tadi tuh, berarti kurang
0: cukup, catchy gitu.
1: Iya, berarti kurang enak nih buat gue, nggak terngiang-ngiang buat diri gue sendiri. Nah pas awal-awal juga gue kayak gitu kayak. Itu kayak. Itu gue terus aja keinget, terus ini kayaknya enak deh untuk jadi ref gitu.
0: Okay,
1: dan gue selalu mikirnya itu dari ref.
0: Oh, iya. Iya sih, iya. Seringnya kayak gitu kan?
1: Seringnya kayak gitu.
0: Sering musisi seperti itu ya, benar. Okay, tapi kalau dari segi produksi, berarti ini makan waktu berapa lama nih berarti sama Kak Petra tuh?
1: Kak Petra kan ini ya, apa namanya, jadwalnya sangat senggang alias sibuk banget.
0: Alias
1: dia ketika saya dikerjakan oleh Kak Petra, dia lagi kerjain Perunggu.
0: Nah itu dia.
1: Albumnya Perunggu.
0: Itu dia. Ya,
1: albumnya Afgan juga. Jadi saya di mana nih tempatnya? Saya rada bingung aja nih.
0: Benar.
1: Iya, jadi mungkin sebulan dua bulanan kayaknya. Iya, secara udah sampai final segala macem. Karena dia kan mesti ngeberesin lagunya, terus ngasih ke gue datanya, terus gue take vokal.
0: Oke.
1: Okay, take vokalnya gue di Jakarta, kirim lagi vokalnya ke dia, sama dia di mix lagi, di balancing lagi gitu. Jadi kayak tuker-tukeran data.
0: Iya. Yeah,
1: mungkin kayak sebulan dua bulan lah secara timeline.
0: Cukup memakan waktu bagian itunya ya, lempar-lempar data itunya sebenarnya.
1: Iya. Karena kita beda. Iya, dia di Bali, gue di Jakarta, dan juga sebenarnya juga kalau misalkan gue ke Bali pun. Kayaknya akan begitu juga tetap.
0: Iya sih tetap juga.
1: Tetap karena kita nggak di kota yang sama.
0: Betul, nggak stay di kota yang sama ya.
1: Betul.
0: Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Iqbal. Jadi buat kamu teman produser yang mau tanya langsung aja ya, langsung drop aja. Habis ini kita bakal baca tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Show.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Iqbal Arya.
1: Halo, halo, halo.
0: Alright. Tapi kalau gue mau nanya nih ya, kalau lagu single terkedua lo takkan ada, ini menjadi sebuah warna, kira-kira lo menggambarkan menjadi warna apa nih? Ini agak-agak bingung sih jujur kalau gue sih.
1: Kalau misalkan warna ya, takkan ada sebenarnya sore kuning gitu.
0: Oh,
1: tau gak lo kalau hari Minggu sore?
0: Spesifik Minggu ya.
1: Gue ngerasa tuh kenapa lu nggak tahu nih teman-teman di sini yang denger hari Minggu tuh menurut gue bikin desperate menurut gue, nggak tahu kenapa.
0: Oke. Okay.
1: Nggak tahu, mungkin kayak kalau misalkan udah denger gue ngomong gini, nanti lu coba deh hari Minggu.
0: Meresapi ya gitu pak. Iya juga ya gitu.
1: Hari Minggu sore itu menurut gue hal yang paling apa ya, hal yang paling kayak, duh besok kerja, aduh
0: iya
1: besok
0: lagi.
1: Ini,
0: iya,
1: aduh
0: iya,
1: besok ini.
0: Bener.
1: Teman menurut gue kayaknya takkan ada tuh kuning sih.
0: Kuning sore ya. Bener. Tapi kalau ngomongin soal Minggu bener juga sih. Maksud gue pernah denger teori kayaknya, katanya kalau hari Minggu itu cuma sampai jam 12 siang.
1: Bener. Sumpah. Lewat situ tuh kayak
0: iya, udah Senin gitu kayaknya.
1: Iya, rasanya tuh gak enak kan. Kayak jam 8 pagi, jam 9 tuh kayak masih, ayo olahraga, kita makan bubur,
0: pulang.
1: Itu kayak
0: Senin.
1: Macet-macet. Padahal baru lewat tuh jam 1
0: gitu. Iya, benar. Oke. Nah, tadi kalau main Minggu sore gitu kan. Apakah lagu Takkan Ada ini juga paling cocok didengarkan ketika desperate Minggu sore itu?
1: Sebenarnya enggak sih kalau misalkan itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Menurut gue saat yang cocok ketika justru lu pagi-pagi baru bangun atau enggak lu lagi di jalan, lagi macet-macetan mungkin gitu-gitu. Menurut gue itu adalah lumayan menyegarkan kayaknya ya gitu loh.
0: Atau
1: lu perjalanan jauh sih gitu loh.
0: Iya, seru sih karena mungkin karena musiknya
1: juga seru. Iya. Tanpa lu harus mendengarkan liriknya. Iya.
0: Bener, takutnya kalau dengerin liriknya jadi kayak desperate gitu kan. Galau lagi gitu kan. Bener. Oke, berarti kayak perjalanannya cocok. Olahraga mungkin juga bisa.
1: Olahraga bisa juga. Ternyata teman-teman gue juga bilang bahwa gue sering pakai buat olahraga juga
0: gitu. Tapi ini udah ada MV atau
1: MV-nya sudah keluar juga.
0: Wow.
1: Udah.
0: Oke. Okay.
1: Di YouTube-nya Better Days dan Iqbal Arya.
0: Oke. Okay. Ini ada maksudnya ada cerita tertentu enggak di MV-nya atau
1: kalau misalkan premis di MV-nya menurut gue MV-nya juga bagus banget. Sebenarnya dia tuh tidak ada cerita, enggak ada ceritanya, cuman kayak shot-shot gue tuh lagi bingung, gue lagi apa tuh. Menurut gue sangat cantik di shot sama, by the way, yang director MV gue tuh kakaknya Adhikara.
0: Oh iya?
1: Iya,
0: wow.
1: Ahnaf. Iya, namanya Ahnaf.
0: Oh wow, oke.
1: Terus gue liat kayak, iya lu mirip banget sih. Cuman ternyata dia gak nyanyi. Terus kayak gue liat, ih video klipnya bagus banget. Jadi emang dia kayak nge-shot. Gue lagi, gue lagi duduk, gue lagi gini, gitu-gitu. Terus kayak di-shot dari jauh. Jadi tuh kayak desperate-nya tuh gak dari acting, tapi kayak dari suasananya sama dia tuh di-capture gitu.
0: See. Wow.
1: Itu bagus banget
0: sih. Itu cakep sih, cakep. Itu PR yang susah sebagai director.
1: Director, ya. bener. Dapat banget shot-shot itu. Padahal gue gak ngomong gak apa, gitu-gitu.
0: Oke. Berarti dia cuman based dari dengerin lagu dan denger ceritanya doang kan?
1: Betul, bener.
0: Wow, alright. Jadi bisa ditonton di
1: YouTube-nya Better Days dan juga Iqbal Arya. Kita collab lah.
0: Collab ya. Benar. Sekarang YouTube bisa collab.
1: Betul, enak tuh. Itu bagus juga. Itu inovasi yang bagus.
0: Bagus YouTube.
1: Mantap kamu YouTube.
0: Alright, berarti lagu Takkan Ada ini bisa didengerin di mana aja deh?
1: Sebenarnya majorly di DSP kesayangan teman-teman semua. Terus juga MV-nya bisa di YouTube. Itu aja sih sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi kayak ada Apple Music, ada Spotify, terserah kalian mau dengerin di mana, dan juga ada MV-nya di YouTube.
0: Alright, bisa didengerin ya. Kalau lo mungkin tadi sempat denger lagunya, enak nih, tapi pengen denger liriknya, bisa lagi.
1: Bisa juga.
0: Atau mau di request di Pro 2 FM juga bisa tentunya.
1: Juga. Bisa
0: request
1: juga,
0: yang
1: bisa
0: banyak juga. Tentunya ya.
1: Betul.
0: Alright, kalau next project-nya nih, kira-kira bakal ada apa nih dari Iqbal Arya? Tadi kan tadi di awal sempat bilang kalau bakal ada live session kan?
1: Betul.
0: Apa nih itu bakal?
1: deadline-nya sih sebenarnya insya Allah minggu ini udah rilis. Jadi tuh akan ada 5 lagu.
0: Oke.
1: Duanya itu akan ada Takanada dan juga Home. Formatnya akustik. Jadi itu satu key, satu keyboard. Gue main gitar elektrik gitu. Jadi nggak ada drum dan apapun. Dan tiganya gue akan cover lagu-lagu yang gue suka lah.
0: Oke, apa aja tunggu nanti lah ya. Gitu. Berarti ya insya Allah semoga bisa di minggu ini ya.
1: Semoga bisa
0: semoga di minggu ini. Ya tahu biar gak ketinggalan bisa langsung follow aja sosial medianya Iqbal ya. Di mana Iqbal?
1: Iqbal Arya _
0: Nah itu dia. Kalau gigs-gigs itu?
1: Gigs-gigs itu sekarang kemarin gue baru ditawarin juga sih ada di Blok M. Terus habis itu satu titik lagi gue lupa di mana. Cuman masih to be... apa ya, to be confirmed?
0: Iya, to be confirmed. Ya. Pokoknya semua bisa dicek di social media lo.
1: Betul.
0: Kalau dari single next-nya atau album EP, kira-kira udah ada gambaran kah?
1: Kalau sepertinya next-nya kita balik ke masa Malik Untitled.
0: Akustik
1: yang cuman akustik doang. Tapi model-modelnya kayak Malik Untitled, kayak Run yang zaman dulu gitu. Kayak Juicy Lucy lah.
0: Seru.
1: Dan bahasa Indonesia lagi.
0: Alright, pokoknya bisa ditunggu aja nanti dari karya-karya selanjutnya dari Iqbal ya tentunya ya. Oke, last but not least, kira-kira ada yang ingin disampaikan dari Iqbal buat teman produser seluruh Indonesia?
1: Untuk teman-teman di sini, semoga bisa relate lagunya. Dua lagu single saya yang baru rilis tahun ini. Dan juga semoga teman-teman gak bosan, bisa jadi soundtrack sehari-hari.
0: Oke.
1: Kalau misalkan mau tahu tentang update-nya, boleh dicek Instagram saya.
0: Alright, bisa dicek langsung.
1: Terima kasih.
0: Tadi ya. Alright, ini terakhir nih, gue baru baca ternyata ada yang nanya ya. Ini dari Fitro di Padang. Apakah ada rencana lagunya akan duet dengan musisi lain seperti Tulus, Arsi Widianto, atau yang lain?
1: Waduh. Sebenarnya itu gak bisa dibocorin.
0: Tapi yang bisa kita pastikan ada berarti ya.
1: Ya, namanya juga musisi baru mah. Yang mesti minta tolong lah.
0: Bakalan ada kolaborasi pokoknya nanti ya, ditunggu aja lah ya. Alright. Oke, itu yang spesial dari Iqbal, pokoknya ditunggu aja. Dan di sini tentunya ada live session ya yang dibawakan langsung sama Iqbal. Jadi terima kasih Iqbal.
1: Terima kasih banyak, Kak.
0: Thank you so much. Sukses selalu buat next single-nya.
1: Terima kasih juga
0: buat dua single-nya juga.
1: Betul.
0: Sukses selalu ya.
1: Semoga kita saya bisa main ke sini lagi nanti.
0: Siap dong. Boleh banget dong.
1: Mungkin pas sudah album ketiga.
0: Album kelima. Boleh banget tentu aja ya. Alright, sambil Iqbal siap-siap, gue pamitan dulu ya. Terima kasih teman produser seluruh Indonesia. Udah seru-seruan satu jam ini bareng sama Iqbal Arya tentunya. Dan jangan lupa buat dengerin terus dua singlenya Iqbal ya. Takkan ada yang paling baru. Bisa didengarkan di semua DSP. Di YouTube juga ada musik videonya. Dan tadi bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu nama gue Editama pamit. Terima kasih. Dan habis ini langsung ada penampilan langsung ya dari Iqbal Arya yang membawakan Takkan Ada. So, gua pamit. Bye bye.

0: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
1: Dan aku, Deswa Fitra.
0: Kortis Teman Pro 2 mencatat rekor baru setelah akun Instagram resminya melampaui 15 juta pengikut pada 5 Agustus lalu, Teman Pro 2. Grup K-pop termuda di bawah Big Hit Music ini meraih pencapaian tersebut kurang dari setahun setelah debut pada 18 Agustus 2025. Kortis sendiri, Teman Pro 2, dikenal sebagai grup kreator muda yang aktif terlibat dalam musik, koreografi, dan produksi video. Nama Kortis berasal dari frasa Color Outside the Lines yang mencerminkan semangat berpikir bebas, dan sementara popularitas mereka terus meningkat hingga masuk Forbes 30 Under 30 Asia 2029.
2: Info Pro 2.
1: Beralih ke informasi selanjutnya, Teman Pro 2. Film The Batman Part 2 atau Part 2 kembali mengalami penundaan jadwal tayang dan kini dijadwalkan rilis di bioskop pada tanggal 18 Februari 2028. Sutradara Matt Reeves mengumumkan perubahan tersebut sekaligus merilis cuplikan uji kamera perdana yang menampilkan kembalinya Robert Pattinson sebagai Batman. Naskah ditulis oleh Matt Reeves, Teman Pro 2, bersama Mattson Tomlin, sementara detail cerita masih dirahasiakan. Sebelumnya, film ini sempat dijadwalkan tayang pada Oktober 2026, lalu diundur ke Oktober 2027 sebelum kembali ditunda ke tahun 2028 untuk memberi waktu tambahan pada proses pasca produksi. James Gunn, Teman Pro 2, menyatakan penundaan tersebut merupakan hal yang wajar dalam industri perfilman.
2: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

105,5 Pro 2 FM. Solo teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi sama aku, Rama Gemzi, di Jaga Malam, yang bakal nemenin kalian sampai nanti jam 11 malam, sampai nanti episode Just Music, teman Pro 2. Kita bakal seru-seruan bareng di sini, dan nanti aku bakal kedatangan tamu spesial. Tamunya dari siapa? Tunggu aja nanti, teman Pro 2. So, keep stay tune aja di 105,5 bareng sama aku, Rama Gemzi. Yang mau gabung atau mau request lagu, boleh banget kalian langsung WhatsApp aja di 081327 866 966. Let's go, teman Pro 2.

0: Robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasadku ini. Tetapi jiwaku dilindungi benteng merah putih, akan tetap hidup, tetap membela siapapun lawan yang aku hadapi. Jenderal Sudirman.
1: Kutamu.

0: Oke, teman Pro 2, di Jaga Malam teman Pro 2, aku udah kedatangan tamu-tamu yang spesial teman Pro 2. Di sini aku bakal ngobrol bareng sama kakak-kakak yang cantik-cantik teman Pro 2. Kita bakal bahas tentang Sipa. Mungkin boleh siapa dulu dari Bu Ketuanya mungkin?
1: Kenalin, aku Lisa, aku di sini sebagai humas Sipa. Kemudian aku membawa dua teman aku ini biar kenalan sendiri.
0: Bawa anggota ya. Berarti ya?
1: Iya dong, nggak rame kalau nggak gini.
0: Ada siapa aja nih?
1: Kenalin.
2: Halo, aku Abel. Di sini aku magang di Sipa. Dan
3: aku Tiara, magang juga sama Abel.
0: Wih, ada Tiara, Lisa sama Abel teman Pro 2. Wah, ini kok tiba-tiba datang ke RRI Pro 2 nih, kenapa nih?
1: Kenapa ya? Tujuannya juga mengisi ya?
0: Mengisi ya? Atau menjadi penyiar sini nih?
1: Oh,
0: yang anak Ilkom ya? Oke nih, aku mau tanya dulu dong ke Bu Ketua nih. Untuk teman Pro 2 nih, mungkin yang baru pertama kali dengar apa sih Sipa? Nah, sebenarnya Sipa itu acara apa sih dan yang ngebuat beda dari festival-festival yang lain tuh apa di Sipa ini?
1: Oke, kalau di Sipa itu kita sebenarnya beda ya dari event lain. Karena di Sipa itu tuh selain kayak, karena banyaknya di Solo tuh event-event budaya.
0: Oke. Okay.
1: Tapi bedanya di Sipa kita mendatangkan budaya dari luar negeri juga.
0: Ya. Di mix berarti?
1: Iya, betul.
0: Gimana tuh? Mix.
1: Kita kali ini ada budaya-budaya luar negeri, misal kita ada mendatangkan dari Jepang, kita mendatangkan dari Korea, kita mendatangkan dari Belanda, dan juga lain-lain.
0: Wih, ada ya. Berapa negara tuh?
1: Kita kalau udah bertahun-tahun, karena Sipa ini udah lama ya, kita udah jalan 18 tahun ini. Kalau dibilang negaranya banyak, banyak yang
0: banyak
1: kita datangkan.
0: Iya,
1: kalau misalnya 30 negara juga ada itu kalau kita hitung. Dari lalu-lalu, tapi aku gak hafal nih.
0: Gak hafal ya?
1: Iya, jauh itu kita juga sering ngundang Belanda, ngundang Korea, ngundang Estonia dulu.
0: Wih,
1: pernah.
0: Amerika pernah gak Amerika?
1: Amerika kebetulan dia belum mau.
0: Belum mau ya? Kenapa
1: ya,
0: tuh?
1: Tahun besok tuh kayaknya.
0: Oh, tahun besok ya? Wah, ngelobi Donald Trump dulu.
1: Wah, kayaknya iya deh. Kita coba Donald Trump langsung, habis itu langsung datang ke sini.
0: Langsung calling.
1: Iya, gitu aja.
0: Oke, nah. Mau tanya nih, Sipa kan udah masuk ke tahun 18 ya sekarang ya, berarti ya? 18 itu berarti udah dari tahun 2000 berapa tuh?
1: 2009.
0: 2009 nah, ya? 2009. Itu waktu 2009 tuh kita masih TK kayaknya.
1: Aku sih SD ya.
0: Oh SD ya?
1: SD loh.
0: TK apa SD ya? Aku masih TKB, TKB kayaknya.
1: Oh iya,
0: ya,
1: SD berarti.
0: Masih SD ya? Udah lama banget ya ternyata ya?
1: Iya.
0: Nah, kok bisa umur 18 tahun bertahan? Itu gimana tuh?
1: Karena kita tuh melestarikan budaya. Budaya itu tuh kalau misalnya kita tidak melestarikan, jelas budaya itu bakal punah ya.
0: Oke.
1: Okay. Karena budaya itu perlu dilestarikan, kita perlu perkenalkan kepada semua orang, baik kan antar kalangan ya, kita maupun anak kecil. Anak kecil tuh dari kita SD udah tahu nih, oh ternyata ada budaya, kita kenalkan budaya.
0: Okay.
1: Bagaimana budaya-budaya di luar negeri itu tuh juga ada, datang ke Indonesia, dilihat kita secara langsung, dan budaya-budaya lokal juga.
0: Oke.
1: Okay. Kita maunya budaya itu enggak mati.
0: Budaya enggak mati ya berarti ya. Nah, aku juga mau tanya ke yang lain nih. Kita mau geser lagi pertanyaan nih. Nah, tahun ini kan temanya Kinetic Kinship Beyond Boundaries. Nah, mungkin bisa dijelasin dalam bahasa sederhana, apa sih itu makna dari tema ini?
2: Kalau tahun ini kan Sipa ngusung tema itu Kinetic Kinship Beyond Boundaries. Jadi tema ini itu kayak gambarin kalau seni itu sebuah energi yang gerakin manusia dan nyatuin kita di tengah perbedaan gitu. Nah, kinetik sendiri itu kan artinya gerak. Nah, maksudnya sendiri itu kayak energi kehidupan gitu.
0: Okay.
2: Terus kalau buat kinship itu mungkin kayak kekerabatan, kan kita di sini ketemu sama budaya-budaya dari luar negeri juga, kayak gitu kan. Jadi bisa melampaui batas darah, ras, budaya, dan juga identitas.
0: Oke, nah Sipa ini kan gak hanya ngadirin tari juga ya, tapi ada musik teater, terus ada seni digital dan eksperimental. Nah, kenapa keberagaman bentuk seni itu penting dalam Sipa di 2026 ini?
1: Bisa dijawab?
3: Okay, aku ya ini. Jadi kan budaya itu tadi kan nggak cuma musik aja ya.
0: Okay.
3: Jadi di setiap daerah itu banyak banget budaya teater gitu-gitu. Mungkin itu bisa jadi ciri khasnya Sipa juga sih. Jadi okay. Sipa itu tuh menampilkan tidak hanya musik aja,
0: okay.
3: Jadi semua itu dari belahan dunia atau bahkan belahan daerah mm-hmm. itu kita kumpulkan jadi satu di Solo.
0: Oke, okay, gitu. Berarti di integrasi ke Solo semua berarti.
3: Betul
0: ya.
3: Betul sekali.
0: Solo sebagai rumah.
3: Betul.
0: Saya akan kembali ke Solo.
3: Iya. Kayak kenal tuh.
0: Nah, mungkin apa sih yang pingin Sipa sampaikan kepada anak muda? Terutama di tema kinetic kinship beyond the boundaries ini tadi.
1: Oke, yang perlu kita sampaikan ke mm-hmm. anak muda ya, kita tuh harus mencintai apa yang ada, budaya yang ada
0: okay.
1: di kita, apalagi kita di Solo. Mm-hmm. Habis itu kita sebagai orang Indonesia, kita memiliki okay. keragaman budaya. Kita mengenal budaya, kita melestarikan budaya, atau cukup hanya mengenal, karena kita melestarikan juga perlu keterampilan ya.
0: Oke. Okay.
1: Oke, okay, untuk itu kita harus mengenal budaya, bagaimana budaya yang ada di Solo itu dan juga budaya di sekitarnya dan juga budaya di Indonesia itu terus berkembang. Kita tidak selalu mengenal budaya yang itu saja yang ada di sekitar kita, tapi kita juga harus melestarikan budaya yang ada di seluruh Indonesia juga.
0: Kalau gitu. Budaya seluruh Indonesia nih, mengambil poin di budaya seluruh Indonesia, itu kira-kira ngambil dari seluruh tarian di Indonesia, atau dari setiap daerah diundang gitu-gitu?
1: Ya, kita kebetulan ada beberapa yang sudah, itu juga yang pertama ada di Solo.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian ada budaya yang dari Kalimantan juga.
0: Oh, dari Kalimantan ada?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian dari Sumatera juga ada yang berpartisipasi.
0: Oke. Okay.
1: Nanti. Kemudian mungkin yang Bali belum ya.
0: Oh, Bali belum? Belum. Layak gitu-gitu ya?
1: Iya, layak belum.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian untuk yang tahun ini kita juga datangkan dari Sulawesi juga.
0: Dari Sulawesi.
1: Jadi, kalau misal kita mengenalkan budaya, kita karena nggak selalu tahu ya budaya di luar pulau itu juga kita masih kurang ya mengetahui. Okay. Nah, bagaimana budaya itu tuh kita bawa ke sini, kita pertontonkan bagaimana kita mencintai budaya yang tidak kita ketahui menjadi kita ketahui seperti itu.
0: Wih, menarik juga nih. Nah, tadi yang poin dari Sumatera itu Sumatera mana itu?
1: Oh, untuk pastinya kita nonton di Sipa aja.
0: Oh, nonton di Sipa aja.
1: Karena kita juga kedatangannya dari mana nanti masih kurang spesifik, jadi kita kan masih berjalan.
0: Oke.
1: Okay, Sipa ini masih terus kontak-kontakan juga nanti okay. dari Sumatera yang mau mendatangkan yang mana
0: okay.
1: gitu. Jadi nanti kita masih ada update lagi.
0: Tapi itu setiap talent-talentnya emang asli dari Sumatera langsung, ada dari Kalimantan langsung gitu-gitu ya? Wah, menarik banget
1: forum,
0: ya berarti.
1: Forum yang ada di Solo juga ada yang okay. dari Sumatera, mahasiswa Sumatera
0: okay.
1: itu. Mereka kan asli sana.
0: Iya, betul-betul.
1: Kebetulan mereka juga mau mengenalkan budaya mereka
0: okay.
1: ketika mereka sedang merantau. Gitu.
0: Nah, buat anak-anak sekolah kayak SD, SMP, anak TK ya mungkin dari TK dulu. Dari TK, SD, SMP, SMA itu yang di Solo juga digayat gak buat ikut Sipa gitu?
1: Ya itu tuh sebagai penonton kita menggait, karena penonton nanti kita gratis.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian untuk para sanggar-sanggar juga,
0: okay.
1: kita juga menggait sanggar-sanggar untuk tampil di Sipa. Jadi mungkin ada beberapa sanggar yang dari Solo mengenalkan budaya-budaya Solo, mengenalkan tarian Solo yang ada okay. di Solo, dan juga seni-seni yang ada di Solo juga.
0: Wih, menarik banget. Ini kayaknya kita abis ini kalau bahas lagi seru nih.
1: Boleh.
0: Ini kita jeda-jeda lagu dulu ya.
1: Boleh.
0: Oke, teman Pro 2, abis ini kita masih bahas bareng teman Pro 2 tentang Sipa ini. So, keep stationnya di 105,5 teman Pro 2. Yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung aja WhatsApp 081327 866 966.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman

0: Yes, teman Pro 2 masih dijaga malam bareng sama aku nama GMZ, teman Pro 2. Kita mau lanjut lagi tentang Sipa, teman Pro 2. Kita udah banyak tanya tadi sama Lisa, sekarang kita mau geser tanya ke Tiara dan Abel ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, mau tanya nih, Sipa tahun ini itu kan digelar di Pamedan Pura Mangkunegaran ya?
1: Betul. Wih,
0: rupanya Gusti Bre.
1: Betul. Sekali.
0: Kenapa kalian milih Pamedan Pura Mangkunegaran nih? Apa kalian pingin... biar bisa ketemu Gusti Bre atau gimana tuh?
1: Itu salah satunya.
0: Oh, itu salah satunya. Oke, gimana? Mungkin bisa jelasin kenapa pilih Pamedan Mangkunegaran sebagai tempat sipat di 2026 ini?
2: Ya, mungkin karena Mangkunegaran itu kan termasuk salah satu cagar budaya juga kan di Solo, kayak gitu.
1: Nah, terus kan dari Sipa kan udah 18 tahun ya Mas ya. Jadi kayak pengunjungnya tuh lumayan banyak.
0: Yes,
1: terus kita cari tempat yang bisa dipakai oleh kurang lebih 10.000 pengunjung.
0: 10.000 pengunjung.
1: Betul,
0: wow, 10.000 pengunjung itu kalian target marketnya itu Solo aja atau mana?
1: Juga itu.
0: Terus-terus juga ya berarti
1: betul
0: ya.
1: Oke. Okay. Karena ini nanti kita kan weekend ya. Jadi buat orang-orang teman-teman semuanya yang nanti weekend ke Solo, main-main ke Solo bisa datang ke Sipa.
0: Oke. Di Mangkunegaran ya.
1: Di Mangkunegaran.
0: Nah, buat Sipa 2026 kan juga digelar secara hybrid, luring dan daring juga kan di situ kan.
1: Betul.
0: Nah, apa sih keuntungannya konsep hybrid bagi para penonton nih, khususnya yang ada di luar Solo dan mungkin di luar negeri? Apa mungkin? Dari siapa nih?
2: Kalau misal hybrid kan kita berarti ada yang offline, ada yang online. Nah, kalau yang online kan kita lewat YouTube-nya Sipa.
0: Okay.
2: Gitu. Jadi orang-orang yang jauh mungkin yang lagi nggak di Solo, mereka tetap bisa lihat Sipa.
0: Tetap bisa
2: gitu.
0: Lihat ya. Nah, buat lihatnya YouTube-nya namanya apa? Kok malah bisik-bisik?
1: YouTube-nya kita nanti ada Sipa Festival
0: okay.
1: Di YouTube.
0: Oh, di YouTube.
1: Jadi
0: ada ya?
1: Nanti ditunggu aja waktu hari H. Kalau misalnya gak bisa datang nih dari jauh, kita nanti bisa live streaming.
0: Bisa live streaming ya? Wah ini betul. Anggotanya kok malah belum tahu nih. Belum di belum di briefing ya tadi ya. Kok malah tadi kedengeran soal di mic apa mbak? Aku juga nggak tahu nih. Oke, selain pertunjukan utama ada Sipa Showcase Stage dan Sipa Urban Market. Seberapa penting sih kegiatan ini tuh mendukung kegiatan yang melibatkan komunitas dan pelaku UMKM di Solo Raya?
1: Oke, kalau Urban Market ini salah satunya kita menampilkan yang di Solo-Solo. Misal kita ada komunitas kecil yang mau tampil. Karena memang panggung Sipa ini tuh juga diperuntukkan tidak untuk yang besar-besar saja ya. Jadi kita ada mini stage yang akan diisi oleh komunitas-komunitas yang mengisi seperti ada tari-tari anak TK.
0: Oh ada?
1: Ada.
0: Oh, okay.
1: Kemudian ada dari komunitas band-band kecil-kecil yang ada di Solo juga yang ikut memeriahkan Sipa. Jadi Sipa ini bukan hanya untuk memperkenalkan budaya yang besar-besar yang perlu kita ketahui, tapi juga budaya Solo kecil-kecilnya juga ada.
0: Oh, dari kita kecil-kecilan udah ada ya berarti ya? Okay.
1: Kita waktu itu ada mini stage yang di dekat UMKM. Kita sambil makan, sore-sore sambil menunggu acara Sipa berlangsung. Kita bisa menyaksikan penampilan lain juga sebelum acaranya dimulai.
0: Berarti sambil nyore gitu
1: sambil
0: ya?
1: Nyore.
0: Wah, syahdu juga tuh kayaknya.
1: Negara, sambil melihat Gusti Bre.
0: Wih.
1: Sore-sore lagi lari nih.
0: Bisa berarti ya? Emang sengaja konsepnya kayak gitu ya?
1: Iya, konsepnya gitu. Oh. Karena tertarinya Gusti Bre ya.
0: Apalagi nyore sama ngajak pacarnya gitu ya.
1: Iya,
0: kayaknya boleh nggak kira-kira? Boleh.
2: Ada.
0: Yang penting ada ya.
1: Ngajak pacar, ngajak HTS.
0: Wih, just friend.
1: Boleh banget.
0: Waduh.
1: Yang
0: penting
1: jangan selingkuhan sih. Oh, iya.
0: Bahaya dong kalau
1: bahaya.
0: Itu. Ketemu di sana bahaya dong. Oke, nah salah satunya tujuan Sipa kan ada juga ruang diplomasi budaya. Nah mungkin bagaimana sih seni pertunjukan ini bisa jadi jembatan buat ngenalin budaya Indonesia kepada dunia?
1: Oke, jadi untuk ruang diplomasi budaya ini karena di Sipa juga sebagai urban market ini karena kita pertukaran budaya ya. Untuk yang dari luar negeri, misal dari Belanda, misal dari Korea dan juga Jepang ingin memperkenalkan budaya Indonesia ke negara mereka, kita ada diplomasi budaya disediakan tempatnya.
0: Oh ada?
1: Iya.
0: Oh kayak gimana tuh?
1: Lewat urban market itu.
0: Lewat urban market ya?
1: Iya. karena nanti di Sipa Mart itu kita nyebutnya biasanya Sipa Mart, nanti ada konferensi juga dari luar negeri untuk meng-hire, misal meng-hire nanti tarian ini kemudian ditampilkan di acara di Jepang misalnya untuk tanggal berapa seperti itu. Jadi kita ada yang diplomasi bagian seni, bagian budaya yang ingin ditampilkan di negara sana.
0: Wah, menarik juga itu. Jadi ada diplomasinya ya. Enggak cuma diplomasi antar negara tapi ada diplomasi budaya di situ.
1: Budaya, betul.
0: Nah, buat Tiara, Lisa, dan Abel nih, apa sih tantangan terbesar sekarang nih? Pasti di setiap event tuh ada tantangan terbesarnya. Aku mau tanya satu-satu dari kalian nih. Tantangan terbesar ketika ngajak generasi muda untuk dekat dan ikut serta dalam seni-seni pertunjukan tuh apa? Mungkin dari siapa dulu nih?
3: Dari aku dulu boleh ya. Budaya, kita highlight budaya ya di situ. Generasi sekarang itu kayak, wah, budaya apa sih ini gitu. Jadi itu apalagi generasi Z ya kayak.
0: Gen Z. Kayak kita Gen Z dong.
3: Jadi kayak kita malam minggu nonton budaya ngapain sih?
0: Gitu
3: kan. Itu jadi challenge buat kita.
0: Nah, malam minggu mending jalan sama just friend.
3: Di Sipa maksudnya kan.
1: Sipa sih boleh ya.
3: Bener. Jadi kita itu mau kayak Sipa ini tuh bisa buat semua kalangan gitu.
0: Berarti semua kalangan ngajak pacar, ngajak just friend tuh boleh ya?
3: Boleh.
0: Nah, geser lagi ke siapa nih?
1: Abel.
2: Apa ya? Tantangannya mungkin kayak karena kita mungkin kalau budaya sama tren-tren sekarang tuh kayak apa ya? Mungkin hampir kalah gitu loh. Padahal sebenarnya tuh kayak gak apa-apa loh, kita tuh kenal sama budaya-budaya di sekitar kita, coba-coba hal baru, kayak gitu. Karena kan, gimana ya, sekarang budaya itu juga udah mulai ngikutin zaman juga, jadi gak ada salahnya kalau misalnya kita juga harus.
0: Gak kuno ya, kan berkembang juga up to date ya.
2: Bener.
0: Nah, sekarang sama Lisa, gimana nih?
1: Kalau tantanganku itu lebih baik lagi kalau ke anak muda ya. Ke anak muda memang kita perlu menampilkan apa yang belum pernah ditampilkan. Apa yang disukain sama anak muda sekarang. Misal nih untuk Sipa tahun ini, kita karena punya ambassador namanya Mas Gondrong Gunarto. Beliau adalah seniman yang udah terkenal di mancanegara juga. Kita tahun ini akan membawakan sedikit spill. Kita akan membawakan gamelan versi modern.
0: Gimana tuh?
1: Karena kayak yang di Lati atau lagunya Lati Reza Arab gitu kan ada
0: betul.
1: Seperti itu, tapi kita bawakan dengan instrumen yang lain juga. Kita akan padupadankan dengan salah satu artis Indonesia.
0: Siapa
1: yang
0: tuh?
1: Mungkin mau sekarang enggak ya?
0: Di spill dong.
1: Bisa jadi antara boleh Kunto Aji bakal nanti duet sama Mas Gondrong karena udah pernah. Kemudian Mas Gondrong udah pernah duet sama Sal Priadi juga, sama Anandin Amiza juga. Nah, jadi kita enggak tahu nih salah satu dari mereka yang bakal tampil
0: antara tiga itu
1: ya. Akan membawa gongnya Sipa itu siapa. Jadi nantikan, jangan lupa kita nonton Sipa.
0: Nah, itu
1: di
0: dia.
1: Pangandaran Mangkunegaran tanggal 10 sampai tanggal 12 September.
0: 10 sampai tanggal 12 September ya.
1: 10, 11, 12
0: Betul. Masih bulan depan berarti ya.
1: Iya, bulan depan.
0: Wah, masih ada persiapan.
1: Masih ada persiapan. Jadi, untuk datang ke Solo ya.
0: Teman produ yang mau nonton tuh masih ada persiapan.
1: Betul.
0: Yang dari luar kota mau nyusul just friend-nya di Solo juga boleh.
1: Agendakan ya.
0: Ini kalian ketawa-ketawa emang apa relate sih?
1: Ya.
0: Oke, aku mau tanya ke gantian tanya ke Tiara. Nah, buat seni tradisional nih biar tetap menarik bagi kayak kita nih genis itu gimana sih? Tetap menarik dan tetap bisa up to date terus gimana tuh?
3: Sebenarnya menurut aku menarik-narik aja sih ya Mas. Soalnya kan ada band dari Indonesia juga namanya kan Nona ya. Itu yang gamelan itu. Itu bisa sih, jadi kayak kita update tren juga. Jadi milenial-milenial atau komposer-komposer itu bisa mengikuti zamannya sesuai dengan zaman sekarang. Itu promosinya. Salah satu lewat Sipa bisa.
0: Lewat Sipa bisa ya. Nah, sekarang gantian tanya ke Abel. Abel mau tanya gantian dong. Tadi kayaknya kita ngomongnya masih baru sedikit nih kita nih. Aku mau tanya yang kalau anak muda datang ke Sipa itu kan bukan hanya untuk nonton aja. Nah, pengalaman atau pelajaran apa yang bakal diharapkan bisa bawa mereka pulang nih?
2: Kan kalau kita lihat Sipa tuh pasti kita jadi apa ya? Nambah pengetahuan juga gitu loh. Kayak oh ternyata tuh dari negara ini tuh dia punya budaya kayak gini loh, dari daerah ini tuh punya budaya yang kayak gini loh, jadi kita jadi lebih tahu aja sih.
0: Lebih tahu aja ya. Nah ini kita gitu. Udah nggak kerasa di penghujung acara nih, kita udah bergeser ke ujung acara. Aku mau tanya harapan-harapan kalian dong, dari ibu ketua dulu mungkin.
1: Oke. Nah, harapan
0: Humas SIPA buat penyelenggaraan tahun ini, terutama agar SIPA ini bisa terkenal sampai internasional, dan harapannya buat tahun ke depan apa?
1: Oke, harapan untuk SIPA, kita karena lagi running event juga, maksudnya untuk menuju hari H tanggal 10 September, kurang lebih berapa? 9 lagi ya?
3: Betul,
1: 9 lagi kita akan mengadakan SIPA di Pamendan. Semoga didoakan lancar sampai hari
0: Amin.
1: H, semoga tidak hujan, karena kalau nonton hujan-hujan
0: nggak enak ya?
1: Enak ya. Semoga para penonton yang akan menyaksikan SIPA merasa puas dengan SIPA tahun ini, dan kemudian tahun besoknya kita akan menyediakan penyelenggaraan SIPA yang lebih megah lagi. Dan jangan lupa, setiap tahun itu SIPA selalu beda, karena makanya jangan lewatkan untuk melihat SIPA tahun ini. Meskipun tahun ini ada SIPA, tahun besok ada SIPA, tapi SIPA kali ini tetap beda.
0: Tetap beda ya pasti.
1: Beda
0: ya.
1: Selalu beda. Kita
0: boleh
1: selalu
0: dong, mengusung kasih bocoran dikit.
1: Ya salah satunya tadi yang gamelan sama sosok artis dan juga yang lainnya. Kita mau spill apa ya?
0: Apa yang lebih gong lagi gitu?
1: Yang dari luar negeri, kita banyak sih gongnya, maksudnya apa? Karena mungkin kita memperkenalkan budaya yang asing, yang tidak mereka tahu, yang tidak kita tahu. Kita nanti bakal apa ya?
0: Apa
1: ada pertunjukan-pertunjukan juga. Kita akan ada kembang api juga.
0: Oh, ada kembang apinya juga? Ada. Wah, tahun
1: kita
0: baru nanti.
1: Enggak. Kita merayakan bukan hanya tahun baru, kita merayakan bagaimana kemegahan SIPA, melihat budaya SIPA, melihat budaya yang ada di SIPA, melihat budaya yang kita bawa dari luar negeri ke Solo, seperti itu kita harus merayakan juga.
0: Nah sekarang geser lagi ke Tiara. Gimana tuh?
3: Harapannya ya untuk SIPA, jadi semoga, SIPA kan udah 18 tahun, semoga bisa membawa budaya-budaya dari luar yang belum pernah untuk dikenalkan di Indonesia, ataupun dari Indonesia ke luar, gitu. Jadi bisa menjadi ruang kolaborasi seni antar sesama kita, gitu sih. Jadi sama sih kurang lebih kayak Kak Lisa.
0: Kalau Abel?
2: Mungkin harapannya buat SIPA, biar SIPA itu mampu menginspirasi masyarakat biar semakin cinta sama seni dan budaya yang ada di Indonesia dan juga mancanegara.
0: Wih, menarik semua ya teman Pro 2. Nah, kalian wajib datang teman Pro 2 di bulan depan ya.
1: Tepat banget ya bulan depan ya. Bulan depan banget.
0: 10, 11, 12 ya.
1: Satu bulan lagi.
0: Bulan lagi teman Pro 2 kalian bisa hadir di Pamedan Mangkunegaran. Nanti bisa ketemu juga sama Tiara, Lisa, Abel juga ya. Kalau aku datang ke sana nih, kira-kira ketemu kalian enggak nanti?
1: Ketemu dong. Nanti Abel ada di depan sendiri.
0: Oh, di depan sendiri. Ramah
1: nih.
0: Waduh.
3: Boleh gitu. Nanti kita foto box bareng.
1: Iya, mau. Foto box sama Jasrin juga ada di sana. Pamedan Mangkunegaran.
0: Berarti bisa ya?
1: Bisa,
0: mau foto box juga bisa ya?
1: Bisa.
0: Thank you banget ya buat Tiara, Abel dan Lisa. Udah ngobrol bareng dan nyapa teman Pro 2 di sini. Sampai ketemu lagi besok ya, bulan depan.
1: Jangan lupa ya teman-teman.
0: Deh teman Pro 2, itu dia tadi kita ngobrol bareng sama teman-teman SIPA di event SIPA 2026. So, jangan kemana-mana, abis ini masih lanjut lagi sama aku Rama GMC jam 12 malam teman Pro 2. So, keep setting aja di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman.

0: Mbak.
1: Ya, Mas.
0: Ahemnya yang merah, satu paknya berapa ya?
1: Oh, ahem yang merah 35, Mas.
0: 35, Mbak. Kalau ahem yang biru berapa?
1: Yang biru malah lebih mahal ya, Mas. 37.
0: Wela, mahal banget. Yang 15.000 enggak ada toh, Mbak?
1: Tenang, ada, Mas. Nih.
0: Loh, serius ini 15.000? Kok bisa murah, Mbak?
1: Ya, kan yang ini enggak ada pitanya, Mas.
0: Oh, lah, kalau solusi murah berarti harus beli yang ilegal, mending tak berhenti sisan wae lah, Mbak. Uangnya mending tak buat beli makan nasi di warteg aja.
1: Ya wes, malah beneran toh, Mas.
0: Loh, kok beneran?
1: Lah wong warteg di sebelah itu juga punya saya kok.

Masih dijaga malam tuan Ru 2 bareng sama aku, sama GMZ. Kita abis ini mengasih seru-seruan bareng dong. So keep sejuran aja di 105. Yang mau gabung atau mau request lagu langsung aja WhatsApp 081327866966. Ada yang request lagu Kahitna? Abis ini aku siapin dulu, aku cari lagunya Kahitna yang bagus ya. So keep sejuran di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Wah, ada cewek cakep upload fotonya nih.
1: Boleh juga.
0: AI, buat perempuan yang ada di foto ini pakai baju yang seksi.
2: Loh, ini kan aku. Kok vulgar banget sih? Aku gak pernah loh foto kayak gini. Kolom komennya pun jahat-jahat banget sih.
3: Era media sosial yang makin modern saat ini bisa melakukan apa aja, termasuk melepas pakaian seseorang hanya dari foto. Terlebih yang sering menjadi target adalah wanita dan juga anak-anak. Dampaknya juga gak main-main loh, privasi dirampas, traumanya pun gak bisa lepas. Untuk itu, penting untuk menjaga privasi dan batasi fotomu di media sosial. Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya.

Di Jaga Malam Teman Pro 2, aku mau bacain WhatsApp lagi yang udah masuk di sini. Ada dari Kak Lara Purnamasari. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Mau izin request lagu boleh nggak Kak? Terima kasih. Boleh. Mau request lagu apa nih? Aku Putri nanti dan aku cariin ya lagunya ya Teman Pro 2. Dan dari Kak Daniel, dia mau request lagu, katanya mau puterin lagu Glenn Fredly. Lagunya bebas aja katanya buat nemenin liburan, perjalanan liburan. Katanya dengerinnya lewat era digital teman aku ini. Dan dia di perjalanan sambil dengerin era digital gak putus-putus loh ternyata teman 22. Wih keren banget ya, respect banget buat era digital nih. Bisa dengerin lewat manapun teman 22. Glenn Fredly, kalau Glenn Fredly Romansa ke depan bagus kayaknya. Romansa ke depan, oke. Aku puterin dulu ya. Langsung aja teman 22. Aku puterin dulu lagunya Glenn Fredly, Romansa ke depan, sambil nungguin requestan dari Kak Lara Purnamasari. Oh, Kak Lara Purnamasari, aku mau izin request lagu dari Gita Gutawa. Ayo, come on Kak. Gita Gutawa, ada gak ya? Coba ya. Gita Gutawa. Kalau Gita Gutawa yang Ayo belum ada nih Kak. Mungkin kalau Lara Purnamasari boleh ganti requestan lagu lain apa kayak gitu. Boleh nanti kalau ada langsung aku puterin ya. Dan teman 22 langsung aja ya, stay tune di 105.5. Aku puterin dulu lagunya Glenn Fredly, Romansa ke depan. Let's go.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Hah, ternyata susah.
1: Eh, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

Yes, teman Pro 2, masih dijaga malam. Di sini ada yang suka nggak film Gladiator, teman Pro 2? Nah, film Gladiator 2 kembali membawa penonton ke dunia pertarungan di Colosseum. Nah, ini yang jadi ikonnya Italia, teman Pro 2, Colosseum. Dan disutradarai oleh Ridley Scott, film ini melanjutkan kisah karakter Lucius atau Paul Mescal yang kini telah beranjak dewasa, teman Pro 2. Gladiator 2 masih akan melanjutkan cerita dari edisi pertamanya, yakni mengambil latar Romawi kuno, teman Pro 2. Film ini menceritakan kisah dari setelah dua dekade sejak peristiwa terakhir film Gladiator 1, teman Pro 2. Di sini Lucius hidup dari jauh Roma sebelum sebuah peristiwa membuatnya kehilangan kebebasan. Ia kemudian dipaksa menjadi gladiator dan bertarung di arena Colosseum, teman Pro 2. Nah, di sinopsis ini, perjalanan ini kemudian membawanya kembali ke Roma. Di sana Lucius harus bertarung sekaligus menghadapi perebutan kekuasaan kekaisaran Romawi, teman Pro 2. Nah, lewat film ini, Ridley Scott kembali menghadirkan dunia Romawi dalam skala cerita yang lebih besar. Film ini menjadi fase baru bagi sequel Gladiator dan juga membuka kembali kisah spektakuler arena Colosseum, teman Pro 2. Nah, kalau yang penasaran nih sama film Gladiator 2, teman Pro 2 bisa nih nonton di Netflix, teman Pro 2. Aku jadi penasaran sama nonton filmnya Gladiator ini, teman Pro 2. Dulu kayaknya udah pernah nonton sekali, cuman aku udah agak lupa sih, teman Pro 2. Nah, mungkin teman Pro 2 di sini ada yang masih ngikutin filmnya Gladiator. Kalau iya, boleh dong langsung WhatsApp. Kasih tahu dong filmnya kayak gimana nih yang terbaru nanti. Spill-spill dikit lah di WhatsApp di 081327866966. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.

Masih di Juga Melang Teman Pro 2, di sini aku bacain WhatsApp lagi yang udah gabung, ada dari Kak Hil gabung lagi, mau nyapa lagi di Jaga Malam, belum masih dengerin Pro 2 di malam ini katanya. Ah, jadi thank you, lagunya kaitnya udah diputerin dan katanya mau lagu lagi katanya. Lagunya pengen Back Home to Jakarta. Oke. Back Home to Jakarta ada enggak ya? Back Home to Jakarta. Back Home in Jakarta. Back home. Ada enggak ya? Coba. Aku sambil cari-cari nih. Oh, ada nih. See you in Jakarta. Oke. Dan lanjut lagi dari Kak Lara Purnamasari katanya ganti ke Temper Trap, Sweet Disposition aja ya kak. Oke, udah ada lagunya semua, aku siapin ya. Langsung aja aku puterin dulu See You in Jakarta buat Kak Hill. Dan selanjutnya ada Temper Trap, Sweet Disposition buat Kak Lara Purnamasari. Let's go.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Kuotamu, kuat untuk kamu.
1: Cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tetapi benar-benar didukung oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa kita sendiri. Profesor Mohyamin.
0: Kuotamu.

Yes, teman Pro 2 di Jaga Malam udah jam sih, udah kerasa banget ya. Dari tadi aku nemenin teman Pro 2 di Jaga Malam dan sekarang harus geser ke Jazz Music teman Pro 2. Tapi sebelum geser ke Jazz Music, aku bakal bacain WhatsApp yang udah masuk di Jaga Malam ini. Ada dari teman aku mau request lagu katanya dari Bandung. Dari kakak katanya dia mau puterin lagu Bandung. Wah, boleh dong. Yura Yunita ya lagunya ya. Udah aku siapin juga nih. Dan juga dari Kalara Purnama Serikatnya, makasih ya kak udah diputerin lagunya tadi. Oke, sama-sama kak. Terima kasih juga udah request lagu besok. Kalau mau gabung lagi, bisa. Ketemu lagi aku besok di Spada, teman Pro 2. Dan gitu aja teman Pro 2. Rama GMC harus pamit undur diri, pamit mengudara dari Jaga Malam. Dan harus bergeser ke Jazz Music. Abis ini, kita bakal bergeser ke Jazz Music sampai jam 12. Tapi bentar, ada kak Jaka Momogi yang gabung. Nih katanya, kakak. Masih dengerin Pro 2. Aduh, Kak Jaka Momogi. Mau request lagu apa nih? Di Jazz Music nanti aku puterin kalau ada lagunya ya. Nah, oke okay, teman Pro 2. Di wedangan Titi Pes. Woi, di mana nih? Enak nih kayaknya nih. Wedangan apa nih? Kayaknya dengerin Pro 2 ya di sana ya, Kak. Wah, memang ngetik nih teman Pro 2. Apa nih? Wedangan Titi Pes, Jaka Momogi. Makan apa nih kak di sana kak, banyak loh, biasanya makanannya banyak banget ya. Kalau tadi aku juga habis dari wedangan nih kak. Oke deh, teman Pro 2, langsung aja deh aku bergeser ke ada Mas Muat Opal juga. Halo, salam ya buat kak Mas Muat dan Opal juga. Mau lagu apa nih, nanti aku puterin kak, kalau bisa aku puterin ya nanti ya. Oke teman Pro 2, gitu aja teman Pro 2. Rama Gamser, Sumpit Nurudri, Pemimpin Udara dari Jaga Malam. Dan sampai ketemu lagi besok di Spada, ketemu lagi di Spada besok pagi teman Pro 2 dari subuh jam 5 sampai nanti jam 10 siang besok teman Pro 2. So di Jaga Malam ini Rama GMZ harus pamit undur diri, pamit mengudara dari Jaga Malam. Sampai ketemu lagi besok di Spada teman Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2. Rama GMZ pamit undur diri dan out the door.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan malam hari ini, hari Selasa, tanggal 11 Agustus tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surakarta. Mengudara pada frekuensi FM 105,5 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Rabu, tanggal 12 Agustus tahun 2026. Dari Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi dan tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Segala puji hanya bagimu, segala kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan, kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin,

0: yaitu suplemen hati. Sebuah acara yang penuh dengan makna, penuh dengan rasa, dan penuh dengan keimanan untuk kita selalu berintrospeksi diri dan meningkatkan kualitas keimanan dan kualitas hidup kita. Dalam kesempatan suplemen hati ini, topik yang menarik kita bahas adalah tentang kesepian. Kita sering merasakan tentang kesepian dalam hidup. Mau tidak mau, bagi seorang manusia, kadang-kadang merasakan namanya kesepian. Dalam pandangan Islam, rasa kesepian diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rasa kebersamaan dengannya. Kita tahu rasa kesepian itu dapat terjadi ketika seseorang merasa terpisah dari masyarakat atau tidak memiliki hubungan yang kuat dengan orang lain. Namun, agama Islam sebagai agama rahmah bagi semua, kesepian juga bisa diartikan sebagai waktu untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dalam merenungi kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup kita semua. Dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman bahwa Dia Allah selalu dekat dengan hamba-Nya yang berdoa dan berzikir kepada-Nya. Oleh karena itu, rasa kesepian dapat diatasi dengan menjalin hubungan langsung dengan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah. Pertanyaannya bagi kita semua, bagaimana cara mengatasi kesepian dalam kehidupan ini dengan agama Islam ini? Dalam kesepian juga dapat menjadi ujian bagi seseorang untuk meningkatkan keimanan dan keteguhan hati dalam menghadapi kesulitan hidup. Caranya untuk menghadapi kesepian dalam diri kita yang pertama adalah selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beribadah. Menjalin hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah salat, Al-Quran, membaca Al-Quran, zikir, maupun doa, maupun wirid. Hal ini dapat membantu kita semua merasakan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasakan kehadirannya dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, semoga kita selalu mendapatkan kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala ibadah. Kemudian yang kedua, caranya menghilangkan kesepian dalam Islam, bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang soleh. Di mana menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, dapat membantu mengurangi rasa kesepian kita dan memperkuat iman kita. Sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat 139 yang artinya, dan janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi jika kamu menjadi orang-orang yang beriman. Kemudian yang ketiga, selalu berbuat kebajikan dan bersedekah. Resep yang ketiga ini dalam menghindari kesepian atau menanggulangi kesepian adalah membantu orang lain dan berbuat kebajikan dapat memberikan rasa kebahagiaan dan memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara inilah yang sebenarnya perlu dipraktekkan oleh kita semua sebagai makhluk sosial, yaitu secara sosial berkomunikasi dengan orang lain, dan jadi mulailah dengan orang terdekat. Jadi komunikasi, berbuat kebajikan dan bersedekah itu adalah resep yang ketiga di dalam suplemen hati kali ini. Kemudian yang keempat, memohon perlindungan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah cara yang paling efektif, cara meyakini diri kita bahwa kita tidak sendirian. Kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita terpuruk, walaupun banyak masalah, walaupun banyak cacian dan lain sebagainya, kita merasa kita sendirian, kesepian dalam mengatasi segala permasalahan hidup ini, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menolong hamba-hambanya, selalu memberikan perlindungan kepada hamba-hambanya. Sebagaimana dalam surat Khafir ayat 60, dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Kemudian yang terakhir, yang kelima, teman-teman Prodo FM yang berbahagia, adalah meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kenikmatan yang diberikan dapat membantu kita merasa lebih bahagia dan mengurangi rasa kesepian dalam hati kita. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 7, dan ingatlah ketika Rabbmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami Allah akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, demikianlah cara mengatasi kesepian dalam diri kita, kesepian hati kita. Semoga kita terinspirasi, semoga kita termotivasi agar kehidupan ini lebih baik dari hari ke hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, memasukkan kita dalam orang-orang yang bertakwa, dan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Salam suplemen hati. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah kamu simak suplemen

0: Kamu lagi dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Hey, what's up, man? Kamu aja aku ceritain. Kita duduk cerita lo kapan. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng sama aku Rama Gemzi. Top Gun 3 resmi digarap kembali oleh Paramount Pictures 92. Dan di serial ini bakal menampilkan Tom Cruise kembali. Dan kabar ini disampaikan langsung oleh Paramount Pictures di CinemaCon Las Vegas 92. Selain Tom Cruise 92, ada juga produser di balik saga, Jerry Bruckheimer. Dan Top Gun 3 menampilkan Miles Teller sebagai Rooster juga dan Glenn Powell sebagai Hangman sebagai pemeran utamanya selain Tom Cruise 92.

0: Info Pro 2. Daimler Commercial Vehicle Manufacturing Indonesia (DCVMI) dan Daimler Commercial Vehicle Indonesia (DCVI) meluncurkan bus Mercedes-Benz OH1626L Euro 5 buatan pabrik Cikarang untuk dikirim ke luar negeri, teman Pro 2. Pengiriman ini menandai ekspor pertama bus Mercedes-Benz yang tidak sepenuhnya dirakit di Indonesia ke Thailand. Dan kehadiran ini buah kolaborasi antara DCVMI dan industri karoseri bus Indonesia untuk menyuguhkan moda transportasi siap ekspor bagi pasar ASEAN yang lebih luas lagi, teman Pro 2.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Halo teman Pro 2, ketemu lagi sama aku Rama GMZ di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Abis tadi malam dijaga malam aku temenin, dan sekarang langsung di Spada aku temenin lagi teman Pro 2. Gimana kabar kalian teman Pro 2 di pagi ini? Wah, kegiatannya pasti mau jam 7 nih. Pasti mau nganter anak sekolah, nganter istri berangkat kerja atau menjemput pacar. Aduh, banyak kegiatan pagi-pagi teman Pro 2. Tapi gak apa teman Pro 2, tetap semangat aja di hari ini, di hari Rabu ya teman Pro 2. Kalian harus tetap semangat, dan kalau mau request lagu sambil dengerin Pro 2 boleh. Langsung aja kalian WhatsApp di 081327866966 teman Pro 2. Nanti bakal aku temenin kok teman Pro 2 sampai nanti jam 10 siang. Dan nanti ada jazz music ya. Ada battle song juga. Nah, lagunya nanti siapa tunggu aja teman Pro 2. So, yang lagi di jalan atau yang lagi mau nganter atau lagi sarapan, semuanya kegiatan di every morning ini tetap semangat teman Pro 2. Tetap aku temenin sampai nanti jam 10 siang teman Pro 2. Ada lagunya yang asik nih buat pembuka semangat kita. Ada lagunya Tabola Bale. Let's go.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tetapi benar-benar didukung oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa kita sendiri.

Yes, teman Pro 2 masih di Spada. Aku membacain WhatsApp yang udah masuk. Dari Kak Afan yang udah masuk, katanya selamat pagi, Bray. Mau request lagu Teruntuk Mia. Boleh dong, Teruntuk Mia ini ada pasti. Teruntuk Mia. Ada nih, aku siapin dulu ya. Lagunya udah aku siapin nih. Dan lanjut lagi, dan selamat pagi, aku musang di Solo baru. Request lagu Juwita dari Rosa ya, Kak, buat nyemangatin Bunda. Oke. Walah, Rosa malah udah nyanyi nih, Bun. Mau lagu lain enggak? Pasti makin tambah enggak semangat nih. Aduh. Lagunya apa nih? Mau diputerin apa lagi nih? Masih banyak banget lagunya. Mau lagu apa lagi? Bisa nanti kita puterin kalau ada ya. Langsung aja WhatsApp 081327866966. Nah, teman Prodo mau gabung atau mau request lagu di Spada, masih boleh banget loh. Di sini aku tungguin teman Prodo sampai nanti jam 10 siang, teman Prodo. Langsung aja aku puterin dulu lagunya. Noh, teruntuk nih ya. Let's go.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo. Teman

Yes, teman bro 2, masih di Spada nih. Nah, yang lagi viral dan lagi jadi perbincangan, war tiket. Tapi bukan war tiket konser, ini war tiket tentang hari kemerdekaan. Pastinya war tiket di buat datang ikut berpartisipasi dalam upacara hari ulang tahun ke-81 Indonesia di Istana Merdeka Jakarta, teman bro 2. Nah, kita bakal bahas nih ramenya dan serunya, teman bro 2. Aku kutip dari rri.co.id. Antusiasme masyarakat untuk dapetin tiket undangan upacara HUT ke-81 kemerdekaan Indonesia di Istana Jakarta sangat tinggi loh, teman-teman berdua, animonya. Pemburu tiket ini undangan harus bersabar dan bersaing dengan ratusan ribu bahkan jutaan orang lainnya. Salah satunya ada Irwan Hendratmo asal Cirebon, Jawa Barat, yang merupakan salah satu warga yang berhasil mendapatkan tiket undangan ini. Ia mengatakan harus bekerja keras untuk mendapatkan tiket. Iwan mengatakan ikut war pada 5 Agustus atau pertama kali dibuka untuk pendaftaran tiket undangan. Ia sudah menunggu mulai pukul 8 pagi dan menggunakan 3 perangkat atau device komputer. Nah, warnya ini sungguh effort banget katanya. Dari jutaan orang, mulai pukul 8 sampai 9.45 masih dibuka. Cuman di 9.55 waiting room website 4 jam antre. Awalnya pesimis 3 perangkat 4 jam semuanya, kata Irwan. Nah, perjuangan Irwan gak sia-sia karena berhasil mendapatkan tiket undangan upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI. Dan Irwan mengaku antusias ikut upacara di Istana Merdeka, katanya. Dan rencananya Irwan akan memakai baju adat Jawa Cirebon pada upacara di Istana Merdeka besok. Dan memperkenalkan baju yang ada dari Cirebon. Dan sementara itu, dari Kemenseknek menyampaikan ucapan terima kasih atas antusiasme masyarakat untuk mendaftar ini. Kemenseknek atau Setnek meminta masyarakat yang berhasil mendapatkan tiket untuk mengikuti tahapan berikutnya dengan memantau email dan Instagram Setnek, teman bro 2. Dan Setnek minta bagi masyarakat yang tidak mendapatkan tiket untuk tidak bersedih karena pemerintah mengajak rakyat untuk menampilkan dan bersatu dalam memeriahkan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Dan pemerintah menyelenggarakan pesta rakyat di Monumen Nasional atau Monas dan Karnaval Kemerdekaan. Adapun rute karnaval adalah Monas, Sarinah, dan Bundaran HI, teman bro 2. Nah, di sini ada nggak teman pro 2 yang kebagian tiket war upacara HUT ke-81 Indonesia, teman pro 2? Kalau ada boleh dong sharing-sharing gimana sih caranya dapat. Pingin nih, semoga tahun depan bisa ikutan ya di Istana Merdeka, di Istana Kepresidenan Jakarta, teman pro 2. Kepingin banget aku jujur, teman pro 2. Tapi abis ini aku bacain WhatsApp lagi. Lanjut lagi, teman pro 2 dari Kak Musang. Dia ganti lagu requestan, katanya mau lagunya Yura Yunita aja, Kak. Mau jadi apa? Ditunggu. Oke, udah aku siapin nih. Langsung aja aku puterin, teman-teman. Ada lagunya Yura Yunita. Mau jadi apa?

0: Bejo, Bejo, lampunya udah hijau tuh. Ayo.
1: Pitik.
0: Lah, bukannya biasanya ayam ya, Jo?
2: Ya kan kita orang Jawa.
0: Alah.
2: Lagian, masalahnya bukan itu, Ningsih. Woi, Mas, ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi. Yang digas langsung mak, wush. Mbok sing sabar toh, ya.
3: Sorry, Mas. Sorry. Refleks.